0: dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar 2 minggu, udah dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya. Karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satu lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31 koma sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
8: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
8: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
7: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
8: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
8: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan koreksi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
11: Ada lima,
10: ya tadi sudah saya sampaikan.
8: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
11: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
8: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
12: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan. namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Di dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya, untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadhan
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: Iya, selamat pagi aja pendengar untuk kalian yang mungkin saat ini juga lagi nungguin abang sayur atau mungkin akan belanja sendiri ke pasar. Nah, pendengar, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen untuk hari ini 24 Agustus 2026, beras premium terpantau di harga Rp14.851, kemudian beras medium Rp13.123 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.066, kemudian minyak goreng curah Rp20.191 per kilogram. Daging sapi terpantau di harga Rp130.541, daging ayam ras Rp38.575, dan daging ayam kampung Rp76.088 per kilogram. Untuk telur ayam ras terpantau di harga Rp23.525, telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah keriting Rp29.300, cabai merah besar Rp27.433, kemudian cabai rawit merah Rp48.916 per kilogram. Bawang merah Rp24.441, dan bawang putih Rp28.750 per kilogram. Demikian informasi harga pasar yang sambil dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, Siska Perbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.
6: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
7: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
6: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
7: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
6: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
7: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
6: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
7: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
6: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
8: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
9: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Iya, pendengar, untuk anda semuanya, semoga kondisi sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas hari ini ya. Boy yang pagi ini sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, yang sedang membuka toko, menyiapkan dagangan, mengantar anak sekolah, dan mungkin baru saja duduk menikmati secangkir kopi dan sarapan, pendengar. Tetap bersama Pro 1 RRI Madun di Madun pagi ini ya. Ya pendengar, pagi hari identik dengan energi baru. Tapi pernah gak sih Anda merasakan ketika bangun tidur dan rasanya justru sudah capek duluan? Ya pendengar, ini bukan karena kurang tidur saja, bukan sekedar malas berangkat kerja, tapi ada rasa lelah yang menumpuk. Pikiran terasa penuh, pekerjaan terasa semakin berat, bahkan hal-hal yang biasanya kita nikmati pun mulai terasa hambar. Nah pendengar, kalau Anda merasakan seperti itu, bisa jadi tubuh dan pikiran sedang memberikan sinyal bahwa kita butuh jeda. Karena bekerja itu penting pendengar, produktif itu baik, mengejar target juga tentu bagian dari tanggung jawab. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada batas antara semangat bekerja dengan memaksakan diri sampai kehabisan energi. Nah pendengar, pagi ini kita akan mengikuti nanti dialog Madun Raya, topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama mereka yang sehari-hari bergelut dengan pekerjaan, target, deadline, tuntutan, dan berbagai tekanan di lingkungan kerjaan. Kita akan ikuti nanti dialog dengan topik burnout di tempat kerja. Sebenarnya apa sih burnout itu pendengar? Apakah sama dengan sekedar merasa lelah atau bosan bekerja? Bagaimana kita mengenali tanda-tandanya? Apakah burnout hanya dialami oleh orang yang memiliki pekerjaan dengan beban berat? Dan yang tidak kalah penting, apa yang harus kita lakukan ketika tubuh dan pikiran mulai mengatakan saya sudah tidak sanggup lagi? Karena mungkin saja pendengar, di antara Anda, di antara kita yang sedang mendengarkan pagi ini, ada yang sedang mengalami hal tersebut. Tetap masuk kerja, tetap menyelesaikan tugas, tetap terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya di dalam diri sedang merasa sangat lelah. Apalagi besok hari libur, tanggal merah gitu ya.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45%. Langkah e-government ini difokuskan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari membeberkan tingkat kesalahan data tersebut pada Rabu 19 Agustus 2026. Data ketidaktepatan sasaran bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom RI. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menyampaikan komitmen perbaikan data penerima bantuan. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, sesaat lagi kita bisa mengikuti dialog AE Raya Menyapa dengan topik burnout di tempat kerja bersama Ibu Nur Hidayah Alfianita SPMC, psikolog klinis Dinas Kesehatan Kota Madiun. Nanti Anda akan dipandu oleh host Angela Reska.

0: waktu. Jumpa lagi dengan saya Angela Rizka di Dialog Akhir Raya Menyapa edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan pada edisi pagi hari ini kita akan membahas seperti biasa tentang dialog kesehatan, dan kali ini temanya mungkin tentang anak muda, istilah yang sering-sering disebut yaitu adalah burnout, dengan tema burnout di tempat kerja. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami dari Dinas Kesehatan Kota Madiun, ada Nur Hidayah Alfianita, psikologi, sarjana psikologi dan magister psikologi, psikolog klinis Dinas Kesehatan Kota Madiun. Mungkin bisa kita sapa sebentar. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ini? Manggilnya apa, Mbak atau Bu?
1: Panggil Mbak aja.
0: Oke. Oke, Mbak Via gitu ya dipanggilnya.
1: Iya.
0: Oke. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 9 pagi nanti, kita akan membahas seperti apa burnout di tempat kerja, apa sih sebenarnya burnout itu. Dan untuk pendengar maupun pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di live chat YouTube kami di kanal YouTube RRI Madiun, dan juga bisa bergabung di line telepon di 0351 459 198, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 366 9907. Baik, untuk sebagai pembukaan ini ya Mbak Via, sebenarnya burnout ini kan sudah sering sekali didengar, apalagi Gen Z atau mungkin milenial juga sudah sering untuk mengatakan tentang burnout. Sebenarnya burnout itu apa? Mungkin sebagai pembukaan dan juga gambaran untuk pemirsa dan pendengar RRI Madiun. Monggo.
1: Oke. Baik, terima kasih Mbak Angela. Untuk burnout sendiri itu adalah kondisi yang berkaitan dengan stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Jadi di apa ya? Burnout itu kita merasakan atau merasa lelah fisik yang berat kayak gitu. Kemudian juga kita apa ya, jadi lebih menjauh dengan apa yang mungkin sebenarnya kita ingin kerjakan. Jadi kayak kita jadi semangatnya tuh terlalu semangat ketika lagi males ya, males kayak gitu.
0: Ya,
1: Jadi ada
0: sebenarnya.
1: kayak ada penurunan performa dalam melakukan pekerjaan kita kayak gitu.
0: Oke, sebenarnya ini apakah bisa dipicu apa saja nih yang bisa memicu? Apakah tekanan di tempat kerja atau mungkin ada hal lain yang dapat memicu munculnya burnout ini?
1: Biasanya kalau di tempat kerja ya kurang lebihnya tekanan ini ya, beban kerja yang terlalu tinggi gitu. Mungkin bisa jadi juga ada faktor lain yang apa namanya menyebabkan itu. Mungkin karena kita tidak bisa mengelola dengan baik antara mungkin tidak bisa membedakan apa ya, mana masalah kerjaan dan masalah pribadi. Kadang itu juga bisa menjadi penyebab burnout kayak gitu.
0: Oh gitu. Jadi bahkan misalnya masalah pribadi pun juga bisa memicu ya, menjadi penyebab kenapa burnout. Nah, ini sebenarnya tanda-tandanya tuh seperti apa
1: Iya, betul.
0: burnout ini?
1: Oke, kalau tanda-tandanya menurut WHO, di sini ada 3 dimensi utama burnout. Yang pertama itu ada kelelahan ekstrim, di mana kita merasa terkuras energinya secara konstan, baik fisik maupun mental. Jadi, apa ya, antara fisik dan mental itu diserangnya bareng-bareng kayak gitu. Dan bahkan saat baru mulai hari kerja atau bangun tidur. Jadi ketika kita bangun tidur pun kita sudah merasa lelah karena tadi kelelahan secara fisik maupun mentalnya itu. Jadi bangun tidur tuh rasanya aduh, males mau ngapa-ngapain kayak gitu. Kemudian yang kedua ada sinisme atau detachment. Di sini kita kehilangan antusiasme, kemudian juga kita jadi bersikap apatis, sinis, atau merasa terasing dari pekerjaan. Dan ini mungkin dari rekan kantor pun juga kita merasa kayak terabaikan atau dijauhi kayak gitu. Terus yang ketiga ada penurunan produktivitas. Di sini kita merasa tidak kompeten. Jadi mungkin kita ketika melakukan pekerjaan, ketika ada kurangnya kita merasa, aduh, apa ya yang kerjaan tadi kok belum maksimal kayak gitu, kayak merasa ada yang kurang kayak gitu. Terus juga sulit berkonsentrasi. Nah, ini biasanya yang sering banget muncul nih, Mbak Angela. Jadi ketika kita mau bekerja tuh konsentrasinya tuh jadi buyar kayak gitu. Kemudian juga tugas-tugas yang ringan tuh rasanya berat. Padahal mungkin kita dikasih tugas yang sederhana, tapi kita merasanya, aduh, kayaknya aku nggak bisa deh mengerjakan ini kayak gitu. Jadi kayak jadi lebih lama kita mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita kayak gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya pekerjaan ini bisa selesai dalam satu hari gitu, tapi karena ternyata ada tanda-tanda kelelahan itu, burnout itu, akhirnya ini, aduh, nanti deh dikerjain begitu, atau mungkin itu sebenarnya salah satu tanda bahwa itulah burnout gitu, atau memang itu hanya ya males aja gitu, atau seperti apa Mbak Fia ini, fenomena ini?
1: Nah, jadi mungkin kita harus bisa membedakan juga ya, antara kita hanya males atau mungkin lelah bekerja biasa dengan kondisi burnout. Di sini ada apa namanya? Ada aspek, yaitu yang pertama ada perasaan utama. Ketika lelah bekerja biasa itu biasanya ketika kita merasa capek atau lelah itu ketika kita istirahat sebentar itu bisa langsung kembali pulih kayak gitu, Mbak. Sedangkan kalau burnout, jadi kita kayak istirahat sebentar pun itu merasanya kurang cukup gitu. Kayaknya masih pengen istirahat terus kayak gitu. Jadi kayak motivasi untuk memulai bekerja kembali atau melakukan kegiatan atau menyelesaikan tugas-tugas itu jadi kayak lebih berat seperti itu. Kemudian yang kedua itu ya, kalau lelah bekerja biasa itu biasanya itu tadi, ketika kita istirahat sebentar atau kita apa ya menyelimurkan dengan kegiatan yang apa gitu, cepet kembali gitu, jadi semangat lagi. Tapi kalau burnout sebaliknya, jadi kayak bener-bener hilang minat, terus kemudian juga kita merasa bahwa apa ya, apa yang kita capai itu masih kurang kayak gitu.
0: Oke, dan
1: kemudian juga dampak fisiknya juga ini tentunya juga berbeda ya. Kalau lelah biasa itu ya mungkin apa, nyeri otot aja, mungkin pegel kayak gitu. Mungkin dengan apa namanya, reda dengan kini istirahat cukup sebentar itu bisa sehat kembali. Sedangkan burnout ya mungkin nanti bisa mengalami apa ya, gejala mungkin bisa insomnia kronis, terus bisa mengalami migrain, dan imun tubuh bisa turun juga kayak gitu.
0: Oh gitu, jadi memang bisa sampai ke fisik ya, atau karena saking burnout ini tadi ya, akhirnya dia jadi males makan gitu, jadi males untuk berolahraga, jadi males ngapa-ngapain gitu, atau pemicunya dari situ, atau memang secara apa ya, secara ilmiah begitu ya, memang burnout ini bisa memicu penurunan fisik atau seperti apa?
1: Ya bisa juga Mbak. Bisa juga karena memang dari burnout itu sendiri kan, karena apa ya, sekarang itu kan kita kalau istilahnya kalau fisik pun apa ya, mental pun tuh juga bisa mempengaruhi fisik kayak gitu. Kayak misalnya kita mengalami gejala apa, asam lambung kayak gitu kan. Itu kan kadang bukan berarti orang itu memang kadang telat makan atau misalnya kebanyakan minum kopi atau apa gitu ya Mbak ya. Kadang dia nggak terlalu makan pun asam lambungnya bisa naik. Karena apa? Ya karena tadi berasal dari pikiran kita yang terlalu berat kayak gitu. Jadi kayak istilahnya sama kayak burnout itu. Karena burnout itu kan tadi kita merasa bahwa apa namanya, kita merasa lelah, pikiran kita juga jadi ikut lelah gitu. Akhirnya mempengaruhi kondisi fisik itu sendiri gitu.
0: Oke, jadi tanda-tandanya ini sebenarnya bermacam-macam ya gitu. Apakah sebenarnya gejala awalnya itu seperti apa sehingga tidak sampai berlarut-larut? Ini bagaimana cara menghindarinya gitu atau mengatasinya? Apakah misalnya kita bekerja cukup dengan cuti, atau kalau cuti juga harus liburan, atau seperti apa? Butuh jeda nih seperti apa?
1: Ya, memang kita juga perlu ini ya. Kita juga perlu apa ya? Diri kita itu sebenarnya juga perlu diperhatikan gitu. Ketika misalnya kita di pekerjaan pasti kan ada ini ya, ada jatah untuk cuti misalnya, atau misalnya ketika kita bekerja 5 hari kerja nih, kan Sabtu Minggu kan libur. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk memulihkan lagi kondisi. Mungkin tadi kalau kita merasa lelah, kita merasa capek dengan rutinitas kita sehari-hari dalam bekerja. Nah, kita bisa menggunakan waktu itu untuk mid time kayak gitu. Atau misalnya kalau ada cuti ya, nggak apa-apa, kita ambil cuti itu, gunakan hak kita untuk apa ya? Sebenarnya nggak harus liburan sih, Mbak. Jadi kita cukup melakukan kegiatan yang membuat kita nyaman, membuat kita senang, itu pun sudah ini sudah apa ya, sudah bisa membangkitkan semangat kita, menambah apa ya, imun kita jadi lebih sehat lagi kayak gitu. Jadi nggak harus liburan. Mungkin dengan melakukan hobi yang kita senangin pun, itu juga sudah termasuk salah satu cara kita menjaga kesehatan mental kita kayak gitu.
0: Oh gitu. Jadi mungkin masing-masing orang pun juga punya caranya masing-masing mungkin ya, Mbak Fia gitu. Mungkin ada yang senangnya rebahan aja di rumah gitu. Mungkin ada juga yang ingin bertemu dengan banyak orang. Mungkin itu bisa disesuaikan dengan pribadi masing-masing begitu ya.
1: Ya, betul, Mbak.
0: Iya, dan
1: itu
0: ini
1: juga bisa ini menakut.
0: bisa. Halo, Mbak Fia.
1: Mungkin bisa juga ya kita ini juga apa ya, menerapkan batasan kayak gitu, Mbak, dalam apa ya tadi pekerjaan dengan masalah pribadi itu juga kita harus tahu batasannya seperti apa kayak gitu.
0: Oke, nah ini tentang memasang batas ini antara pekerjaan dan juga mungkin keluarga atau mungkin di rumah. Nah, ini seperti apa nih sebagai pekerja terutama atau mungkin dari ya orang-orang itu, apakah ada tipsnya atau seperti apa nih Mbak Fia?
1: Mungkin kalau tipsnya sendiri, mungkin kalau di tempat kerja ya, kalau misalnya kita apa ya, kita harus berani berkata tidak jika misalnya kita dikasih tugas di luar kapasitas misalnya gitu. Jadi kayak ketika kita sudah ada pekerjaan nih, kita apa ketambahan tugas yang kiranya kita tidak bisa menyelesaikan, ya nggak apa-apa, kita harus berani bilang tidak kayak gitu. Mungkin bisa disertai dengan alasan yang bisa dapat diterima, atau dengan alasan yang memang apa ya, yang logis lah kayak gitu, kenapa kita tidak bisa melaksanakan tugas itu kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa apa ya, memisahkan gitu kerja kita dengan waktu istirahat kita itu bagaimana kayak gitu.
0: Oke, dan
1: kalau di rumah pun, di keluarga pun juga sama kayak gitu. Juga sama apa ya, ketika memang kita tidak bisa menjalankan tugas itu ya, kita harus bisa berani bilang tidak atau mengatakan ya, bukan berarti tidak mau apa ya, tidak mau mengerjakan, bukan, tapi karena mungkin kondisi kita yang tidak memungkinkan kayak gitu.
0: Oke, dan ini juga ada pertanyaan dari pendengar ini, dari Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif dengan atasan mengenai beban kerja yang berlebihan? Itu tadi tentang memberikan batasan. Nah, ini seperti apa tanggapannya, Mbak Fia?
2: Halo, Ibu.
0: Halo, Mbak Fia?
1: Gimana, Mbak, bisa diulangnya tadi pertanyaannya?
0: Oke, bagaimana cara berkomunikasi
1: tadi,
0: yang
1: ini ya,
0: efektif.
1: Komunikasi efektif ya.
0: Iya, betul. Bagaimana ini menyampaikan kepada atasan agar tidak terdengar tidak ingin mengerjakan pekerjaan ini gitu, Mbak Fia.
1: Harus banyak ini ya, Mbak. Apa mungkin sering diskusi sama atasan kita gitu. Kita menjalin komunikasi yang apa ya, yang sebaik mungkin gitu. Ketika memang ketika kita dikasih apa tugas nih, ketika kita tidak atau kita ragu dalam menyelesaikannya, kita nggak apa-apa, kita bisa ya, enaknya kalau seperti ini bagaimana kayak gitu. Jadi itu jauh lebih membuat memudahkan kita juga dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Juga ada apa ya, terjalinlah komunikasi, jadi nggak ada kesalahpahaman atau pekerjaan yang kita kerjakan tuh juga bisa sama-sama bisa selesai tepat waktu, juga sesuai dengan keinginan atasan kayak gitu. Jadi mungkin lebih memperbanyak diskusi kayak gitu.
0: Jadi kalau diskusi bisa kedua belah pihak begitu ya, dari atasan inginnya seperti apa dan dari sisi anak buahnya ini juga bisa untuk batas pekerjaan yang dimampu itu segini begitu ya, jadi sehingga tidak ada penumpukan pekerjaan begitu. Nah, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Theo ini. Kemudian ada juga dari Bunda Ara, dari pendengar juga ada pertanyaan. Sebenarnya dari kacamata psikologi klinis, seperti apa bentuk support system paling realistis yang bisa disediakan perusahaan atau instansi untuk mencegah burnout pada pegawainya? Mungkin juga menyambung dengan pertanyaan dari Mas Theo tadi ya, misalnya ada tugas dari atasan dan ini seperti apa untuk mengukur tingkat kemampuan dari para pegawainya ini untuk mencegah burnout?
1: Mungkin kalau untuk itu bisa dilakukan dengan ini Mbak, kalau di mungkin di tempat kerja ya, kita ngasih reward kayak gitu, mungkin diberikan reward kepada apa namanya, kepada karyawan gitu ya, untuk teman-teman yang ada di kantor atau di tempat kerja itu bisa lebih semangat lagi nih untuk dalam bekerja kayak gitu. Jadi mungkin juga ada apa ya, mungkin kalau ada memang waktu luang atau ada kesempatan, bisa tuh kita melakukan yang namanya apa ya, kalau sekarang istilahnya apa ya, kayak kita rekreasi bersama itu loh
0: Oh
1: Mbak.
0: gitu,
1: Nah itu kan
0: oke
1: juga
0: ya.
1: bisa, jadi mungkin nggak usah jauh-jauh lah, mungkin di sekitar apa ya, di wilayah kita aja yang terdekat aja, yang kiranya itu bisa apa ya, membuat kita lebih apa namanya, saling mengenal satu sama lain dengan antar karyawan kayak gitu. Mesti melakukan outbound lah kayak gitu. Iya, itu juga bisa apa ya, bisa membuat kita juga lebih nanti nyaman juga ketika bekerja. Terus dengan antar karyawan pun juga bisa apa ya, ketika bekerja sama itu bisa lebih solid, lebih saling apa namanya, lebih saling mendukung kayak gitu. Lebih dukungannya tuh jadi kayak ketika misalnya nih ada teman di tempat kerja kesusahan nih, misalnya kok tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, kita nggak apa-apa, misalnya bertanyalah kira-kira apa nih yang bisa kita bantu. Kalau misalnya kita lagi longgar atau memang kita bisa menyelesaikan, bisa membantu lah, itu nggak apa-apa. Kita itu juga salah satu bentuk support system antar sesama karyawan ya. Jadi ketika ada temen yang kesusahan, temen yang lain ikut membantu. Jadi itu bisa meringankan beban kerja kita juga kayak gitu.
0: Begitu. Jadi,
1: Antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Jadi harus ini, harus samalah, sama rata lah kayak gitu.
0: Iya, jadi sebenarnya ada beberapa cara gitu ya yang bisa dilakukan oleh mungkin dari perusahaan ataupun instansi agar apa ya, bekerja bisa enjoy gitu. Jadi tidak terasa tekanan yang sampai akhirnya bisa memicu burnout begitu ya. Ada reward gitu, ada penghargaan biar semangat dan juga waktu liburan bersama itu mungkin bisa memperkuat bonding gitu ya antara para karyawan atau para pegawai di instansi tersebut. Dan ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi dari kolom YouTube kami, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali, tetap di RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia Jaya, kuat dan tegar. Di antara semua negara, harumlah namamu, dirgahayu selama-lamanya.

0: Ya, masih bersama kami di Dialog AE Raya Menyapa edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026 dan kita masih membahas tentang burnout di tempat kerja. Masih bersama kami narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Madiun ada Nur Hidayah Alfianita atau kita memanggilnya Mbak Fia begitu ya. Tentang burnout di tempat kerja tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kali ini kita juga akan membacakan pertanyaan dari live chat di YouTube RRI Madiun. Ini ada dari Eja nih. Secara fisik dan perilaku, apakah ada sinyal tersembunyi atau gejala burnout yang paling sering diabaikan para pekerja? Mungkin tanggapannya dari Mbak Fia. Sinyal tersembunyi ini seperti apa?
1: Ya, yeah, Mbak. Sinyal tersembunyi ya. Mungkin kalau sinyal
0: halo Mbak Fia.
1: Untuk secara fisik, halo. Halo Mbak, apakah terdengar?
0: Oke, baru terdengar. Oke, lanjut Mbak Fia.
1: Mungkin kalau sinyal tersembunyi secara fisik ya mungkin kadang kita sebenarnya ini apa ya? Lebih ke kita capek, tapi kadang nggak dirasa, gitu. Padahal sebenarnya tadi capek biasa dan capek akibat burnout itu pasti beda. Jadi kadang sinyal tubuh itu mungkin tadi penurunan apa mungkin berat badan karena tadi nggak nafsu makan, itu. Jadi terus mungkin juga ketika kita ingin melakukan memulai aktivitas itu badan tuh rasanya berat. Nah, itu udah menjadi salah satu sinyal apa ya tubuh kita bahwa kita itu memang butuh istirahat dan kita harus mencari tahu nih kita ini lelahnya, kita capeknya itu, malesnya itu atau kita berat untuk melangkah itu karena apa gitu. Okay. Karena memang terkait pekerjaan atau memang ya hanya lelah aja kayak gitu. Gitu, Mbak.
0: Oke, dan ini bahkan bagi beberapa pekerja ada yang merasa bahwa aku nih masih bisa bekerja gitu, tapi nyatanya nggak bisa mikir, terus pekerjaannya jadi lama selesainya gitu. Apakah itu sebenarnya juga salah satu gejala burnout atau sebenarnya ini hanya lelah begitu Mbak Fia?
1: Iya, itu juga bisa menjadi salah satu gejala burnout. Ketika kita, Mbak? Mungkin kita merasanya, aku mampu nih untuk melakukan tugas atau menyelesaikan tugas ini. Tapi ketika kita mau memulai, jadi kayak konsentrasinya, aduh, tadi apa ya? Jadi kayak, aduh, mau mulai dari mana ya? Gitu, bingung. Terus juga pikirannya juga jadi lebih ke apa ya? Bisa nggak ya, aduh, aku harus bagaimana ini ya? Jadi kayak tanda-tandanya kita jadi bingung, terus juga konsentrasinya jadi berkurang kayak gitu.
0: Oke, dan
1: kayak lebih ini, lebih kita jadi apa ya? Mungkin kurang tadi apa ya? Konsentrasinya sih yang jadi lebih berkurang kayak gitu.
0: Oke. Dan sekarang juga era sosial media menonton video-video gitu ya, viti-viti yang tadinya sebenarnya hanya ingin istirahat aja, jeda gitu dari pekerjaan. Tapi nyatanya akhirnya jadi scroll TikTok, scroll Reels Instagram. Apakah itu seperti apa seharusnya kita memaknai gitu atau mengatasi dari capek atau burnout ini Mbak Fia?
1: Kalau untuk ini ya, memaknai ya Mbak ya, atau tadi
0: jadi
1: ketika kita scroll ini ya, scroll media sosial
0: iya,
1: itu ya.
0: Maksudnya ingin jeda sebenarnya gitu, tapi akhirnya malah scrolling terus gitu, dan pekerjaannya jadi nggak selesai-selesai.
1: Nah itu juga kita perlu memberi batasan juga nih Mbak, ketika memang kita lagi istirahat ya, kita juga tadi, kita memaksimalkan waktu itu, waktu adalah apa ya istilahnya kalau sekarang tuh waktu adalah ini hal yang paling berharga gitu ya. Jadi ketika memang nggak apa kita scroll TikTok, Instagram, tapi kita juga harus tahu batas waktunya gitu. Kita harus memberi diri kita gitu alarm gitu. Kira-kira berapa lama sih kita bisa scroll TikTok? Tuh, mungkin cukup ya 5 menit, 10 menit itu cukup gitu. Selebihnya kita gunakan untuk ya istirahat ini, istirahat yang benar-benar istirahat gitu. Jadi kita gunakan bukan apa ya, selebihnya sepenuhnya itu untuk scroll TikTok karena dampaknya efeknya pun juga apa ya, bikin ketagihan,
0: ya
1: nggak sih Mbak?
0: Benar.
1: Jadi kalau kita lagi fokus scroll tentang apa gitu, kita tertarik, jadi kita cari-cari nih yang lainnya yang sama atau mungkin yang lebih menarik lagi, jadi kita jadi lebih apa ya, mengabaikan mengabaikan tubuh kita, mengabaikan diri kita gitu. Sebenarnya kita butuh istirahatnya untuk apa ya, fisik kita mungkin untuk bisa tidur sebentar gitu, tapi kita malah gunakan kesempatan itu untuk scroll TikTok. Itu kan juga selain nanti menambah kalau misalnya apa ya, videonya itu tidak sesuai atau misalnya videonya itu yang mengarah ke hal negatif, kan jadi malah kita jadi overthinking, malah menambah beban pikiran kita lagi kayak gitu.
0: Iya. Nah, semoga bisa menjawab ya pertanyaan tadi dari komentar yang masuk di RRI Madiun. Kemudian ada juga pertanyaan dari Asrori Arafat. Bagaimana cara pekerja bisa menghadapi burnout gitu? Apakah harus cuti? Tadi juga sudah terjawab ya, sebenarnya tidak harus cuti, tapi yang penting istirahat total. Mungkin me time, mungkin juga bisa bertemu dengan orang gitu. Recharge energy gitu ya, Mbak Fia.
1: Iya, betul Mbak Angela. Jadi kita memang harus merecharge energi kita gitu. Ketika kita apa ya, lelah gitu dalam bekerja ya. Ketika tadi kita menggunakan waktu tadi, kesempatan. Ketika kita diberi kesempatan untuk istirahat ya, kita gunakan waktu itu sebaik mungkin gitu. Karena kalau kita bicara tentang pekerjaan itu ya nggak akan selesai. Ya nggak sih Mbak? Malah akan semakin banyak pekerjaan yang akan kita kerjakan. Pasti setiap harinya tuh akan ada tambahan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu. Jadi memang kita harus bisa memaksimalkan waktu itu dan kesempatan kita untuk apa ya, bisa kembali merecharge energi kita, biar kita apa ya, secara fisik, secara mental, secara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita itu bisa lebih seimbang kayak gitu.
0: Dan juga misalnya sebenarnya penting nggak sih kita untuk mengetahui penyebab burnout itu dari mana, mungkin dari pekerjaannya atau mungkin dari apa namanya, beban kerjanya, itu sebenarnya penting atau tidak, atau yang penting kita istirahat dulu nanti dikerjakan pelan-pelan satu per satu, atau seperti apa ini Mbak Fia?
1: Itu juga penting sih Mbak. Itu kita juga harus bisa tahu nih, apakah memang dari beban kerja yang kita terima atau dari lain, itu juga penting sekali kita untuk mencari tahu nih kayak gitu. Jadi memang kita harus lebih peka juga sama diri kita sendiri, terus juga sama lingkungan juga, lingkungan tempat kerja kayak gitu. Jadi kayak memang tugas-tugas yang kita terima, pekerjaan yang kita lakukan itu apakah memang sesuai dengan kemampuan kita atau enggak kayak gitu. Jadi kan kadang ada yang ini ya, misalnya nih kalau ada atasan yang ngasih perintah, ada tugas ini tolong dikerjakan ya, kita oh iya iya ibu, iya pak kayak gitu. Tapi
0: siap,
1: kita
0: izin.
1: Gak tahu nih kita bisa apa enggak, izin. Jadi kayak misalnya kayak kita apa ya, mengiyakan semuanya kayak gitu. Jadi kita nggak tahu bisa apa enggaknya. Nah itu kita juga harus tahu nih, kita cari tahu dulu kira-kira seperti apa kayak gitu. Kiranya kalau misalnya kita bisa ya nggak apa-apa, kita mengiyakan. Tapi kalau kiranya memang tidak bisa ya, kita bisa apa, menolaknya dengan baik kayak gitu. Jadi biar tidak tadi terjadi burnout tadi, biar tidak kita yang harusnya bisa menyelesaikan pekerjaan yang lainnya, jadi malah fokusnya jadi yang ini belum selesai-selesai gitu. aku harus menyelesaikan ini, padahal deadline-nya udah deket gitu, udah mepet lah kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi nggak bisa maksimal dalam mengerjakan tugas.
0: Iya, jadi memang harus tahu gitu ya batasan diri sendiri seperti apa. Tadi ada telepon yang masuk. Halo? Halo?
2: Assalamualaikum, Mbak Angel.
0: Oh iya, selamat pagi Bu Tika.
2: Oke, selamat pagi Mbak Angel.
0: Enggak,
2: Mbak sama Mbak Fia nggih.
0: Enggak, bersama Mbak Fia. Monggo Bu Tika.
2: Iya, gini Mbak Fia nggih. Misalnya kita itu pekerjaan-pekerjaan itu banyak numpuk gitu. Terus apalagi ada aktivitas luar banyak numpuk. Itu kalau kita capek, itu badan itu terasa berat itu bagaimana? Tapi kalau kita tuh PW di rumah gitu ya, lagi PW, lagi mager, itu rasanya ki ringan gitu. Itu apa sebabnya gitu ya Mbak Fia? Apa karena beban dari pekerjaan itu, apa karena apa gitu Mbak? Ya, mohon penjelasan Mbak. Mbak, terima kasih Mbak Anja.
0: Enggak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Tika. Silakan monggo dari Mbak Fia tanggapannya gitu. Kalau misalnya lagi capek badannya terasa berat gitu, tapi padahal kalau rebahan di rumah gitu sebenarnya nggak ngapa-ngapain dan badan juga enak aja gitu. Bagaimana nih Mbak Fia menghadapi fenomena ini?
1: Oke, baik. Butika ya, pertanyaannya cukup ini ya, menarik ya. Jadi memang itu tadi mungkin bisa jadi itu juga salah satu gejala burnout ya, karena kita merasa nyaman ketika di rumah, ketika kita rebahan, ketika kita misalnya di rumah hanya apa ya, nggak ngapa-ngapain, itu kita merasa nyaman, tenang, dan capeknya hilang. Berarti itu harus dicari tahu apakah memang di tempat kerja itu yang menjadi penyebabnya, apakah memang karena tadi memang banyak apa ya, pekerjaan yang menumpuk tadi. Nah, berarti memang harus kita harus ini harus bisa menyelesaikan pekerjaan itu ya satu persatu. Kira-kira mana dulu nih yang bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan dulu terlebih dahulu, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus punya timeline, terus mungkin juga punya prioritas pekerjaan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi biar nggak semakin menumpuk. Jadi kan kadang kalau kita dikasih ini ya, kadang bisa dua dua pekerjaan itu kita kerjakan bareng-bareng. Nah, jadi kira-kira ya kita juga harus tahu nih prioritas mana dulu. Kira-kira yang mendesak yang mana dulu nih yang harus kita selesaikan pekerjaannya gitu. Kita jadi kayak biar gak semakin merasa beban pekerjaan itu terlalu berat gitu. Berarti kan mungkin juga lingkungan, juga lingkungan di tempat kerja juga bisa nih mempengaruhi apa namanya situasi situasi atau kondisi di tempat kerja juga tidak memungkinkan kita untuk merasa nyaman, tidak merasa tenang, jadi malah kayak apa ya Mbak, menambah ya. Mungkin sebenarnya kita bisa relax, kita bisa lebih nyantai mengerjakan, tapi karena mungkin lingkungan di tempat kerja kita tidak mendukung, nah itu juga bisa menjadi salah satu apa ya tadi, kita jadi males atau misalnya kita jadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik kayak gitu. Mungkin kalau di rumah kan mungkin kita punya tempat ternyaman.
0: Betul.
1: Kalau kamar itu kan setiap orang pasti merasa bahwa kamar itu adalah tempat yang paling ternyaman yang dibandingkan tempat yang lain gitu, karena kita di kamar itu bisa melakukan apapun yang kita inginkan kayak gitu. Contohnya tadi bisa rebahan dengan tanpa ada gangguan yang lain kayak gitu. Mungkin kalau di rumah kan pekerjaannya kan mungkin ya ya berat juga, tapi tidak mungkin tidak seberat dengan yang di tempat kerja kayak gitu. Mungkin juga lingkungan di rumah mendukung juga gitu. Ketika misalnya di rumah kita rebahan, nggak ada yang mengganggu, itu kan juga salah satu ini ya, hal yang menyenangkan ya.
0: Iya, jadi, benar benar
1: ya kan, jadi kayak kita merasa oh nggak ada yang mengganggu, berarti mereka memahami nih apa yang sedang aku lakukan kayak gitu. Mungkin kalau di tempat kerja kita lagi fokus, ada temen yang apa
0: yang
1: ya,
0: datang
1: yang datang kayak ah minta tolong ini, padahal kita kita sendiri masih apa ya,
0: masih sedang ada pekerjaan begitu ya.
1: Iya betul, kayak gitu. Jadi memang kita harus bisa mengkondisikan juga lingkungan di tempat kerja itu senyaman mungkin, sekondusif mungkin, kayak gitu.
0: Oke, ini berarti kalau misalnya nih sumber dari burnout ini ternyata di lingkungan kerja, nah itu bagaimana gitu? Mungkin untuk para pekerja yang tidak bisa melakukan WFH gitu ya, jadi memang mau nggak mau juga harus berada di kantor, padahal sumber masalahnya tuh ternyata justru ada di kantor itu. Nah itu seperti apa Mbak Fia? Bagaimana cara kita menghadapinya?
1: Oke. Kalau sumber masalah yang ada di kantor itu ya kita memang tidak bisa ini ya Mbak, tidak bisa menghindari itu. Jadi mau nggak mau kita tetap harus menghadapi sumber masalah itu. Tapi kembali lagi sama diri kita sendiri sih sebenarnya. Kita mau menghadapi itu atau enggak gitu. Mungkin kita bisa apa ya, mencari cara atau misalnya kita ada apa ya, mungkin apa namanya, kayak misalnya apa nih misalnya sumber masalahnya, kita cari tahu dulu nih, kita kira-kira kalau misalnya temen misalnya ya sumbernya itu ada temen yang dukung pekerjaan kita, ya kita cobalah

0: kan sih gitu kita sebagai pekerja itu apa ya bisa berkonsultasi ke psikolog ini, Mbak Fia.
1: Oke, bisa konsultasi ke psikolog ya, Mbak. Itu tadi yang sebelum-sebelum kita tadi kita obrolin di awal, ketika kita sudah merasa lelah yang tadi, yang lelah yang berlebihan, kita merasa kosong, kita apa ya, sudah putus asa dalam bekerja, terus juga ada gejala-gejala tadi secara fisiknya, mungkin dia susah tidur, nafsu makannya berkurang, kayak gitu. Motivasi dalam kerjanya juga sudah menurun. Nah, itu bisa untuk dikonsultasikan ke psikolog atau tenaga profesional lainnya.
0: Oh, gitu. Jadi
1: Jadi
0: kalau
1: jangan menunggu sampai muncul gejala yang berat, kita baru konsultasi. Tapi ketika kita sudah ada alarm dalam tubuh atau ada kita sudah menyadari bahwa memang ada yang berbeda, ada perubahan dalam diri kita yang nggak seperti biasanya. Nah, nggak apa, kita apa langsung aja gitu konsultasi ke psikolog.
0: Jadi kalau sudah mulai merasa lelah gitu, ada penurunan konsentrasi, kemudian sudah mulai apatis begitu ya, sudah mulai ada penurunan produktivitas juga, ini memang sebaiknya dikonsultasikan ke psikolog begitu ya, Mbak Fia.
1: Iya, betul, Pak. Betul.
0: Dan ini juga ada pertanyaan dari kolom komentar kami. Secara sederhana, bagaimana cara membedakan burnout dan sekedar rasa malas? Nah, ini tadi mungkin bisa dijelaskan kembali karena memang seperti apa ya? Seperti batasnya tipis sekali gitu. Tidak ingin bekerja, tapi juga apa namanya? Sekedar menunda pekerjaan atau memang malas saja atau bagaimana ini cara membedakannya, Mbak Fia?
1: Ya, untuk cara membedakannya kayak tadi Mbak, misalnya ketika kita apa ya istirahat sebentar, tapi kita masih nggak cukup nih, masih nggak mau bergerak untuk melanjutkan pekerjaan lagi. Nah, itu juga warning ya, berarti bukan lelah biasa, berarti itu ada sesuatu hal yang apa ya, yang terjadi gitu. Ada sesuatu hal yang dalam diri kita tuh ada yang salah gitu. Ya, mungkin bisa jadi juga karena burnout tadi gitu. Karena mungkin kalau males itu kan ketika orang males dan orang burnout, ketika orang males kan mungkin kita kita bisa mencari apa ya, cara untuk mengembalikan mood gitu. Ya
0: Betul,
1: nggak sih?
0: betul.
1: Ketika kita ini kadang males bisa ini bisa apa namanya? Bisa kembali lagi kayak kita memotivasi itu jauh lebih gampang gitu. Orang males kan mungkin kita mencari cara atau mencari dukungan yang apa ya, yang bisa mengembalikan
0: Mood.
1: rasa malas kita atau membangkitkan rasa malas kita untuk bisa semangat lagi, itu akan lebih mudah dibanding dengan burnout. Kalau burnout tadi yang sudah benar-benar dia apa namanya, sudah konsentrasinya sudah menurun, terus hilang minat terhadap pekerjaan yang benar-benar dia nggak mau mengerjakan sama sekali, kayak gitu. Terus juga merasa bahwa apa namanya tadi putus asa gitu. Kalau putus asa itu kan benar-benar di titik ini ya, sudah di titik yang benar-benar kita sudah tidak bisa apa ya, mau jalan juga, mau maju juga
0: Susah.
1: susah, mau mundur juga susah, kayak gitu. Jadi kalau males ya itu tadi mungkin lebih sebenarnya kalau kita apa ya, mencari cara, mencari tahu apa ya, mencari kesenangan sebentar, misalnya hanya sekedar apa namanya istirahat sebentar, terus kita misalnya ngopi dulu lah kayak gitu sebentar, itu kadang bisa
0: Teratasi.
1: mengembalikan teratasi. Tapi kalau burnout belum tentu kayak gitu.
0: Nah ini sudah jelang pukul 9, Mbak Fia, sebenarnya ada banyak sekali yang ingin ditanyakan. Tapi mungkin sebagai penutupan ini ya, untuk mengatasi burnout ini seperti apa, Mbak Fia? Monggo, silakan.
1: Oke, kalau untuk bisa mengatasi burnout, mungkin bisa menggunakan metode ini, Mbak. Stop. Ketika kita sudah merasa kewalahan di tempat kerja. Stop S yang pertama itu kita stop, berhenti sejenak dari aktivitas dan rutinitas yang

0: sedang dikerjakan. Jadi kita memberikan jeda. Terus yang ke T itu take a breath, kita bisa tarik napas perlahan, kemudian atur ritme pernapasan untuk menenangkan sistem syaraf. Jadi ketika memang ada waktu yang memang longgar gitu ya, kita bisa latihan relaksasi atau pernafasan sederhana biar bisa mengembalikan atau mengendalikan emosi kita biar tidak apa ya, biar lebih apa stabil kayak gitu. Kemudian O, observe, kenali dan amati apa yang sedang dirasakan oleh tubuh dan pikiran. Jadi kita juga harus tadi harus peka nih gitu, antara secara fisik maupun secara psikis. Kemudian yang terakhir yang P, proceed, itu lanjutkan kembali dengan strategi yang lebih sehat dan terukur. Jadi yang tahu bagaimana caranya itu ya diri kita sendiri kayak gitu. Jadi memang harus harus aware, harus peka juga tadi. Jadi memang harus seimbang antara fisik dan psikis, itu memang harus seimbang gitu. Jadi nggak boleh terabaikan dua-duanya. Ketika kita sehat fisik, belum tentu kadang psikis kita baik juga. Jadi kalau psikis kita sehat, insya Allah fisik kita akan sehat juga.
1: Oke, terima kasih Mbak Fia atas perbincangan kita pada pagi hari ini tentang burnout di tempat kerja. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI Madiun yang sudah bergabung, menyimak dan memberikan pertanyaan kepada kami. Dan saya Angela Reska mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada pertengahan Juli 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo RRI. Ya, selamat pagi pendengar Pro Satria di Medan, dimanapun Anda berada. Saatnya Halo RRI, silakan sampaikan apa yang menjadi keluhan, aduan, dan yang Anda rasa menjadi permasalahan di tempat Anda. Anda bisa telepon di 0351 459198 atau di 0811 366 9907.

0: Iya, pendengar Pro Satriani Medion, kali ini ada Herman di Sumoroto Ponorogo ingin menyampaikan pendapatnya terkait kelanjutan pembangunan Monumen Reog yang ada di Sampung Ponorogo. Saat kami mengikuti event Merdeka Run hari Sabtu yang lalu 22 Agustus 2026, lokasi tersebut sangat ramai dan padat sekali. Keberadaan monumen tersebut sangat disayangkan jika tidak dilanjutkan. Dilanjutkan kembali pembangunannya karena anggarannya pasti sudah banyak. Jika sudah jadi sesuai rencana, pasti akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor wisata dan bisa memberdayakan UMKM. Terima kasih buat Pak Herman dari Sumoroto Ponorogo yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait ini ya, terkait progres pembangunan Monumen Reog yang ada di Kecamatan Sampung Ponorogo. Ya pendengar, banyak informasi yang beredar di media sosial yang awalnya pesimis akan keberlanjutan pembangunan monumen tersebut dikarenakan kurangnya kondusif situasi politik di Ponorogo serta pemberlakuan kebijakan efisiensi dari pemerintah. Jadi apakah otomatis pembangunannya akan berhenti? Dari pantauan jurnalis kami saat menemui anggota 1 BPKRI yang juga pembina Pawitan Tirogo, Nyoman Adi Suryatnyana. Saat event Merdeka Run di kawasan Monumen Reog pada Sabtu 22 Agustus 2026, kami sudah mendapatkan statement dari Nyoman Adi Suryatnyana. Coba nanti kita ini ya, kita hadirkan statementnya. Ini sudah bisa langsung saya play untuk Anda semuanya ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Jadi memang suatu pembangunan itu menandakan kehadiran pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan. Tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di areal yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Kenapa? Kita harus melihat sisi positifnya. Jadi kita harus berubah mindset kita. Kalau kita selalu melihat sisi negatif, gak akan ada yang maju. Karena orang itu adalah belajar, proses belajar, proses belajar. Seperti Bapak Ibu sekalian juga, sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, pembangunan juga begitu. Gak ada semuanya itu yang perfect langsung bagus. Pasti ada perbaikan. Yang penting adalah semangat, niat, komitmen untuk membuat tata kelolanya baik, manfaatnya nyata buat masyarakat, uang yang dikeluarkan negara itu manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, inilah harapan, cita-cita luhur bangsa Indonesia yang kebetulan kemarin kita baru ulang tahun ke-81. Nah, jadi butuh dukungan media. Media kumandangkan hal yang baik, kumandangkan hal yang positif. Nah, dengan kumandangkan hal yang baik, yang positif, tentunya ke depan animo masyarakat, dukungan masyarakat. Kalau melihat kayak gini kan Bapak Ibu bisa lihat ekonominya muter. Tapi itu semuanya juga tidak terlepas peran semua pihak. Jadi peran semua pihak sangat penting untuk mendukung program Monumen Reog ini. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
2: Berarti pasca nanti sudah di evaluasi kemarin oleh BPK, iya, sudah selesai, apakah bisa diperlanjutkan?
1: Bisa.
2: Bisa,
1: bisa, bisa, dong. Bisa.
0: Demikian tadi pendengar, optimisme anggota 1 BPKRI yang juga menjadi pembina Pawitan Tirogo, Nyoman Adi Suryatnyana, yang menegaskan Monumen Reog harus jadi ya. Menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Herman di Sumoroto Ponorogo.
3: Jalan kronja kayak dibiarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. dulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
4: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
5: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
6: keberadaan pasar Krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
4: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
7: Untuk di Kota Madiun, pasar Krempyang itu ada di...
8: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
7: Dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
4: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar juga di 105,5 MHz. Selamat pagi, halo RRI, perkenalkan saya Edi di Madiun Kota ya. Beberapa waktu lalu saya mendengar kebetulan saat informasi berita di RRI terkait beberapa perbaikan fasilitas umum dan salah satunya adalah keberadaan trotoar di alun-alun. Beberapa sisi trotoar terutama di lokasi yang timur terlihat agak kotor, jadi sangat disayangkan. Kami berharap agar trotoar tersebut bisa direhab kembali dan para pengunjung maupun pedagang juga bisa menjaga kebersihan area tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Edi atas masukannya. Sebelumnya terima kasih juga telah mengikuti rangkaian informasi melalui berita-berita di Pro 1 RRI Madiun ya. Terkait perbaikan beberapa fasilitas umum yang ada di Kota Madiun, ini Pemkot Madiun juga telah memulai perbaikan sejak awal bulan Juli 2026 kemarin. Utamanya adalah perbaikan jalan. Selain itu, Pemkot Madiun juga telah memastikan jika beberapa titik trotoar yang ada di alun-alun akan segera diperbaiki. Pelaksana tugas PLT F. Bagus Panuntun mengatakan pengerjaan trotoar tersebut akan segera dilakukan pembenahan. Pembenahan diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas maupun berkunjung di kawasan alun-alun Kota Madiun. Berikut ini Pak Edi, statement dari PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun.
1: Alun-alun ya, tadi saya cek di taman-taman ringin itu masih ada tumpukan sampah. Itu tadi saya minta Perkim untuk segera bersihkan, karena habis ini alun-alun timur dan utara itu mau trotoarnya mau dibenahi begitu. Sehingga saya berpesan ke seluruh PKL di alun-alun, kami Pemkot sudah memfasilitasi tempat, tolong dijaga kebersihan. Kalau nggak dijaga kebersihan, nggak usah jualan di alun-alun.
0: Gitu ya Pak Edi ya, tanggapan dari
2: dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Kali ini ada laporan. Halo Min, dari Ibu Lia di Madiun. Mau tanya Min, kan Pemkot Madiun menyiapkan beasiswa kuliah penuh dengan syarat IPK 3,5. Bagaimana syarat kelengkapannya? Semoga tidak memberatkan ya, jika memang untuk membantu pendidikan Kota Madiun. Kalau syaratnya pakai desil, ya good be aja lah. Mohon maaf sebelumnya karena tidak semua orang tua dengan desil 1 sampai dengan 5 menginginkan anaknya kuliah. Dan yang sekiranya masuk desil 6 sampai 8 itu pun bukan orang yang kaya amat. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia atas informasinya. Ya pendengar, memang beredar informasi bahwa Pemkot Madiun tengah merancang beasiswa prestasi yang bakal meningkatkan bantuan pendidikan dari sebelumnya 9 juta rupiah per tahun menjadi pembiayaan penuh. Namun ada syarat yang harus dijaga pendengar, di mana mahasiswa penerima dituntut mempertahankan prestasi akademik selama kuliah. Salah satu opsi tengah digodok adalah IPK minimal 3,5 setiap semester. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan skema beasiswa mahasiswa Madiun ini dirancang dengan menjadikan capaian akademik sebagai tolok ukur utama. Program beasiswa bakal ditingkatkan, misalnya beasiswa yang sekarang 9 juta rupiah per tahun, besok akan di-upgrade menjadi beasiswa prestasi. Dan F. Bagus Panuntun ingin biayanya penuh, tetapi berbasis nilai. Dalam skema baru tersebut pendengar, mahasiswa yang memenuhi standar akademik berpeluang memperoleh beasiswa kuliah penuh dari Pemkot Madiun. IPK 3,5 menjadi salah satu parameter yang tengah dipertimbangkan. Nilai tersebut bukan hanya harus dicapai tetapi juga dipertahankan pada semester-semester berikutnya. Artinya penerima dituntut konsisten, di mana beasiswa prestasi tidak hanya dirancang untuk meringankan biaya kuliah tetapi sekaligus menjadi pemacu mahasiswa mempertahankan performa akademiknya. Konsekuensi pun disiapkan jika capaian akademik penerima turun di bawah ketentuan. Mahasiswa tersebut tidak lagi mendapatkan pembiayaan penuh. Bantuan bakal dikembalikan ke skema sebelumnya, yakni Rp750.000 per bulan atau 9 juta rupiah per tahun. Ya pendengar, tim Halo RRI akan coba cross-check dengan pihak Pemkot Madiun untuk informasi selengkapnya. Nanti akan diupdate pada program Halo RRI berikutnya ya. Pastikan Anda ikuti Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, mendengar Pro 1 RRI Madiun. Nah, dimanapun Anda berada, Halo RRI sudah mencoba membahas apa yang menjadi laporan Anda tentang progres pembangunan Monumen Reog Ponorogo. Tadi sudah ada statement dari anggota 1 BPK RI, Pak Nyoman Adi Suryatnyana, dan juga pembangunan untuk trotoar di kawasan alun-alun utamanya bagian timur. Tadi juga sudah ada statement dari PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ya. Satu lagi yang menjadi PR kami tadi akan meng-cross-check skema beasiswa untuk mahasiswa di Kota Madiun ya. Sampai di sini pendengar Halo RRI, kesempatan hari ini sekali lagi Halo RRI Anda bisa ikuti setiap hari Senin, Rabu dan Jumat setiap jam 9 sampai jam 10. Anda bisa laporkan di 0351459198 atau WhatsApp di 0811-366-9907. Atau Anda juga bisa follow dan mention media sosial RRI Madiun. Di Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Madiun dan @RRI Pro 1, satunya angka Madiun.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
4: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, sebanyak 6 pesawat TNI Angkatan Udara TNI AU diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan. Pesawat terbang dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menjelaskan pesawat membawa total 31 ton logistik siap makan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Adapun rincian lokasi yakni 3 pesawat menuju NTT dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Info Stok Darah hari ini.
1: Selamat siang mendengar, Mandun Siang ini hadirkan informasi stok darah dari Unit Donor Darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026, untuk stok darah lengkap dan sel darah merah, golongan darah A tersedia 89 kantong, golongan darah B ada 149, golongan darah O ada 114 kantong, dan golongan darah AB ada 37 kantong. Untuk trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 13, golongan darah B ada 10, dan golongan darah O 5. Kemudian AB ada 12, dan plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 15, golongan darah B ada 7, dan golongan darah O ada 13, sementara golongan darah AB ada 3. Hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit, tapi kalau Anda ingin informasi donor darah, Anda bisa hubungi PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun, telepon 0351 463 3305, bukan dari jam 7 hingga jam 9 malam.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, juga pemirsa RRI Madiun di channel YouTube. Madiun Siang ini hadir di PUG Pengarus Utama Gender dan Inklusi. Kita akan coba bahas bersama tentang budaya bystander di kalangan Gen Z sampai Alpha. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun siang hari ini ada Pak Felix Tri Sukonugroho, MPD, dosen pada program studi bimbingan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. Selamat siang Pak Felix.
6: Selamat siang Mas Adi.
1: Apa kabar?
6: Baik sekali.
1: Tadi di jalan sempat lihat apa aja nih? Perjalanan dari kampus ke RRI.
6: Ya, banyak sekali orang-orang yang sedang termotivasi untuk bersemangat bekerja,
1: ya.
6: Semangat untuk menyapa khalayak masyarakat,
1: seperti itu ya.
6: Terus kemudian ada yang asik nongkrong, ada yang asik olahraga juga karena masih jamnya olahraga bagi anak-anak yang sekolah tadi. Semangat. Lewat itu. Okay.
1: Tidak ada sesuatu yang menarikkah buat direkam buat Pak Felix?
6: Iya, pastinya ada ya. Mereka punya keseragaman, lalu keseragaman dalam bersikap, berperilaku. Ada juga yang tukar ilmu, tukar informasi. Itu yang jika saya melihat keluar rumah itu selalu saya memperhatikan pola komunikasi juga mereka di tengah masyarakat. Itu selalu menarik, Mas Adi.
1: Iya, dan kita perbincangkan siang hari ini tentang budaya stender di kalangan Gen Z sampai Alpha ya.
6: Betul.
1: Felix ya. Kita juga mengundang pemirsa dan pendengar untuk bergabung dengan perbincangan kita. Silakan pendengar dan pemirsa, Anda bisa telepon di 0351 459 198 atau WhatsApp di 0811 366 9907. Sekali lagi, kami masih hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau Anda bisa sampaikan di kolom live chatnya. Baik Pak Felix, budaya bystander apalagi nih, budaya apalagi nih, budaya stander seperti apa penjelasannya?
6: Ya baik Mas Adi, terima kasih. Ya, kalau kita melihat dinamika kehidupan dari anak-anak Gen Z maupun Alpha itu dengan istilah-istilah asing dan kemudian itu menarik untuk dikulik, menarik untuk. Sebetulnya bahasa-bahasa yang demikian kalau kita pahami secara harfiahnya ataupun artinya, perilaku yang demikian atau budaya yang demikian ini tentunya zaman-zaman dahulu sudah pernah dilakukan, akan tapi booming lalu kemudian sangat menarik untuk dipelajari bersama. Baik, budaya bystander itu kondisi di mana orang itu memilih untuk diam, melihat saja atau bahkan tidak ikut campur. Kadang-kadang mereka lebih memilih untuk pasif. Padahal mereka di situ tuh sebetulnya mampu untuk bertindak sesuatu. Ya misalkan bagi anak-anak atau pendengar RRI yang kemudian terjadi atau mengalami tindakan misalkan seperti bullying atau diejek, perundungan ataupun kemudian sindiran-sindiran lalu dikucilkan di kelas, misalkan kalau itu anak-anak ya. Kalau di masyarakat juga misalkan tidak punya teman bermain, nah atau terjadi sesuatu kriminalisasi sampean. Nah, kecenderungan bystander effect itu muncul. Misalkan, oh itu bukan urusan saya, oh saya takut nanti malah saya yang jadi sasarannya gitu. Jadi memilih untuk diam, memilih untuk pasif. Padahal kita di situ nanti bisa bertindak untuk menegakkan mana yang benar, mana yang adil, mana yang salah. Nah, nah peristiwa-peristiwa yang demikian ini masih banyak menyelimuti dari anak-anak Gen Z dan anak-anak Alpha. Nah, ketika orang yang menyaksikan suatu peristiwa atau perilaku tertentu itu, tetapi kemudian korban itu langsung menghindarinya. Bukan menghindari soal dia tidak mau berkonflik, tapi tidak mau tahu, tidak mau bersikap, seakan-akan apatis begitu, tidak memiliki perhatian kepada hal-hal yang demikian ini. Nah, kemudian disinilah pentingnya mengapa budaya aktif bystander itu perlu digalakkan. Budaya ketika seseorang berani untuk mengambil sikap, berani untuk melakukan hal-hal yang melawan namanya ketidakadilan, kekerasan, perundungan dan lain sebagainya. Sebab kesetaraan gender dan juga inklusi itu bukan hanya tanggung jawab guru, kepala sekolah, dosen ataupun kita-kita para pekerja, demikian. Tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah, itu yang Mas Adi yang menjadi ulasan atau poin pentingnya di dalam budaya bystander itu.
1: Jadi bisa dibilang bystander ini adalah orang yang ada di sebuah kejadian, tapi bukan pelaku sekaligus juga bukan korban.
6: Iya, bisa dikatakan demikian.
1: Seperti itu ya.
6: Iya.
1: Dan mereka memposisikan bystander pasif karena memang sengaja tidak mau terlibat.
6: Iya.
1: Takut dijadikan saksi.
6: Betul.
1: Seribet itu kah kalau kita jadi saksi, Pak Felix, sampai orang memilih jadi bystander pasif?
6: Iya, karena itu tadi ya menarik untuk keterlibatannya dia sehingga seakan-akan itu menjadi rumit, menjadi tidak cepat selesai. Nah, itulah yang selalu menjadi overthinkingnya dari seseorang itu sendiri. Nah, seakan-akan lalu kemudian ini pasti ribet, pasti komunikasinya panjang, pasti kemudian tidak akan selesai-selesai. Dan pada akhirnya kita semakin terlibat banyak. Nah, begitu. Padahal hal-hal yang demikian ini justru menjadi pokok kunci untuk mencari sesuatu kebenaran itu, akar kebenarannya sampai pada mana. Karena apa? Ketika ada suatu kejadian lalu kemudian kita semua bersikapnya adalah apatis, tidak bersikapnya aktif bystander ini, lalu kemudian yang sering kita simpulkan atau kita temui adalah ya sudah, selesai secara kekeluargaan atau klarifikasi begitu saja. Tidak ada poin yang kemudian dibahas secara lebih mendetail, lalu kemudian kita mencari ternyata titik temunya atau akar masalahnya demikian. Ya, kita tidak belajar demikian. Hal budaya berdebat itu lalu kemudian luntur. Padahal bukan debatnya, bukan debat kusir ya, tapi debatnya kan memang ada topiknya, debatnya kan memang ada yang dipertanggungjawabkan, debatnya ada yang diperjuangkan dari keadilan itu sendiri, dari kejujuran itu sendiri, dari tanggung jawab itu sendiri, berkaitan dengan baik itu yang pelakunya ataupun yang korban ataupun juga kita sendiri sebagai yang melihat atau yang menonton peristiwa-peristiwa itu sendiri.
1: Iya Pak Felix, ketika orang melihat sebuah kejadian, sebuah peristiwa di mana harusnya bisa bersikap, katakanlah bystander aktif ya, tapi memilih menjadi bystander pasif. Barangkali yang saat sekarang terjadi seringkali kita temui, mereka tidak mau terlibat tapi mau merekam seperti itu. Apakah itu bukan bagian dari bystander aktif untuk pembuktian ini loh, orang ini lagi berseteru seperti itu Pak Felix?
6: Ya, salah satu yang mudah dilakukan Mas Adi, salah satunya adalah merekam kejadian tersebut, tetapi tidak melakukan apa-apa, maksudnya hanya merekam, lalu kemudian tidak melerai. Misalkan ada orang yang bertengkar, lalu maaf sampai pada kemudian melukai, ya kejadian itu. Nah, ini kan hanya soal merekam saja, lalu kemudian ya itu salah satu ya bisa nanti menjadi bukti, begitu iya. Tapi kemudian sikapnya untuk segera melerai, lalu mengkondusifkan, ya misalkan di sekitar situ. Jadi dibiarkan begitu saja. Nah, yang salah yang ini hanya kebutuhannya adalah untuk supaya viral begitu.
1: demi viral. Ya.
6: Jadi selesainya konflik itu tidak menjadi tujuan utama.
1: Goalnya
6: di situ.
1: Goalnya adalah viral.
6: Goalnya hanya sekedar viral saja. Tapi yang paling penting kan sebetulnya kalau manusia itu tujuannya adalah teleologis adalah tujuannya kebahagiaan gitu kan. Nah, kebahagiaan yang dicapai kalau kita melihat orang bertengkar kan ya enggak bahagia, harusnya kan cepat dilerai supaya cepat ditemukan titik poin masalahnya apa dan selesai begitu. Tapi tidak, justru kalau diviralkan itu kan malah menjadi kecaman banyak pihak dan itu menarik komentar-komentar yang negatif, malah tambah seru, tambah membuat situasinya lebih mencekam. Begitu. Lalu kemudian kalau sudah ketemu, oh ini siapa sih? Nah, akhirnya malah justru netizen effect ya, akhirnya efek dari netizen itu yang kemudian ini. Nah, ya banyak sekali itu, kembali ke yang merekam itu juga nanti mendapatkan hate speech ya. Yeah. Lalu kemudian yang kejadian itu juga ya menjadi kata-kata yang negatifnya juga akhirnya semakin lebih banyak juga.
1: Sudah sering kita lihat di media sosial video atau potongan video lah yang memperlihatkan sebuah kejadian, dan sore netizen pun juga begitu. Kok malah di videoin gitu? Pertanyaannya, kok malah di videoin seperti itu? Apakah di era media sosial ini video itu lebih penting untuk bisa mengatasi ataupun menyelesaikan sebuah masalah?
6: Iya. Tentunya itu akan menjadi pendukung saja Mas Adi. Tapi kemudian tidak menyelesaikan masalah demikian secara cepat. Contohnya ada orang yang mengalami namanya pelecehan seksual. Pastinya kan ada tindakan di situ kan nge-freeze ya.
1: Iya, betul.
6: Dia mau bergerak pun itu ya enggak berani. Dan lalu kemudian oh itu kok dibiarkan saja atau cuman direkam begitu saja. Apalagi itu adalah di transportasi publik. Kondisi adalah bus atau kereta sedang berjalan, misalkan demikian. Nah ini kalau ada kemudian konflik dan ramai di situ kan ya juga membahayakan penumpang yang lain juga. Tapi paling tidak ketika sudah sampai di tujuan lalu kemudian tidak hanya merekam lalu dilaporkan, mungkin kalau di bus ya di kondekturnya atau di kernetnya, kalau di kereta ya dilaporkan misalkan ke Polsuskanya misalkan gitu, untuk cepat ditangani begitu. Jadi tidak hanya sekedar merekam. Merekam itu hanya menjadi bukti pendukung aja, tapi tindakan kita selanjutnya itu yang paling penting. Bukan kemudian langsung wah upload aja lah biar rame gitu. Enggak, tapi kemudian laporannya. Karena apa? Sebagian besar misalkan contoh perundungan ataupun tadi pelecehan seksual gitu. Itu kemudian kan di hari yang berbeda Mas Hadi baru kemudian ditemukan. Enggak segera pada hari itu. Jadi ya apa latahnya duluan.
1: Karena kalau sekarang zaman sekarang Pak Felix, kalau belum viral belum ditindak soalnya seperti itu.
6: Betul sekali. Tapi paling tidak kalau kita sudah punya buktinya, lalu kemudian kita laporkan dan di situ kan segera untuk ditindaklanjuti, itu akan lebih baik daripada hanya menunggu hari. Ya, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu itu cepat atau fast responnya harus hari itu, menit itu, tidak. Tapi paling tidak dengan usaha kita melaporkan. Nah, itu kan itu aktif bystander
1: gitu. Jadi, ya.
6: Biar orang lain aja lah yang melaporkan saya, yang penting memiliki bukti dan segera diupload gitu. Nah itu salah satu juga yang masih pasif itu.
1: Itu Pak Felix yang saya maksud. Ketika dia punya ngerekam nih, ngerekam terus disampaikan ke korban, terus untuk lapor. Takutnya jadi saksi nih, yang siapa nih? Jadi seribet itukah jadi saksi di sebuah kasus seperti itu Pak Felix?
6: Kalau dikatakan ribet nih, saya mengalami sendiri juga ribet juga ya Mas Adi. Jadi harus ya mengikuti panggilan dan lain sebagainya itu, lalu kemudian sampai benar-benar selesai. Tapi paling tidak apa yang sudah dilakukan itu memberikan kelegaan, membantu. Membantu si korban itu. Nanti terkait dengan sistematikanya atau modelnya, metodenya yang baik untuk bisa mempercepat supaya kita sebagai saksi itu juga dalam artian kerahasiaannya juga dijaga dan lain sebagainya. Itulah yang memang harus diutamakan di situ. Bukan prosesnya yang lama dan sebagainya, tapi kerahasiaan kita sebagai seorang saksi itu kan yang harus dijaga. Sehingga kita kemudian di lain waktu kalau mau melakukannya kembali menjadi seorang yang aktif bystander itu kan tidak takut lagi. Nah, itu yang juga harus dijaga Mas Hadi.
1: Gitu ya.
6: Iya, jadi tidak hanya sekedar kita keribetan kita, keruwetan kita yang dimintai sebagai seorang saksi tadi.
1: Baik. Untuk menjadi bystander aktif, apa yang harus diperlukan oleh seseorang, Pak Felix?
6: Iya, kalau melihat dari masalah gitu ya, kalau kita bisa membaca dari masalah itu sendiri, kita bisa langsung menghentikan apabila kalau itu candaan yang sudah mengarahnya itu hominem atau bullyingnya begitu ya. Misalkan sudah berbentuk fisik dan lain sebagainya. Candaan yang sudah mengarah luas gitu. Lalu apalagi soal yang merendahkan dan kemudian mengalihkan situasi. Ya supaya tidak semakin panas konfliknya dan lain sebagainya, kita bisa membantu mereka mengalihkan situasi atau mengalihkan pembicaraan. Tidak menyebarkan konten yang mempermalukan korban juga. Misalkan demikian ini. Lalu mengajak orang lain yang bisa membantu kita untuk menjadi seorang yang aktif bystander tadi. Nah, artinya bahwa kalau kita tidak berani sendiri, kalau kita tidak berani sendiri, bisa kita ditemani oleh orang lain yang kemudian membantu kita untuk bisa istilahnya membahasakan gitu ya, membahasakan maksud dari kata-kata kita, maksud dari pemikiran kita, sehingga tidak ada misunderstanding mungkin dari pihak berwajib atau kemudian dari pelaku dan korbannya, misalkan menengahi mereka itu, ya kita minta bantuan yang lain. Karena ketika kita sedang emosi, kadang-kadang itu kemudian tidak tertata, Mas Adi. Pengennya kan meluapkan dari emosinya kita. Atau kadang-kadang kita juga terlalu egosentrisme. Egosentrismenya adalah yang penting saya tahu, lalu saya laporkan begitu saja dengan bukti yang tidak kuat. Nah, paling tidak kalau kita misalkan ada yang pengetahuannya berdua, bertiga, itu wah, itu malah lebih kuat,
1: menguatkan ya,
6: menguatkan buktinya itu. Itu yang baik juga kita lakukan untuk sebagai seorang yang aktif bystander tadi.
1: Oke, kenapa sih budaya bystander aktif ini penting buat generasi Z dan Alpha?
6: Iya. Saya berkecimpung banyak misalkan atau terlibat komunikasi, terlibat dinamika juga terhadap Gen Z dan Alpha ya. Misalkan kalau Gen Z itu kan rata-rata sudah anak-anak mahasiswa sekarang kan, Gen Z semuanya. Mereka untuk berkonfrontasi itu kalau dinilai rata-rata itu belum begitu besar, Mas Adi. Artinya bahwa cukup ya, mungkin sedang panas-panasnya naik itu lalu kemudian sudah puas gitu. Jadi belum yang begitu sampai ketemu klimaksnya. Artinya diskusi mereka, konfrontasi mereka itu masih di middle saja, masih di menengah begitu aja. Dan itu yang saya berusaha untuk mengajar mereka untuk bisa lebih protektif lagi, bisa lebih memperdalam lagi apa yang dikonfrontasi mereka, terutama dinamika yang terjadi di kampus atau di masyarakat sekitar mereka, misalkan mereka bertetangga dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya sekedar apa ya, mengikuti tren. Tidak hanya sekedar kemudian kita bisa mengikuti kemauan orang lain, begitu tidak. Tapi ya sesuai dengan hati nuraninya mereka, sesuai dengan kapasitas mereka. Kalau mereka misalkan di organisasi dan lain sebagainya, itu pentingnya Mas Adi untuk mereka belajar yang namanya active bystander itu.
1: Seperti itu ya. Baik Pak Felix, sekali lagi kita mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung dengan perbincangan kita di 0351459198 atau di 0811366907. Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar di channel YouTube RRI Madiun. Kita jeda dulu Pak Felix, kita kembali setelah yang satu ini.

0: masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program Masa 1 RRI Madiun.
1: Ya, pendengar Pro Satu RRI Madiun, dimanapun Anda berada, masih bersama Pak Felix Trisuko Nugroho, MPD, dari dosen bimbingan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Kampus Madiun di siang hari ini, tentang budaya bystander di kalangan Gen Z sampai Alpha, ya. Pak Felix, tadi udah dijelaskan gambaran umum tentang bagaimana kita menjadi bystander yang aktif gitu ya. Nah, dari perspektif gender nih, apakah yang bisa menjadi bystander aktif ini hanya pria atau perempuan pun bisa?
2: Ya, baik. Jadi fokusnya memang untuk semuanya, Mas Edi, ya. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki, tapi perempuan juga. Apalagi melihat banyaknya, misalkan sekarang itu kalau dikumpul-kumpul begitu di kafe, anak-anak sekarang kan terlibatnya kan, mereka kegiatan sosialnya kan demikian. Dan kemudian laki-laki sering banyaknya di olahraga, misalkan begitu. Nah, ini adalah tempat yang pas bagi mereka untuk bisa terlibat, terutama dalam aktif bystander itu juga, ya. Nah, kalau kita melihat, biasanya itu kan, wah, laki-laki kok cengeng gitu, ya. Ada, memang ini kita semuanya itu dikasih tempat untuk bisa menangis, baik itu laki-laki ataupun perempuan, pada saatnya memang masalah itu berat dan itu cukup menguras, itu pastinya semuanya pasti akan meluapkan emosi, dan itu salah satu emosi itu yang perlu juga kita sampaikan, perlu kita juga edukasi kepada mereka bahwa tiap dari diri kita punya emosi, salah satunya adalah menangis itu. Nah, itu, dan ini perlu diketahui bersama juga, perempuan kok emosional sekali, ya. Emang yang harus emosional itu adalah yang laki-laki begitu, ya? Tidak juga. Nah, itu kita mengajari kepada mereka bahwa dari masing-masing dari diri kita punya karakter, masing-masing dari kita punya kepribadian yang bisa menampilkan dari sosok leader itu sendiri. Dan itu yang perlu kita pelajari bersama. Nah, yang perlu diajarkan juga bahwa itulah yang membentuk stereotip gender kita kepada orang lain, melihat bahwa anak perempuan itu bisa menjadi pemimpin, anak perempuan juga bisa menjadi seorang aktivis untuk keadilan, untuk kemanusiaan. Dan itu sekarang sudah banyak juga, Mas Adi. Nah, itu yang perlu diikuti oleh anak-anak Gen Z dan Alpha sekarang, melihat dari sosok influencer-influencer tersebut yang bisa kita lihat, yang bisa kita imitasi itu kita tiru yang baik. Yang bisa kita pelajari mereka itu, ya, kalau menjadi seorang aktivis hebat tentunya dari nol, bukan mengandalkan hanya dari keviralan saja, atau dari orang-orang dalam, ya, ordal, ya, bisa dikatakan demikian, atau naik pansos gitu. Pansos dari orang-orang yang terkenal gitu, tapi belajar yang mereka ada yang benar-benar dari nol, dan itu kan memberikan positif stereotip terhadap orang, sudut pandangnya kan jelas, oh, ini benar-benar dia berusaha, dia belajar betul dengan itu. Nah, ketika menjadi sosok orang yang aktif bystander itu, kemudian bisa dilihat oleh orang lain itu, wah, ini layak, orang ini benar-benar memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan kebenaran, ketidakadilan tadi, untuk melawan ketidakadilan gitu.
1: Saya jadi ingat Fatimah, ketua BEM-nya UI.
2: Oh iya.
1: itu bisakah disebut bystander aktif?
2: Iya, bisa dikatakan demikian. Memang lalu kemudian ya memunculkan banyak kontroversi, misalkan, ya, Mas Adi. Tapi itu kan memang efeknya, efeknya juga. Tapi paling tidak mereka berusaha untuk berani tampil, menyampaikan pendapat di depan umum, ya kan? Semua saya mengatakan, baik itu dari BEM masing-masing universitas itu, ya, tujuannya mereka ya mereka nanti agen pembaharu.
1: Iya,
2: agen pembaharunya. Ya,
1: okay.
2: Dan mereka belajar baik itu sebagai nanti berkecimpung di politik ataupun mereka sebagai masyarakat warga gitu, negara secara umum.
1: Oke. Okay. Gitu. Saya jadi ingat juga Tio.
2: Ya, Tio juga.
1: Tio dari UGM ya.
2: UGM juga.
1: Oke, okay, ya. Tio Ardianto. Ya. Jadi banyak ya yang sekarang.
2: Banyak. Banyak.
1: Ternyata Gisi pun juga sudah banyak yang jadi bystander aktif ya.
2: Iya, saya mengapresiasi baik ya Mas Adi yang mereka belajar benar-benar di internal mereka itu benar-benar mereka mengupas satu-satu apa yang menjadi isu-isunya ya. Dan itu kemudian tidak jadi keluar itu tidak hanya omong kosong gitu.
1: Yeah.
2: Tapi apa yang mereka perjuangkan ini benar-benar sudah lahir mereka diskusikan. Nah, di tempat itulah yang tentunya mereka itu harus ditempa, belajar berkaitan dengan itu. Itu saya setuju. Jadi ketika turun ke lapangan itu misalkan semua mahasiswa baik itu mahasiswa kami juga itu. Kami selalu membekalinya. Apa yang menjadi tujuannya Anda turun itu suaranya apa? Apa yang disuarakan apa? Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Jangan hanya sekedar tampil viral begitu. Nah, ketika Anda viral lalu kemudian ditanyakan tapi kemudian inti poinnya Anda tidak tahu. Nah itu sama aja ya, active bystandernya apa gitu. Hanya sekedar apa budaya ikut-ikutannya yang viral begitu aja.
1: Kruta-krutuk ya bahasa Jawanya apa?
2: Bahasa Jawanya betul. Ya itu Mas Hadi yang kalau itu sih sayangkan.
1: Oke.
2: Okay. Saya disayangkan kalau.
1: Nah, Pak Felix, ketika menjadi bystander aktif nih kayak Tio Ardianto nih, ada anggapan itu pasti ada orang di belakangnya.
2: Iya.
1: Gimana nih Pak?
2: Iya. Ini kalau saya belajar itu Mas Hadi, ini gak hanya zaman sekarang aja. Sejak dulu itu saya belajar juga untuk bisa aktif bystander ini juga. Kamu pasti ditunggangi seseorang. Itu akhirnya saya kemudian itu ya hati-hati juga. Lalu kemudian saya berani untuk menampil bahwa ini perjuangan kami sendiri, gak ada kami ditunggangi siapa-siapa juga, gak ada. Tapi tujuannya adalah ya memang untuk perbaikan negara ini.
1: Betul.
2: Nah, ketika kemudian banyak orang yang mengatakan demikian, lalu saya juga belajar, oh ya jangan, kita jangan menganggap bahwa mereka ditunggangi dulu. Yang murni dulu apa? Kemudian ditelusuri, saya sampai bertanya-tanya misalkan teman-teman yang menjadi rekan dosen di tempatnya masing-masing itu. Oh enggak, mereka benar-benar tulus, mereka mengusahakan sendiri. Wah itu berarti kita kemudian harus mengkontra hal yang demikian tadi. Oh itu ditunggangi tidak? Ya meskipun komentar kita itu akhirnya dapat perhatian atau tidak, paling tidak kita ada di komen itu mengisi bahwa itu mereka benar kok. Mereka melakukannya itu by diskusi, by ini begitu misalkan. Ya kita yang menjadi bagiannya Mas Hadi, kalau kita melihat menelusuri mereka bahwa itu benar usaha mereka sendiri itu.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Balik lagi ke generasi Z dan Alpha nih.
2: Ya.
1: Ketika ada pelaku dan korban,
2: ya
1: ketika kita mencoba menjadi bystander aktif nih. Enggak kok, bercanda aja kok gitu. Mesti dalih bercanda. Nah, batasan bercanda itu yang seperti apa sih Pak Felix?
2: Iya. Kalau soal bercanda ini sudah mengarah kepada, kalau kita ngobrolnya adalah materi ya, baik materi atau baik konteks gitu ya. Itu masih oke sih. Tapi kalau sudah mengarahnya ad hominem, misalkan sudah mengarahnya ke body shaming, mengarahnya kepada penyebutan fisik seseorang yang yang nggak bisa gitu nyet, misalkan itu salah satu contohnya.
1: Iya.
2: Itu sudah mengarah kepada stereotip gender yang berbeda tadi ya, yang sudah mengarahkan kepada body shaming dan lain sebagainya. Nah, candaan-candaan yang kemudian kita harus batasi, yaitu agar tidak menyinggung, sampai pada menyinggung lalu kemudian mereka akhirnya berubah poin pokok yang menjadi pembicaraan itu. Nah itu kalau kita melihat sudah bergeser, sudah bergeser kepada mereka yang arahnya adalah wah ini sudah tidak sesuai karena yang diserang selalu pribadi semuanya. Nah seringkali kalau mengajarkan ya kita selalu melihat debat itu, melihat debat-debat itu. Nah ini contoh misalkan, ini contoh yang sudah mengarahnya ad hominem, dan ini sangat diharamkan ketika berdiskusi atau berdebat itu di situ, karena sudah tidak sesuai konteksnya. Nah, itu misalkan batasan-batasan seperti ini. Ya terutama juga pengalaman mereka, Mas Adi, pengalaman mereka. Lalu pertimbangan juga untuk supaya menekan egonya, emosinya, supaya tidak terlalu meluap-luap. Karena biasanya kalau sudah terpancing, ya salah satu orang itu pasti lalu meluap-luap, dan akhirnya alur pembicaraan sudah menjadi berubah.
1: Itu. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke menyinggung bystander dan inklusi. Seperti apa pengejauhan tahannya?
2: Iya, baik. Jadi kalau kita melihat bystander dan inklusi ini, kalau dibayangkan itu dengan situasi yang lain kan banyak sekali, Mas Adi. Dan saya juga mengapresiasi bagi teman-teman yang masuk dalam kelompok disabilitas ini udah berani untuk terbuka banyak ya di khalayak umum itu. Lalu kemudian mereka juga banyak dukungan juga. Misalkan kamu tidak perlu takut untuk merepotkan orang lain, begitu. Dan kami juga menyiapkan supaya mereka itu punya experiential learning yang sama dengan teman-teman yang normal. Nah, ini yang penting supaya inklusi itu juga bukan hanya sekedar mengizinkan mereka dalam kelompok saja, tapi mereka juga aktif untuk
1: berpartisipasi
2: ya. Demikian. Jadi diberikan waktu. Teman-temannya yang pahamnya lebih cepat, ya kita harus memberikan pengertian bagi teman-teman yang inklusi ini supaya memiliki kesetaraan yang sama dalam hal misalkan memahami, oh ya teman-teman yang inklusi ini juga harus bisa berkomunikasi, berani tampil terbuka gitu. Ya itu jangan diterawakan, jangan kemudian disinggung. Kok lama sih ngomongnya, kok ada anak lain sebagainya. Itu yang harus selalu kita hati-hati untuk menjelaskannya, bukan kepada mereka yang inklusi, tapi justru kepada mereka yang normal. Supaya apa? Ini tempatnya mereka, untuk mereka berani mengekspresikan sesuatu, baik itu melalui karya seni, baik itu dalam hal pembelajaran, baik itu juga dalam bermasyarakat. Iya, gitu. Pastinya kita tidak boleh hanya sekedar merekam begitu saja. Oh ini nggak ada yang mendampingi, misalkan ini teman inklusi nggak ada yang mendampingi, bayarnya juga lama begitu. Nah itu juga harus yang perlu dipahami bahwa mereka memang butuh proses, butuh waktu. Kalau kita multitaskingnya bisa cepat, tapi mereka kan pastinya juga butuh proses, butuh waktu.
1: Betul.
2: Misalkan sama-sama kita harus menggunakan bayar. Menggunakan kris gitu ya. Yang lainnya udah bisa cepat multitasking. Tapi bagi teman-teman itu kan pasti responnya ada yang berbeda dengan kita. Nah itu yang harus diajarkan Mas Adi, terutama kepada mereka yang normal. Kalau mereka yang inklusi kan kita dorong aja, kita motivasi mereka, mereka melakukan apa. Dan mereka aktif bystandernya ada yang melalui lukisan atau gambar atau infografis, itu ditayangkan di TikToknya, ditayangkan di Facebooknya, di Instagram. Itu kemudian saya sangat mengapresiasi baik bagi mereka untuk berani menyuarakan begitu ya, meskipun tidak bisa melalui suara tapi melalui gambar
1: karya, ya.
2: Ya, karya itu.
1: Jadi pada intinya kemampuan orang berbeda-beda ya Pak.
2: Iya, itu yang perlu
1: Felix, yang kita perlu mesti sadari.
2: Iya, yang perlu disampaikan kepada mereka juga. Jadi nggak boleh menuntut hal yang sama, apalagi bener. Salah satu temannya ada yang inklusi tadi.
1: Semua misalnya. Orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, bukan tidak ada yang super power ya Pak Felix ya.
2: Iya betul.
1: Nah Pak Felix, kali ini ada di channel YouTube sudah bergabung, coba saya bacakan. Ada dari Rara Kids Media. Anak-anak sekarang nampaknya lebih cenderung speak up Kak. Oh, namun speak upnya di medsos nih. Responnya gimana nih Pak?
2: Baik juga. Gak masalah sih kalau menurut saya. Itu juga bagian dari bystander yang mereka melakukannya melalui online. Melalui online. Hanya saja memang perlu kita seimbangkan untuk mereka belajar untuk berani aktif bystandernya di dunia nyata, di luring ya, atau offline.
1: Yeah.
2: Karena apa, di offline itu misalnya di keluarga, di lingkungan masyarakat, di sekolahnya atau di kampus. Karena itu tempat belajar yang semestinya, yang semestinya mereka juga harus curahkan. Jadi ya saya juga menemukan masa dia, saya baru tahu itu akun kamu itu lebih aktif di situ daripada kamu di kampus itu. Apa yang menjadi kendala? Saya selalu begitu. Refleksinya apa gitu? Lebih enak sih Pak, ya lebih enak. Gak ada batasan.
1: Iya.
2: Gak ada ini. Oh. Kalau di kampus misalkan, oh ada batasannya. Oh berarti kalau misalkan kita belajar batasannya itu, lalu kita lembur, kamu coba berani untuk menampilkannya tidak? Oke, saya coba. Nah, ada kesempatan yang demikian Mas Adi untuk bisa kita latihkan itu, lalu kemudian arena mereka, lapangan mereka, untuk mereka berani mencoba.
1: Ya.
2: Nah, ketika kemudian kita biarkan saja, akhirnya ya mereka hanya beraninya di situ saja,
1: gitu,
2: di
1: ya.
2: Dunia online tadi, media sosial tadi. Meskipun kemudian, tapi saya belum berani yang terlalu begitu besar. Gak apa-apa ya, latihan itu kan ada pepatah kan, kalau kita berlatih terus kan menjadi sempurna kan begitu.
1: Gitu ya.
2: Nah itu yang paling penting itu.
1: Oke, kali ini ada Agus Eds. Anak sekarang lebih banyak FOMO kak. Diam iya, tapi si speak up-nya lewat medsos.
2: Iya.
1: Ini masih sejalan dengan yang disampaikan oleh Rara tadi ya.
2: Iya, ya dia, kalau
1: dia,
2: kalau
1: dia, tapi itu. Tapi aspeknya speak up-nya lewat medsos.
2: Iya.
1: Nah, apakah di sini Pak Felix ketika mendengarkan penjelasan jenengan tadi?
2: Iya.
1: Orang Jawa bilang dulu wani angas.
2: Wani angas.
1: Berani ya. Belakang enggak berani muka.
2: Iya.
1: Apakah bisa dikatakan demikian?
2: Ya, kalau FOMO itu istilah keren saja, tapi kalau melihat dari zaman dulu itu ya, kayak saya setuju Mas Adi mengarahnya ke situ juga ya, wani angas itu, wani angas itu. Tapi kalau kita bisa mengarahkan mereka untuk tempat berlatih itu supaya tidak hanya sekedar FOMO, tapi menyadari betul dari awal gitu.
1: Betul.
2: Kita sadari, oh ini baiknya gini, ini baiknya gini. Lalu FOMO itu, menurut saya kalau yang diarahkan dengan baik itu ya, ya bisa kemudian mereka bisa menerima, lalu kemudian ini tidak baik toh, lalu kemudian mereka bisa merestorasi atau kemudian memperbaiki, lalu kemudian kita belajar misalkan tindakan-tindakan preventif yang bagus gini misalkan, sebelum kemudian ya awalnya itu FOMO, tapi kemudian kita artikan, kita berikan pemahaman, penjelasan itu. Nah kalau hanya sekedar dibiarkan Mas Adi, lalu nanti FOMO itu memang kalau sekarang sih sudah menyebar banyak ya Mas Adi. Di mana saja, saya pun pernah mengalami hal yang FOMO itu. Tapi kalau kita kemudian nggak mencari, nggak memahaminya, ya akan FOMO terus.
1: Iya betul.
2: Itu tadi. Tapi kalau kita berani belajar, berani terbuka, lalu begitu. Oke, ini salah. Ini yang benar gitu. Mereka menjadi lebih tahu.
1: Nah, kalau lihat media sosial mungkin mereka tidak ada tekanan gitu ya, Pak Firga.
2: Iya. Iya, tadi yang saya temukan itu mereka berani lepas begitu saja. Tapi kemudian
1: nanti tulus gitu ya.
2: Iya,
1: padahal tulus. Efeknya juga panjang ketika efeknya kita panjang. Berbicara di medsos juga ya, Pak Felix ya.
2: Iya.
1: Tetap saja Pak Felix, ketika kita katakanlah punya bukti video lah, kita unggah di media sosial kita, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa atau tidak bisa, kita nanti pastinya juga akan terlibat kan gitu ya Pak Felix.
2: Akhirnya kemudian banyak yang memberikan validasi itu adalah, wah itu malah playing victim gitu.
1: Nah itu.
2: itu akhirnya tuh, oh gak berkaca kepada diri sendiri. Itu namanya juga memperjelek diri sendiri gitu ya. Akhirnya kemudian yang membuat video, loh kok iya ya. Begitu Mas Adi juga itu akhirnya ketemu juga ya, okay. Ya para agensi juga.
1: Nah, apakah karena anak zaman sekarang Gen Z dan apa itu malas berkonflik sebenarnya?
2: Kalau berkonfliknya bukan hanya malas ya Mas Adi, bukan dikatakan malas sih sebetulnya mereka, tapi
1: menghindari
2: konflik. Lebih tepatnya sih mereka sering menghindari konflik. Dan kalau dilihat bukan hanya sekedar mereka, oh ini apakah anak ini cinta damai, enggak juga, tapi itu tadi karena bystander tadi menghindari supaya ya sudahlah bukan urusan saya. itu tadi yang lebih ke arahnya ke situ.
1: Jadi mereka tidak terbiasa atau tidak punya pengalaman buat problem solving seperti itu ya?
2: Ya, itu yang perlu kita lakukan supaya untuk melatih soft skill mereka untuk memiliki yang namanya kemampuan problem solving itu sendiri. Maka ya kita harus menemukan wadah tempat yang pas mereka untuk belajar itu.
1: Seperti yang dikatakan Pak Felix tadi ya di kampus ya, ketika ada yang aktif di media sosial, ketika di momen tertentu di kampus ini kesempatan dia tampil.
2: Iya. Kalau di luar kan di komunitas Mas Adi ya.
1: Iya.
2: Sekarang kan komunitas banyak Mas Adi.
1: Iya.
2: Mereka membuat sendiri, membentuk sendiri.
1: Iya.
2: Dan itu kalau tempatnya baik, mereka bisa mengadaptasi atau bersosialisasi dengan baik. Ya, di situ tempat yang bagus juga untuk mereka belajar.
1: Nah, ketika Pak Faidik tadi mengatakan, ah itu bukan urusan saya, itu saya nggak mau terlibat lah. Apakah dari sini empati mereka pun juga mulai menipis, terkikis, Pak Felix?
2: Iya, saya melihat bahwa empati kita itu kan harus berada ya pada saat yang tepat, kita itu ada di situ dan sangat mendukung. Tapi kita kemudian aktifnya bystander itu hanya sekedar simpati, itu lalu ya empatinya berkurang Mas Adi.
1: Gitu ya.
2: Iya, karena hanya sekedar kata-kata itu. Ada yang mengatakan, wah ini cukup kok bagi mereka, padahal ya sebetulnya belum. Itu karena mereka tidak tahu benar situasinya di situ bagaimana.
1: Bener.
2: Akhirnya kan nir empatinya keluar.
1: Betul.
2: Karena hanya sekedar, oh saya tahu kok, saya paham kok mereka begini. Itu karena

0: dengan pelaku. Kita tidak membiarkan orang lain menghadapi ketidakadilan itu seorang diri. Ya, kehadiran kita yang belajar untuk berempati itu sendiri, ya, itu menjadi senjata. Itu menjadi pegangan, itu menjadi kunci. Apalagi untuk melawan yang namanya diskriminasi, melawan yang namanya ketidakadilan. Dan tindakan kita meskipun kecil itu sangat berarti untuk memberikan pertolongan. Supaya apa? Yang korban, selaku korban misalkan, mereka juga akhirnya berani untuk menghadapi masalah yang dihadapinya itu.
1: Pak Felix, terima kasih sudah berbagi dengan pendengar dan pemirsa Pro Satria di Madiun.
0: Ya, sama-sama. Ya,
1: saat ini mengikuti siaran kita ya.
0: Iya.
1: Iya, pendengar, beranikah Anda berbuat sikap atau menunjukkan aksi Anda ketika Anda melihat atau menyaksikan ketidakadilan, kezaliman, ada yang tersakiti? Berani gak Anda menjadi bystander aktif gitu ya Pak Felix ya?
0: Iya betul.
1: Terima kasih sudah bersama Pro Satria di Madiun Pak Felix. Saya Yulus akhiri pengaruh utama gender dan inklusi siang hari ini. Saya Dera Sadi, selamat siang.
2: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ya, mendengar tugas saya sudah selesai di kesempatan hari ini di Senin 24 Agustus 2026. Manusia ini akan dilanjutkan oleh teman saya Nindi Aprilia. Dan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news. Breaking news. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Luis Paul menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami
3: sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
4: Yes, I think because you scored at the end, no, probably you have.
3: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ballers and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored,
3: no goals. Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karis Paritski, Protogerer, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejarah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Juta.
8: Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 heli.
9: Iya.
8: Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari dokter motor mobil.
8: Kemarin iya. Iya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Dan lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk
9: siap.
8: Tambah 2.
9: Ya. Tadi juga itu
8: makin banyak makin bagus.
9: Nah, itu cuma teknologi yang harus kita mulai bangun.
8: Ya.
9: Dan teknologi yang paling baru dibutuh. Aku alih ke paling baru.
8: Siap.
9: Iya, mungkin UMC.
8: Ya.
9: Kemudian pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus sih.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
7: ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut, dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir

menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: kejuaraan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Agustus 1903, Muhammad Yamin lahir di Sawalunto, Sumatera Barat. Ia lantas dikenal luas sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Kini namanya dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga merupakan salah satu pelopor Sumpah Pemuda.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia kembali membersamai Anda, menemani ruang dengar Anda di hari Senin ya pendengar, di 24 Agustus 2026. Tentunya saya akan hadir menemani Anda hingga jelang jam 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, di mana Anda bisa mengikuti siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Atau kalau misalkan mau streaming juga bisa ya pendengar, melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Campur sari siang menemani aktivitas siang hari Anda di Madiun siang ini pendengar. Dan tentunya nanti dengan sejumlah informasi hingga jam 13 waktu Indonesia Barat, sembari menantikan azan salat zuhur berkumandang di jam 11.38 waktu Indonesia Barat, dihadirkan sajian lagu campur sari pendengar.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 11.38 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا

0: Não.
1: أشهد أن لا

Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

selamat berjumpa kembali dengan saya, Hadi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonnaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonnaise satu per satu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya Hadi S. Abdullah.

0: Mbak, nasi goreng sepiring berapa?
1: Waduh, Neng, gak pernah saya hitung tuh nasinya.
2: Intermezzo.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kebakaran yang melanda permukiman adat suku Sasak. Musibah tersebut terjadi di Desa Adat Sade, Lombok Tengah dan berdampak pada rumah warga serta kawasan budaya setempat. Ia menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan desa adat tersebut menjadi prioritas mendesak. Hal ini dikarenakan Desa Adat Sade adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Penyelamatan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni secara fisik dan non-fisik untuk menjaga warisan budaya masyarakat Sade. Secara fisik, pemerintah akan menyisir sisa reruntuhan untuk menyelamatkan kain tenun atau wastra yang masih dapat ditemukan. Upaya tersebut juga mencakup penyelamatan benda pusaka seperti keris dan tombak, serta fragmen manuskrip kuno yang hangus. Pendengar, demikian

Ya, berikan ada satu tembang campur sari dari Dian Marsanda ya. Sigarane Jiwo masih menemani Anda tentunya di campur sari siang Pro 1 RRI Madiun. Kadal informasi dan inspirasi. Berikan di hari ini tepat pada 24 Agustus 2026 pendengar ya. Di mana hari ini diperingati sebagai Hari Televisi Nasional yang juga dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Stasiun Televisi Republik Indonesia TVRI berdasarkan keputusan Menpen RI nomor 20 SKM 61 pendengar. Yang mana peringatan ini menandai momentum penting dalam sejarah perkembangan penyiaran televisi yang ada di tanah air. Dan berdasarkan informasi yang dikutip dalam buku Stasiun Televisi dan Perkembangannya oleh Prihatmaji 1998 pendengar, siaran televisi nasional pertama di Indonesia ini hadir pada 1962, yaitu bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Dan kemudian TVRI mengembangkan jaringan siarannya dari Jakarta ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya pendengar, jaringan televisi ini berkembang ya ke Yogyakarta dan juga sejumlah wilayah lainnya, di mana pada 1974 TVRI ini hadir di Medan dan juga Balikpapan, dan disusul Bandung, Surabaya, kemudian Denpasar pada tahun 1978. Dan untuk penyiarannya sendiri, TVRI ini sudah mulai memanfaatkan satelit Palapa pada 1976. Seiring waktu itu juga TVRI semakin memperluas durasi siaran ya pendengar, dan menghadirkan program televisi berwarna. Jadi program lokal juga makin berkembang dengan mengurangi ketergantungan terhadap acara impor dari luar ya. Dan ngomongin soal televisi pendengar, mungkin nonton TV ini menjadi salah satu kegiatan yang menarik juga dilakukan, apalagi kalau punya anak kecil ini biasanya ya. Dan bagi Anda yang punya anak kecil biasanya memanfaatkan televisi ya, kalau di era mungkin beberapa tahun belakangan ini sudah mulai terjamah adanya ponsel yang bisa dibilang sekarang anak-anak mungkin bergeser ke ponsel. Namun ini ya pendengar, selain ponsel, televisi ini juga masih menjadi salah satu tayangan yang bisa Anda kenalkan kepada anak sebagai salah satu tayangan untuk mengedukasi anak pendengar. Tentunya sampai saat ini masih ada beberapa tayangan televisi yang bisa Anda nikmati bersama buah hati Anda ya. Beberapa tayangan kartun saat ini juga masih digemari oleh beberapa kalangan anak-anak dan kalau Nindi sendiri ini ya, kalau mengingat dulu-dulu masih suka nontonin kartun-kartun televisi, kalau enggak biasanya sore ini pasti selalu mandengin televisi gitu ya, nonton beberapa petualangan-petualangan yang cukup menarik dan juga menantang. Ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk mengedukasi anak, karena bukan hanya menyajikan beberapa wilayah-wilayah di Indonesia yang cukup cantik dan menarik, namun di dalamnya biasanya juga dikenalkan berbagai permainan tradisional khas daerah, lalu juga ada makanan daerah dan beserta dengan proses pembuatannya. Ini kalau dulu ya, ini menjadi salah satu tayangan yang cukup menarik. Dan apakah Anda masih mengikutinya pendengar di era saat ini? Tentunya dari menonton televisi ada beberapa manfaat berkaitan dengan sumber informasi dan lain sebagainya yang bisa Anda dapatkan pendengar. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi, tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Ya, mendengar ada tembang Campursari dari Niken Salindri, Kembang Lawu masih menemani Anda di Campursari Siang Pro 1 RRI Madiun, pendengar. Tepat di hari ini yang mana hari ini merupakan hari televisi nasional, pendengar, di mana terkadang ini ya, menonton televisi menjadi salah satu kegiatan yang kadang ini dilarang ya, kalau misalkan dilakukan secara berlebihan. Namun nampaknya ternyata, pendengar, sebagai orang tua perlu sekali diketahui, ternyata ada beberapa manfaat menonton televisi bagi anak-anak. Yang pertama, pendengar, adalah memberikan informasi, yang mana televisi merupakan media pemberi informasi. Televisi ini mempunyai cukup banyak tayangan yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk anak-anak, pendengar. Di mana film dokumenter tentang binatang, kemudian ini bisa menjadi salah satu tayangan informatif dan juga edukatif untuk anak. Selain mengenalkan beberapa jenis binatang, pendengar, film petualangan anak-anak ini juga memberikan informasi seputar tempat-tempat wisata alam dan pengetahuan lainnya. Jadi anak bisa eksplor ya, pendengar, beberapa informasi berkaitan dengan dunia petualangan ataupun binatang ya. Ini bisa tahu, oh ternyata yang seperti ini adalah binatang ini, itu, dan lain sebagainya. Ini bisa diketahui dari gambar yang disaksikan oleh anak sejak usia dini. Selain memberikan informasi, pendengar, menonton televisi juga meningkatkan kemampuan bahasa anak, di mana memasangkan tayangan berbahasa asing, misalnya bahasa Inggris, ini bisa membantu anak untuk meningkatkan kemampuannya mempelajari bahasa asing, pendengar. Jadi lambat laun anak akan mengingat ya kata-kata yang sering diucapkan dalam tayangan tersebut, sehingga rekaman memorinya ini bisa teringat ya, karena ada beberapa animasi yang menurut mereka ini menjadi animasi yang menyenangkan, ditambah dengan beberapa kalimat asingnya yang sudah melekat di otak anak, dan ini membantu mereka untuk fasih berbahasa asing, pendengar. Selain tentunya juga diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selain itu, pendengar, ada satu hal yang cukup penting juga ini bagi anak ya, di mana menonton televisi bisa mengembangkan imajinasi anak. Tayangan kartun, pendengar, tidak hanya sekedar menghibur anak, ini tetapi juga bisa membantu mengembangkan daya imajinasi anak melalui cerita khayalan yang mengagumkan dan juga warna-warna yang ditampilkan. Ada beragam warna yang ada di kartun, biasanya, pendengar, ini membantu anak mengenal beberapa warna yang mungkin terkesan asing ya. Asing ini dalam artian di kehidupan sehari-hari biasanya yang dikenalkan hanyanya warna mungkin basic saja, merah, kuning, hijau, biru. Nah, dari kartun ini biasanya anak bisa mengetahui beberapa warna lain seperti jingga, ungu, kemudian pink dan lain sebagainya. Dan pastinya, pendengar, meskipun ada beberapa manfaat, tentunya peran orang tua ini cukup penting ya dalam menemani anak yang pastinya sedang menonton televisi, pendengar. Nanti akan Nindi hadirkan beberapa peran penting orang tua ya saat menemani anak menonton televisi. Sesaat lagi, pendengar, setelah tembang Campursari berikut ini.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Ya, mendengar ada pesanggrahan Langgan Harjo dari Magdalena masih menemani Anda di Campur Sari Siang pendengar. Tadi pembahasan berkaitan dengan televisi pendengar, yang mana hari ini tadi hari televisi nasional pendengar, yaitu tepat di 24 Agustus 2026 ini pendengar. Yang mana ada beberapa hal ataupun beberapa peran orang tua ya saat menemani anak untuk menonton televisi. Walaupun menonton televisi bisa memberikan pengaruh baik bagi anak pendengar, orang tua ini juga perlu untuk melakukan pendampingan ya, khususnya untuk memilah-milah mana tayangan yang layak untuk ditonton anak dan tidak diperbolehkan, karena ada beberapa sinetron yang mungkin masih kurang sesuai ya pendengar. Beberapa sinetron yang untuk usia-usia dewasa ini tidak diperbolehkan untuk ditonton anak, karena beberapa perilaku ataupun tindakannya anak masih belum bisa mencerna dengan baik apa sebenarnya yang dilakukan, dan nanti malah jadi salah tafsir dan anak bisa mengimajinasikan sendiri ya sesuai dengan angan-angannya. Jadi beberapa memang tidak diperuntukkan untuk anak, jadi orang tua perlu memperhatikannya. Ya pendengar, selain memilah-milah tayangan televisi yang bisa ditonton oleh anak ya, ada juga yang perlu dilakukan, yaitu membantu menjelaskan berbagai hal. Jadi ketika ada informasi ataupun hal-hal pada tayangan televisi yang belum bisa dipahami oleh anak, ini orang tua dapat membantu menjelaskan agar anak bisa mencerna apa sebenarnya maksud yang disampaikan dalam tayangan televisi itu pendengar. Dengan demikian anak bisa mendapatkan pengetahuan baru dan informasi baik dari televisi dan bisa dipahaminya dengan baik. Ada juga pendengar membantu menyimpulkan pesan. Ini biasanya tayangan yang baik ya pendengar, ini mengandung pesan moral yang positif untuk penontonnya. Jadi anak bisa menangkap pesan moral tersebut pendengar. Jadi tidak kalau misalkan tidak bisa begitu ya, anak masih berimajinasi sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, inilah peran orang tua ada di dalamnya. Orang tua bisa menyampaikan sebenarnya pesan moral apa sih yang ada di dalam tayangan televisi tersebut. Jadi anak bisa menerimanya pendengar, tentunya juga dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Selain itu pendengar, ada juga mengatur dan membatasi waktu menonton. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting, karena kadang kalau sudah kelewatan batas, ini anak perlu ditegur gitu ya pendengar. Jadi mungkin ada beberapa waktu yang memang bisa menjadi salah satu waktu untuk anak bisa menonton televisi. Tentukan juga pendengar jadwal kapan anak boleh menonton televisi. Jadi setelah pulang sekolah misalnya ya, ataupun sore hari saat setelah si anak ini selesai mengerjakan tugas rumahnya. Jadi jangan biarkan anak menonton hingga larut malam pendengar, karena ini bisa mengganggu waktu tidur. Kemudian juga kalaupun bisa dipaksa untuk tidur, ini anak tidak rileks karena habis melakukan aktivitas menonton televisi sampai tengah malam. Ini juga efeknya esok harinya anak jadi mudah lemas, letih, lesu. Jadi kalau lagi belajar ini susah mencerna ataupun menerima informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Satu lagi pendengar, hal yang cukup penting juga dilakukan oleh orang tua, yaitu mengawasi jarak anak dan televisi. Ini biasanya juga mempengaruhi kondisi mata anak ya pendengar, kalau misalkan nonton televisi dalam jarak ataupun jarak yang terlalu dekat, ini cukup berbahaya karena mempengaruhi kesehatan mata anak, dan paparan radiasinya ini cukup berbahaya kalau misalkan dilakukan setiap hari berulang kali dalam
jarak antara mata dan juga televisi ini terlalu dekat. Jadi perlu diperhatikan pendengar agar tidak menyesal di kemudian hari, lalu di dewasanya nanti juga pasti akan menyesal kalau misalkan adanya keterbatasan di mata karena efek samping dari menonton televisi dengan jarak yang cukup dekat ketika masih kecil. Ya, benar itu tadi merupakan informasi yang bisa nih dihadirkan siang hari ini berkaitan dengan beberapa informasi yang ada kaitannya dengan Hari Televisi Nasional hari ini 24 Agustus 2026 pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Polres Pacitan berhasil mengamankan pelaku pencurian uang dan emas yang sempat menggegerkan warga Tulaan satu bulan yang lalu. Kasus korupsi dana pokir DPRD Magetan memasuki pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum JPU. Sementara sejumlah barang hasil korupsi telah disita kejaksaan. Pemkab Ngawi menjadi salah satu percontohan penerapan manajemen talenta di Jawa Timur dalam menentukan pimpinan tinggi pertama. Selain tiga informasi tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, Polres Pacitan berhasil mengamankan pelaku pencurian uang dan emas yang sempat menggegerkan warga Tulaan satu bulan yang lalu. Berikut laporan Angela Reska.
2: Polres Pacitan berhasil mengamankan tersangka dari kasus pencurian uang dan emas yang sempat menggegerkan warga Tulaan pada bulan Juli lalu. Berdasarkan laporan dari korban, petunjuk hingga barang bukti yang dikembangkan oleh kepolisian dalam kurun waktu satu bulan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan ditahan polisi. Kronologi bermula di saat korban yang merupakan warga Desa Kalikuning, Kecamatan Tulaan meninggalkan rumah karena menghadiri hajatan di rumah tetangga pada hari Kamis, 30 Juli 2020. 26. Namun keesokan harinya, pada hari Jumat, korban baru menyadari bahwa lemarinya dicongkel sementara uang dan emasnya telah raib di gondol pelaku. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan pelaku melakukan aksinya saat mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong.
3: Jadi modus operandinya, yang bersangkutan kebetulan pulang ke rumah orang tuanya, kemudian melihat ada hajatan dan melihat tetangga rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi pencurian dengan menggunakan linggis, dengan merusak lemari dan juga jendela.
2: Lebih lanjut, AKBP Ayub juga mengatakan motif pelaku melakukan aksi pencurian adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan judi slot. Atas aksinya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Ponorogo melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam THM dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Polres Ponorogo menggelar razia tempat hiburan malam THM dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026. Sasaran razia meliputi orang serta barang bawaan pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam. Petugas juga melakukan pemeriksaan urin terhadap sejumlah pengunjung dan pekerja. Razia dilakukan di 6 lokasi, yaitu THM di Jalan Trunojoyo, Jalan Letjen MT Haryono, Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian tempat hiburan malam di Jalan IR Juanda, Jalan Gajah Mada, serta di Jalan Jenderal Sudirman Ponorogo. Kasat Res Narkoba Polres Ponorogo AKP Eka Supriyadi mengatakan, dalam pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan pekerja THM, petugas menyatakan tidak menemukan narkotika, psikotropika maupun obat-obatan terlarang. Selain pemeriksaan barang, petugas melakukan tes urin terhadap 19 orang yang terdiri atas tamu dan pekerja tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan Polres Ponorogo, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba. Untuk itu, AKP Eka Supriyadi menghimbau masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba.
5: Kemarin kita melaksanakan razia gabungan wilayah Kabupaten Ponorogo, ada 6 THM, untuk sasaran adalah obat keras, narkotika, dan psikotropika. Setelah kita laksanakan pemeriksaan untuk pengunjung maupun pekerja THM itu, kita laksanakan sampling. Cek urin dari 19 yang kita laksanakan cek urin, semuanya hasilnya negatif. Untuk kegiatan kali ini kita laksanakan dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026. Untuk masyarakat, monggo kita bersama

0: untuk melawan narkoba dan sampai untuk Kabupaten Ponorogo nanti kita dapati penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut nanti akan kita laksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan Kabupaten Ponorogo yang bersih dari narkoba. Razia tersebut, kata AKP Eka Supriyadi, merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Mendengar kasus korupsi dana pokir DPRD Magetan memasuki pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum JPU. Sementara sejumlah barang hasil korupsi telah disita kejaksaan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Penanganan perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 memasuki tahap akhir penyidikan. Kejaksaan Negeri Magetan menyerahkan 6 tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum JPU setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Setelah proses pelimpahan tahap 2 itu, kewenangan penahanan para tersangka akan beralih dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum JPU. Kasih Intel Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, JPU memiliki waktu 14 hari setelah menerima tersangka dan barang bukti untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut masih tetap sama, yaitu sekitar 4,79 miliar rupiah. Kejari Magetan bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah melakukan ekspos untuk mematangkan rincian nilai kerugian yang tercantum dalam berkas perkara. Di sisi lain, penyidik masih menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penelusuran difokuskan terhadap 3 tersangka utama untuk mengetahui kemungkinan adanya aset yang dapat digunakan dalam pemulihan kerugian negara. Salah satu, hasil aset tracing dilakukan terhadap aset usaha milik tersangka Jamaluddin Malik. Kejari Magetan menyita 8 dari 10 mesin produksi tusuk bambu atau tusuk sate yang berada di salah satu lokasi usahanya. Andi mengatakan 2 mesin lainnya sengaja tidak disita agar kegiatan produksi tetap berjalan. Keberadaan pekerja menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut.
4: Penyerahan tahap tersangka dan barang bukti pertimbangan ke jaksa penuntut nanti diperpanjang sama jaksa penuntut umum karena penyerahan tanggung jawab penyerahan dari penyidik ke dilimpahkan penyerahan tanggung jawabnya ke jaksa penuntut umum tetap sama karena kemarin ada ekspos lagi sama BPKP cuma ini aja apa ekspos kecil kayak menegaskan aja lah. Ada yang si ini, si Jamal, kitaan ini alat tusuk bambu. Iya kan ada, dia punya, kalau nggak salah punya 10, kita sita 8 kalau nggak salah. Yang 3 itu masih bisa buat operasi, karena masih ada pekerja di situ. Iya, pertimbangan kita kan karena masih ada pegawai di situ yang kerja. Pabriknya tetap beroperasi, karena nggak enak kan. Kalau yang 2 ini, belum ada, kitaan yang aset bergerak belum ada.
3: Kasih Indra menambahkan untuk 2 tersangka lainnya yang menjadi sasaran penelusuran aset, Kejaksaan Negeri Magetan belum menemukan adanya tambahan aset bergerak yang disita. Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, Kejaksaan kini memprioritaskan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada JPU. Setelah itu perkara akan diproses untuk segera dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, satu SPPG di Lembeyan Magetan yang sempat disuspend pasca dugaan keracunan telah beroperasi kembali. Sementara, satu SPPG di Kartoharjo yang berhenti karena masalah transfer dana dari pusat juga telah kembali aktif. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Magetan menghadapi persoalan berbeda pada sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ada dapur yang masih harus menyelesaikan pembenahan sebelum kembali beroperasi. Sementara satu SPPG sempat menghentikan distribusi karena dana operasional belum masuk. Petugas Satgas MBG Magetan Awang Arifaini Rudin mengatakan, saat ini masih ada 5 SPPG yang berstatus suspend. Kelima dapur tersebut belum dapat kembali melayani penerima manfaat karena masih harus memperbaiki sejumlah persyaratan teknis. Pembenahan antara lain mencakup infrastruktur, instalasi pengolahan air limbah IPAL, serta tata ruang dapur. Salah satu yang diperhatikan adalah alur pergerakan barang agar bahan mentah dan makanan siap distribusi tidak saling berpotongan. Sementara satu SPPG di Kecamatan Lembeyan Magetan telah kembali beroperasi setelah menjalani evaluasi selama sekitar 3 pekan. Dapur itu sebelumnya disuspend setelah sekitar 40 siswa mengalami keluhan kesehatan. Namun hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan keluhan para siswa bukan akibat makanan, makanan MBG. Abang menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan mereka mengalami flu dan pilek karena kondisi cuaca. Menurut Awang, SPPG Lebean telah kembali menyalurkan makanan setelah pengajuan pembukaan kembali disetujui. Dengan dibukanya kembali SPPG tersebut, jumlah dapur MBG yang masih berstatus suspend di Magetan menjadi 5 unit.
6: Iya, Lebean ini kan hasil rapes metu, artinya sakit itu kejadian itu bukan karena konsumsi MBG, karena memang anak-anak kan apa sakit flu pilek toh kan, karena sudah kemarin disuspend kan proses pengajuan setiap minggu kemarin pengajuan pembukaan terkait secara running kembali deh. Nanti suspend tinggal berarti tinggal 5, masih seperti yang kemarin loh mas, perbaikannya tata letak, tata ruangnya.
7: Mulai libur kemarin banyak suspend itu harus penyesuaian, jadi alur barang masuk keluar itu kan nggak boleh pertumbuhan apa barang bolak-balik.
3: Adapun persoalan lain terjadi di SPPG Magetan Kartoharjo, Desa Jajar. Dapur itu tidak melakukan distribusi MBG pada pekan lalu karena dana bantuan pemerintah untuk kebutuhan operasional belum diterima. Awang membenarkan bahwa dana tersebut belum masuk ke rekening virtual atau virtual account yang digunakan SPPG untuk menjalankan kegiatan operasional. Kondisi itu membuat distribusi MBG di SPPG Kartoharjo, Jajar dihentikan sementara. Persoalan ini berbeda dengan 5 SPPG yang masih disuspend karena pembenahan sarana dan persyaratan teknis. Di Kabupaten Magetan, evaluasi terhadap operasional SPPG masih berjalan untuk memastikan dapur yang melayani program MBG memenuhi persyaratan baik dari sisi fasilitas maupun kesiapan operasional. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Magetan kita bergeser ke Madiun. Pendengar, Pramuka Madiun mendorong untuk mengambil peran dalam mewujudkan swasembada pangan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
8: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Madiun menggelar apel Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di lapangan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut menjadi momentum mendorong gerakan Pramuka untuk mengambil peran dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan. Bupati Madiun sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan sambutan tertulis Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso. Dalam sambutan tersebut, Budi Waseso menekankan bahwa swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan tanam-menanam, tetapi terdapat unsur penting lain di dalamnya.
9: Hari Pramuka ke-65 dan Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini merupakan wujud komitmen gerakan Pramuka dalam mendukung asta cita kedua Pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguat ketahanan dan kemandirian nasional. Kami memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam-menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungannya.
8: Budi menjelaskan, melalui pendidikan kepramukaan, gerakan Pramuka berupaya menumbuhkan budaya produktif serta rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, anggota Pramuka didorong memiliki kepedulian terhadap lingkungan, memanfaatkan teknologi tepat guna, serta membangun semangat kewirausahaan sejak usia muda. Ia menambahkan proses pendidikan kepramukaan terus berkembang dari learning by doing menjadi learning creating and solving, atau belajar menciptakan dan menyelesaikan persoalan nyata. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan termasuk perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan persoalan sosial dengan tetap berpegang pada Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Budi menambahkan setiap pramuka diharapkan tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga wawasan, keterampilan, kedisiplinan, keberanian untuk mencoba, serta gagasan yang dapat dikembangkan di gugus depan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pengalaman tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah. Dengan demikian, gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dari menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, kegiatan pasar murah dalam rangkaian Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Kembali laporan Ulfa Larasati.
8: Pasan Murah yang menjadi bagian dari Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran karena mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT 32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar.
10: Alhamdulillah aja Mbak, seneng banget pokoknya kalau ada besar-besar kayak gini, membantulah, kita membantu walaupun selisih sedikit kan tetap mengurangi, membantu biayanya lah pokoknya gitu. Harapannya lebih lama, terus sering-sering lah pokoknya, sering-sering ada diadakan geng.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdakop UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso menjelaskan, pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun, tetapi juga untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus untuk menjaga stabilitas harga.
11: Kami dalam rangka mendukung kegiatan Pak Bupati, program Pak Bupati yang bernama Bahana Bersahaja, tentu kami dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM mempunyai tugas untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, di mana pada saat ini kebutuhan masyarakat kan semua meningkat. Di samping itu, dengan adanya kenaikan inflasi, kami tentu dari dinas juga mengadakan pasar murah supaya harga-harga itu tidak melambung, minimal bisa ditekan.
8: Dalam pelaksanaannya, jelas Budi, setiap KTP dapat membeli beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, telur 1 kg, dan bawang putih 0,5 kg. Selama 2 hari pelaksanaan di Desa Teguhan, Disdakop UM Kabupaten Madiun menyiapkan 2,5 ton beras, 1.600 liter minyak, 1.600 kg gula, 600 kg telur, dan 280 kg bawang putih. Secara keseluruhan, layanan pasar murah di lokasi tersebut telah menjangkau lebih dari 430 KTP. Budi berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dinamika Siang.
2: Informasi berikutnya datang dari Pacitan. Pendengar, Gedung Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan belum tuntas 100%. Siswa kelas 11 Sekolah Rakyat Jenjang SMA mulai pembelajaran tahun ajaran baru di Gedung Rintisan. Berikut laporan Angela Rizka.
12: Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan belum tuntas 100%. Akibatnya, para siswa sekolah rakyat lama, baik dari SRMA 23 dan SRMA 46 Pacitan yang sudah menduduki kelas 11, memulai pembelajaran di sekolah rintisan. Untuk SRMA 23 Pacitan berada di Jalan KH Dimyati, Kecamatan Pacitan, sementara SRMA 46 masih bertahan di Gedung Balai Latihan Kerja, BLK, di lingkungan Krian, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan. Kepala SRT 1 Pacitan Jenjang SMA, Nanang Adang Gusdinar, mengatakan, sementara ini siswa kelas 11 tidak perlu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hal ini dikarenakan pihak sekolah menganggap para siswa kelas 11 telah siap mengikuti pembelajaran, sehingga sesi pembelajaran di tahun ajaran baru telah dimulai.
13: Dikarenakan gedung di SR Permanen masih tahap penyempurnaan, sehingga siswa-siswi lama atau kelas 11 sementara masih tetap berada di Sekolah Rakyat Rintisan. Kelas 11 ini masih di sekolah lama, sehingga kami anggap sudah terbiasa di sekolah lama, sementara langsung ke proses kegiatan belajar mengajar.
12: Di sisi lain, para siswa kelas 11 juga telah diberi jadwal secara bergantian untuk mendampingi para siswa baru di Gedung Permanen SRT 1 Pacitan. Oleh sebab itu, Nanang meyakini di saat Gedung Permanen sudah tuntas 100%, para siswa kelas 11 tidak kesulitan beradaptasi di lingkungan baru. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Ratusan warga Ponorogo beramai-ramai mengajukan pembaruan data desil. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Ratusan warga di Kabupaten Ponorogo beramai-ramai mengajukan pembaruan data terkait desil kesejahteraan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo mencatat, di bulan Agustus saja sudah ada 903 warga Bumi Reok yang mengajukan perubahan data desil. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan juga Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Ponorogo, Dian Ratih Yuniatama mengatakan, pembaruan data desil dapat dilakukan apabila kondisi kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan data yang tercatat.
14: Desil itu kan ada desil 1 sampai 10, nggih, pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk. Ada desil 1 sampai 10 yang diberikan bantuan itu adalah dari di desil 1 sampai 5 yang dikategorikan tingkat kesejahteraannya rendah seperti itu dan sangat memerlukan bantuan. Pembaruan itu bisa dilakukan ketika kondisi tingkat kesejahteraan atau desil tidak sesuai dengan kondisi keluarganya. Misalkan desil tinggi tapi kondisi keluarga tidak mampu atau kurang mampu bisa melakukan pembaruan. Kalau dari Kementerian Sosial itu bisa melalui cek bansos, aplikasi Sik NG dari desa atau kelurahan dan juga kabupaten.
1: Dian menyebut pembaruan data dapat dilakukan oleh masyarakat yang terindikasi sebagai aparatur sipil negara, ASN, TNI maupun Polri dengan penghasilan di atas upah minimum kabupaten UMK. Masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, salah satunya melalui layanan cek bansos Kemensos. Dalam proses pembaruan, kondisi kesejahteraan keluarga tidak hanya dinilai berdasarkan satu indikator seperti besaran gaji. Terdapat sejumlah variabel yang turut diperhitungkan antara lain kondisi ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan aset. Ia menambahkan masyarakat yang mengajukan pembaruan diminta memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun keputusan mengenai apakah desil seseorang akan tetap, naik ataupun turun bukan menjadi kewenangan Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo. Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN dan desil ditujukan agar program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan. Dian menjelaskan, DTSEN dan pengelompokan desil ditentukan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Selanjutnya, Kemensos menggunakan data tersebut dan melakukan pemutakhiran atau pembaruan data. Ia menegaskan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 dapat berpindah ke desil 6 hingga 10. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya menurun juga dapat mengalami perubahan ke desil yang lebih rendah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, sejumlah daerah terdampak kekeringan di Ngawi mendapat bantuan sumur bor dari TNI untuk penanganan jangka panjang kekeringan. Berikut laporan Imam Malik.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menangani krisis air bersih akibat dampak kekeringan, termasuk menggandeng TNI dalam membangun sumur bor. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengungkapkan BPBD juga berkolaborasi dengan TNI untuk menangani kekeringan. Saat ini, TNI tengah gencar membangun sekitar 56 sumur bor di wilayah terdampak kekeringan untuk membantu menangani krisis air bersih di Kabupaten Ngawi. Langkah strategis ini dilakukan bersamaan dengan adanya penambahan wilayah kekeringan yang kini menjangkau 11 dusun dari sebelumnya 9 dusun.
16: Saat ini TNI sedang membangun sumur bor, kurang lebih ada 56 buah. Kemudian juga nantinya ada bantuan sumur dari BNPB yang dikerjakan oleh Busterat. Ada 5 sumur bor juga.
15: Diketahui 2 dusun tambahan baru tercatat mengalami kekeringan, yakni Dusun Pakolan Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, dan Dusun Blandongan, Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi. Yuda mengungkapkan, BPBD juga telah berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk mendistribusikan air bersih ke titik-titik kekeringan. Tercatat, sebanyak kurang lebih 50 tangki air bersih telah dikirimkan sejak awal Agustus ke wilayah yang membutuhkan. Yuda menambahkan, akibat meluasnya cakupan wilayah kekeringan, frekuensi pengiriman bantuan air bersih ditingkatkan menjadi 2 kali sehari. Pengiriman melibatkan rata-rata mencapai 4 armada setiap hari untuk memastikan pasokan air bersih cukup bagi masyarakat. Imam Malik dari Madiun.
2: Pendengar, dalam menentukan pimpinan tinggi pertama, Pemkab Ngawi menjadi salah satu percontohan penerapan manajemen talenta di Jawa Timur. Kembali laporan Imam Malik.
15: Pemerintah Kabupaten Ngawi menjadi salah satu daerah percontohan di Jawa Timur dalam penerapan sistem manajemen talenta, khususnya untuk proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan aparatur sipil negara ASN. Kebijakan ini dijalankan secara transparan dan terstruktur guna memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan proses pengisian jabatan mendapatkan pendampingan serta pemantauan langsung dari Kantor Regional 2 BKN Surabaya, Jawa Timur. Langkah ini diambil agar seluruh tahapan administrasi maupun mekanisme seleksi berjalan sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku secara nasional.
17: Karena ini menjadi contoh kegiatan manajemen talenta ini untuk kemudian beberapa daerah kabupaten kota ini itu untuk dihadirkan di Ngawi. Nah, jadi jangan sampai kemudian kegiatan pengisian jabatan di Ngawi tidak sesuai dengan aturan yang ada di manajemen talenta. Karena tingkatan manajemen talenta itu sistem meritokrasi ASN paling tingginya manajemen talenta.
15: Bupati Oni melanjutkan, dalam implementasinya, Pemkab Ngawi melakukan penyesuaian terhadap sejumlah posisi jabatan pimpinan tinggi pertama yang kosong secara berurutan. Sejumlah posisi strategis kini mulai terisi, sementara sebagian lain masih dalam proses penyesuaian regulasi administrasi sambil menunggu turunnya rekomendasi resmi dari kementerian terkait. Bupati Oni menegaskan sistem meritokrasi dijunjung tinggi dalam penentuan posisi eselon, di mana pemeringkatan hasil asesmen menjadi acuan utama tanpa memandang kedekatan personal. Pendekatan ini memastikan setiap pejabat yang dilantik benar-benar memiliki rekam jejak kinerja yang mumpuni untuk mendukung roda pemerintahan daerah. Diketahui, bertempat di Pendopo Widyagraha Kabupaten Ngawi, belum lama ini sebanyak 318 aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Ngawi dilakukan mutasi. Beberapa di antaranya ada juga tingkat kepala sekolah, pengawas, administrator, hingga pimpinan tinggi pertama atau setingkat kepala dinas. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, mahasiswa Prodi Manajemen Unipma kembali menggelar turnamen e-sport Free Fire merespon tingginya peminat pada event sebelumnya. Berikut laporan Zulfa Kai.
18: Program Studi Manajemen Universitas PGRI Madiun atau Unipma menggelar kompetisi e-sport Free Fire di Warkop Anteng Madiun pada Minggu 23 Agustus 2026. Kompetisi ini diadakan untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda di bidang e-sport. Turnamen yang diikuti sekitar 140 hingga 150 peserta yang terbagi dalam 35 tim ini memperebutkan total hadiah uang tunai jutaan rupiah, trofi, sertifikat, serta perlengkapan gaming. Perwakilan panitia dari Unipma, Ana, menjelaskan bahwa kegiatan berformat Battle Royale ini sengaja dihadirkan untuk memberikan ruang aksi positif bagi para gamer sekaligus memperkenalkan program kampus.
19: Untuk tujuannya ini sebenarnya untuk menampung minat dan bakat dari anak-anak yang suka main game ya kak ya. Sekaligus untuk memperkenalkan juga prodi dari kami manajemen dan juga Universitas PGRI Madiun juga.
18: Tingginya antusiasme peserta dirasakan langsung oleh para pemain. Salah satunya Naufal Muhammad Sidani, peserta asal Madiun yang bertanding bersama timnya. Naufal mengaku telah melakukan persiapan matang dengan rutin berlatih untuk menghadapi peta persaingan turnamen.
20: Untuk harapan saat ini ya menang, terus untuk kedepannya ya semoga tim saya bisa berkembang lebih jauh lah. Ya, sering-sering ada turnamen aja sih.
19: Oh gitu, kepada panitianya gitu ya?
20: Iya.
18: Turnamen yang berlangsung dari siang hingga malam hari ini ditutup dengan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah secara langsung kepada para juara. Zulfa Kai, RRI Madiun, melaporkan.
2: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, e-sport Indonesia Kota Madiun memberikan wadah untuk talenta muda Kota Madiun melalui turnamen e-sport Free Fire. Kembali laporan Zulfa Kai.
18: Perkembangan olahraga elektronik atau e-sport di Kota Madiun terus menunjukkan kemajuan. Keberadaan berbagai turnamen dan kompetisi dinilai menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi serta meraih prestasi di bidang olahraga elektronik. Misalnya saat menghadiri turnamen Free Fire Management Battle Royale di Anteng Madiun, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan menunjukkan kemampuan mereka di bidang e-sport. Kepala Bidang Kompetisi SI Kota Madiun, Abem, mengatakan perkembangan e-sport saat ini memberikan dampak positif bagi kalangan generasi muda. E-sport yang sebelumnya dianggap hanya sebagai aktivitas bermain game, kini telah berkembang menjadi cabang olahraga resmi yang memiliki jalur prestasi.
0: Tentunya perkembangan e-sport di Kota Madiun sangat pesat, dan tentunya positif juga bagi kalangan generasi muda ya. Yang dulunya stigma masyarakat yaitu hanya cuma sekedar main game, sekarang menjadi cabang olahraga resmi prestasi ya, di bawah naungan KONI juga.
18: Menurutnya, potensi anak-anak muda di Kota Madiun yang mengikuti turnamen e-sport cukup besar. SI Kota Madiun berupaya memberikan wadah bagi para atlet melalui pembinaan agar kemampuan mereka dapat terus berkembang dan menghasilkan prestasi di masa depan.
0: Betulnya kami dari SI melihat potensi yang sangat luar biasa besar ya bagi anak-anak generasi muda dari Kota Madiun ya. Yang terpenting dari SI Kota Madiun mewadahi untuk atlet-atlet ya sebagai pembinaan untuk prestasi di masa depan.
18: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen e-sport juga dinilai dapat menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan bibit atlet. SI Kota Madiun juga menyiapkan sejumlah program pendukung seperti pembinaan atlet berkelanjutan, edukasi, workshop, dan program lainnya.
0: Tentunya turnamen kompetisi seperti ini adalah menjadi wadah utama kita ya sebagai pembinaan atlet juga dan penjaringan bibit-bibit atlet baru.
18: Menurutnya, dukungan terhadap perkembangan e-sport tidak hanya dilakukan melalui kompetisi, tetapi juga melalui program berjenjang yang dapat membantu atlet mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda Kota Madiun untuk berkembang di bidang e-sport. Melalui pembinaan tersebut, SI Kota Madiun berharap dapat melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
0: Harapan kami ya, semoga SI Kota Madiun melahirkan atlet yang benar-benar mengharumkan nama Kota Madiun di kancah nasional maupun internasional.
18: Zulfakai, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
5: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 20 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Selamat siang pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ada Pro Dangdut di siang hari ini, pendengar dangdutnya Rari Madiun, mantap. Tentunya Pro Dangdut siang hari ini barengan sama Nindi, pendengar, di mana Anda bisa bergabung dengan kami pendengar ya. Seperti biasa di telepon 0351-459-198 atau WhatsApp kami di 0811-366-9907. Dan pastinya pendengar, setiap hari Pro Dangdut hadir dengan tema yang berbeda pendengar. Kalau hari ini, karena hari ini merupakan Hari Televisi Nasional pendengar, jadi pembahasannya masih berkaitan dengan televisi ya. Kira-kira apakah Anda di rumah sudah punya masih punya televisi, dan apakah setiap hari televisi itu dinyalakan begitu ya, ditonton, atau hanya sebagai pajangan aja ini ya. Jadi pendengar, dari siang hari ini sudah ada yang bergabung ya, nampaknya dari WhatsApp ini. Coba dihubungkan dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada Pak Haryo ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya, Pak Haryo?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun panas tadi. Waduh. Walaupun panas betul.
0: Ini Pak Haryo lagi di mana ini sekarang? Daerah mana?
1: Di Samarinda, Mas.
0: Samarinda. Oke. Okay. Samarinda ya. Panas sekali ya di sana ya?
1: Iya, ini tadi sudah kemarin kan di apa modifikasi cuaca, ditabur garam
0: hasil
1: garamnya.
0: Anje.
1: Tapi sudah mendung-mendung tadi siang, tapi kok hilang lagi nih.
0: Oh, anje. Belum ada, belum ini ya, hujannya belum turun belum ini ya. Anje, ya, semoga belum segera belum turun hujan ya Pak Haryo ya, biar ya. Cuacanya tidak terlalu panas dan tentunya juga ada aliran airnya ya. Begitu ya. Baik, ya. Pak Haryo, hari ini hari televisi ya. Nasional Pak Haryo. Kalau Pak Haryo sendiri di rumah masih adakah televisi?
1: Masih, cuman yang satu rusak, yang satu masih.
0: Biasanya
1: tapi
0: di
1: masih sering nonton TV, kalau tapi kalau anak saya, anje? Istri saya jarang, HP aja sekarang.
0: Oh, anje, baik.
1: Kalau saya Haryo,
0: masih ya?
1: Masih menonton televisi, okay. Ya, terutama apa ya, olahraga, acara olahraga sama olahraga, ya, sepak bola gitu, apa kuliner-kuliner itu sering nonton,
0: okay.
1: sama berita ya.
0: Baik, ini ya. Olahraga memang menjadi salah satu tontonan yang banyak diminati ya Pak, kayak kalau di televisi ya. Baik,
1: kalau saya paling ya tonton bulu tangkis, voli sama ini sepak bola.
0: Okay, baik
1: ya, sepak bola ya.
0: Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Pak Haryo, Nindi carikan dulu.
1: Lagunya LDR.
0: LDR dari siapa itu?
1: Iya, dari Denny Caknan kalau enggak salah.
0: Coba LDR. Oke, okay, ada dari Denny Caknan ya. Ditunggu lagunya. Salam-salamnya monggo silahkan.
1: Salam buat Bu Mari, Pak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mbak Gayatri, terus siapa lagi ya, Pak yang di Ponorogo itu Pak Bari. Semua pendengar RRI Madiun dimanapun berada ya, siang ini yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, yang lagi layah-layah, ya selamat layah-layah. Kalau TV zaman dulu, kalau satu desa itu di kampung saya di Madiun itu saat yang kaya aja yang punya Mbak ya.
0: Anje, jadi nonton bareng ya Pak Haryo ya, kalau zaman dulu ya.
1: Iya, nonton bareng kalau zaman dulu itu. Hitam putih.
0: Iya, masih hitam putih, masih tabung itu ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah canggih ya. Anje. Sami-sami Pak Haryo di Rantas Lagunipun. Anje.
1: Nggih, atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, dari 190 ya, ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Waduh, ini Bapak Hari ya nampaknya ya.
2: Halo. Halo Pro Dangdut, ada RRI Madiun.
0: Mantap. Bapak Hari, iya, dengerin teleponnya dari telepon aja Bapak Hari, dari jangan dari radio. Anjay.
2: Iya. Halo, ini Mbak Nindi.
0: Enjoy Mbak Nindi ini, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah. Kalau mau tipun kirimi salam kali Pak Aryo Gobius.
0: Enjoy, leres.
2: Gih, matur bangun mas. Salam sama Mbak Bami sama aku.
0: Enjoy.
2: Kita ditahu.
0: Enjoy.
2: Halo Mbak. Kalau tak diringi panjenang tanggap soal TV.
0: Enjoy, pripun.
2: Itu nyetrewan perbuatan sakit.
0: Enjoy. Mbak Bari dulu tapi seperti Pak Haryo tadi, kalau dulu nonton bareng TV tabung yang masih hitam putih. Kalau Mbak Bari juga mengalami hal yang demikian Mbak Bari dulu?
2: Enjoy, rupanya anu Mbak. Benar kalau? Hitam putih rupanya
0: ya. Enjoy, hitam putih ya.
2: Sama ini kok TV ini kok tipis.
0: Oh JJ, kalau sekarang memang tipis, layarnya tipis kemudian besar sekali gitu ya. Ini
2: vektor wiar Mbak. Dan itu mengantar sak meter ini ku jembar
0: ya. Biar lega nontonnya Mbak Bari kalau lebar gitu ya.
2: Anu Mbak, pamnya pas sepak bola ini kan saja lah seneng nih ditinggalin.
0: Enggih, leres
2: nih. Rumin anu garang kula ningali. Rumin anu, Pak. Ingkang kagungan TV niku sak desa iki arek-arek namung sak RT ya, sak RT namung kalih ya. Wala tinju niku tiyang niku mlumpuk salah ngebeke omah.
0: Waduh, ini seru sekali ya. Ini biasanya ngumpul ini sambil makan kacang, kacang rebus Mbak Bari.
2: Niki lho, Pak. Kabeh. Radio tenggeri kulo kan yang betul sakit langsung anu ini ke punteng nopo Mbak.
0: Pribon, boten langsung.
2: Boten sakit langsung, lan iki namung liwat HP.
0: Nggih, Mbak Bari, kalau telepon ini bisanya didengerinnya pakai teleponnya, kalau pakai radio delay karena kami ada perubahan biar kualitas siarannya ini makin bagus begitu ya. Kemarin sempat bertanya ke tim teknik.
2: Oh, betul ngeten, boten Mbak.
0: Iya, Mbak Bari.
2: Ngeten nang kono kan bubar po radio ku, Mbak, boten telepon.
0: Iya, memang baru diganti beberapa minggu lalu agar makin jernih. Jadi langsung dilempar ke satelit itu. Anjeh, baik. Lagu ini pun apa Mbak Bari? Ini dicarikan dulu.
2: Kalau biasa nonton nih kalau namanya.
0: Anjeh, hujan di malam minggu. Lagunya.
2: No, pembuatan sakit milik kalau dangdut ni kamu.
0: Anjeh, hujan di malam minggu ya, berarti ya.
2: Mbak, salam-salam ya Mbak.
0: Monggo silakan.
2: Salamnya ke Mbak Nindi.
0: Anjeh.
2: Ke Bopo Dono Gobian ni kau. Bopo Pamongkas.
0: Anjeh.
2: Bopo Dono Suworo. Ibu. Bunda Dino, Bunda Sekartaji, Bunda Ari, Bunda Ulan, Bunda Sri Kandi, Bunda Samiran. Sedoyo kemana nih Mbak?
0: Anjir, sedoyo mawon.
2: Mbak, matur nuwun wacanipun Mbak.
0: Anjir, sami-sami Mbak Bari, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Bari sudah bergabung di siang hari ini di Prodangdut tentunya ya. Ini dari WhatsApp ada beberapa yang masuk ya, pesan WhatsApp ini ya. Assalamualaikum, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Rusdianto, Mbak Skartaji, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Bu Saigon, Uti Susi, Mas Bro, Mbak Skartaji yang gemes ini atau apa ini ya. Dan semuanya tanpa kecuali minta lagunya Senandung Rindu ataupun Jangan Tinggalkan Aku. Matur nuwun Neng Gayatri, ditunggu lagunya. Ya, pendengar, dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk pada siang hari ini. Pastinya di Prodangdut pendengar, tadi ada dari Mbak Bari di Sawo Ponorogo, spesial hujan di malam minggu.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah kembali mengerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di NTT sekaligus memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Sebanyak 6 pesawat TNI AU diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 24 Agustus 2026 dini hari. Pengerahan armada TNI AU tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan bencana. 6 pesawat diberangkatkan secara serentak pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan membawa bantuan dan peralatan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Seskap RI Teddy Indra Wijaya mengatakan 3 pesawat diarahkan menuju NTT sedangkan 3 lainnya diterbangkan ke sejumlah wilayah di Kalimantan. Pesawat menuju NTT akan mendarat di Labuan Bajo dan Maumere, sementara armada untuk Kalimantan diarahkan ke Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada pertengahan Juli 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
6: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
7: Alright.
6: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun. Mantap. Dari WhatsApp ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp pendengar. Halo Pro Dangdut. Piu. Piu piu piu. Mantap.
1: Bayu.
0: Anje Pak Dono. Pribun.
1: Pribun kabarin jenengan.
0: Alhamdulillah sehat, kabar sehat. Pak Dono gimana kabarnya, sehat ya hari ini ya?
1: Bayu. Kulo tetap sehat, Bayu. Yang Anje. Penting olahraga nih, kulo Bayu.
0: Anje, betul sekali. Yang penting olahraga. Ini ikut ngontel enggak, Pak Dono? RRI mau ada ngontel bareng.
1: Tanggal berapa, Bayu?
0: Ngontel barengnya nanti di hari
1: tanggal
0: Minggu.
1: 6.
0: Ya, bentar.
1: Insya Allah, Bayu.
0: Ikutan juga.
1: Insya Allah nanti.
0: Insya Allah.
1: Iya.
0: Anjir, Pak Dono, hari ini hari televisi nasional. Kalau di rumahnya Pak Dono hari ini atau masihkah ada televisi dan juga masihkah ditonton?
1: Kalau televisi itu kesukaanku loh, Mbak Yu.
0: Kesukaannya Pak Dono.
1: Iya,
0: aduh,
1: betul. Nah, itu kan olahraganya baik, Pak. Sepak bola, poli, komplit semua, Mbak Yu.
0: Oke. Berarti
1: kamu
0: nontonnya
1: salam, Mbak Yu.
0: Dari siapa?
1: Dari Lek.
0: Lek sinten?
1: Dari Bu Sekartaji.
0: Bu Sekartaji, nggih, monggo bergabung, yeah. Bu Sekartaji.
1: Iya, yeah, ya Bu. Nanti gabung kalau pusannya habis bilang sama aku ya Bu,
0: betul
1: ya.
0: Betul sekali, nanti dibeliin ya.
1: Penak Bayu punya teman aku ya.
0: Oke, okay, beneran ya.
1: Kalau pusat habis pokoknya suruh bilang.
0: Anjeh, betul sekali. Anjeh, pripun? Ini
1: aku
0: gimana?
1: Aku dapat salam dari Kalimantan, Bu. Dari mana Mbak Yu tadi?
0: Dari Pak Haryo Gopius ya, tadi Samarinda.
1: Mana rumahnya Mbak
0: Samarinda.
1: Oh iya, salam kembali. Anjir. Ini masih Haryo.
0: Betul sekali.
1: Itu Haryo Gopius itu toh?
0: Iya, Haryo Gopius.
1: Oh iya, seneng kemarin ke kakak Gopius Mbak Yu. Dingin Bu kira.
0: Oh, di sana panas tadi katanya ya.
1: Lah iya gak Gopius. Iya. Tadi adik saya Bari ya sudah naik.
0: Iya sudah naik.
1: Iya, salam kembali di masih Bari. Semoga lancar sehat juga semuanya. Gak kelupaan temanku sekolah Mbak Yu.
0: Anjir, sinten.
1: Siapa coba?
0: Bu Mari.
1: Lah, itu temanku sekolah yang lulus itu.
0: Iya,
1: Bu Mari, enggak kelupaan sama Teh Lilis. Enggak kelupaan lagi Bu Sekartaji tadi juga, selamat siang, semoga sehat lancar. Sukses semuanya. Bu Tika, Bu Sur. Enggak kelupaan si cantik Kota Pia sama Dimas Muhammad. Dimas Agung Surya. Bu Erni enggak kelupaan Mbak Yu ya.
0: Aku sering
1: Bu
0: dikasih Erni
1: lewat WA. Ya sekali-kali naik toh. Bu siapa Mbak Yu?
0: Bu Ernik.
1: Bu Ernik. Bu Ernik. Sama di Dolopo Mbak Yu.
0: Cintan.
1: Di Dolopo itu Bu Yanti Mbak Yu.
0: Bu Yanti.
1: Dari Mbak Yu Mimi. Sebelahnya pasar Dolopo juga. Selamat siang Mbak Yu.
0: Anje, lagu ini pun apa Pak Dono?
1: Nanti lagunya aku dikasih Tanpa Kamu.
0: Tanpa Mbak Kamu. Oke, baik.
1: Gak bisa bubuk Mbak Yu.
0: Jangan dong, nanti kalau gak bisa tidur nanti gak bisa olahraga juga.
1: Iya. Mbak Yu.
0: Oke.
1: Salamnya saudaraku semua saja ya, Mbak Yu.
0: Iya, buat semuanya aja.
1: Minta malam kalau belum sebut nanti malam bisa diulangi lagi pokoknya.
0: Anjir, betul sekali, ada keroncong nanti malam ya.
1: Iya, nanti malam diulangi lagi ya Mbak Yu ya.
0: Oke, matur nuwun.
1: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu ya.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Dono.
1: Kamu semoga sehat lancar.
0: Amin.
1: Saudaraku semoga sukses semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya dulu
0: Mbak Yu. Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu 98 pendengar ada yang bergabung ya. Ini halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, RRI Madiun. Mantap.
0: Ada Bu Galuh di sana. Selamat siang.
2: Okay.
3: Selamat siang juga Mbak Nindi.
0: Selamat
3: lahir dan batin. Sukses dunia akhirat.
0: Amin, amin, amin, amin ya robbal alamin. Bu Galo, hari ini di hari televisi nasional ini Bu Galo. Di rumahnya Bu Galo masih ada televisi enggak ini ya?
3: Ada televisinya, ada televisi lama Mbak.
0: Televisi ya. Yang masih tabung itu.
3: Masih kayak tabung.
0: Oh, jin baik. Masih difungsikan tapi ya Bu Galuh ya.
3: Masih
0: ya. Oke, masih keren sekali. Masya Allah.
3: Ada gempa ini Mbak ya, di Bantul ini ya Mbak ya.
0: Oh ini ya tadi ya.
3: Skala liter loh Mbak, gede banget.
0: Oh iya ya, harus waspada ini ya.
3: Dari Pak Dedon.
0: Pak Dedon.
3: Iya.
0: Anjay baru bergabung Dedon ini tadi ya. Iya.
3: Iya Mbak ya.
0: Betul suaranya sekali. Suaranya kriuk-kriuk.
3: Oh, kerupuk itu kan kalau dimakan kriuk-kriuk.
0: Aduh, anjay. Sebelum ini buka lo lagunya dulu deh ya. Sebelum salam-salam mau diputerin lagunya siapa?
3: Cuma kamu.
0: Cuma kamu. Oke, salam-salamnya silahkan.
3: Cuma kamu. Salamnya tadi ada Pak Dedon, ada juga bersama keluarga, anak dan cicitnya, semua bahagia ya Mbak ya.
0: Anjay,
3: ada juga,
0: amin.
3: Siapa itu Pak Ruskianto di Kalbar. Ada juga yang Bonjor, ada Mas Muhammad.
0: Anjay.
3: Ada juga Bapak Aryo Gobios dari Samarinda ya.
0: Anjay, betul sekali.
3: Iya, dari Samarinda. Ada Bapak Hari Tatu Tatuko, apa siapa itu? Pak Haryo Gobios.
0: Pak Haryo Gobios.
3: Ada Pak Norwan.
0: Anjay.
3: Ada juga bobo-bobonya semuanya. Bunda Gumari, Gunawijaya juga ketinggalan, salam sehat selalu.
0: Anjay.
3: Ada juga Bunda Denok. Ada juga siapa itu, Uti Susi. Bu Ernik sekalian. Terus ada juga Neng Gayatri. Aduh Neng Gayatri, orangnya redih banget ya Mbak ya kayaknya. Hampir suara ya Mbak ya.
0: Dulu pernah sekali kayaknya, kalau sama saya kayaknya pernah deh dulu.
3: Kalau sama Mbak Rini sekali. Kalau aku denger hampir 3 kali ya.
0: Okay.
3: Tapi suara gak langsung.
0: Iya, betul.
3: Suaranya imut-imut kayaknya anaknya Owe. Itu anu loh Mbak, suaminya ada di Jambi loh Mbak.
0: Oh iya ya. Waduh.
3: Di Jambi dia itu. Aduh mesra banget Mbak. Pokoknya salamnya semuanya ya Mbak.
0: Iya, untuk semuanya aja.
3: Salamnya semuanya. Semoga sukses selalu buat Mbak Dininya. Selamat beraktivitas.
0: Matur nuwun.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa aku ucapkan, sekali merdeka tetap
0: merdeka. Aje, matur nuwun.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Galo sudah bergabung ya. Ditunggu lagunya nanti dihadirkan sesaat lagi. Dan pendengar, dihadirkan dulu permintaan lagunya sudah masuk di siang hari ini ya. Ada tadi permintaan lagu sebelumnya ya. Ada dari Neng Gayatri tadi yang sempat disinggung sama Bu Galuh ini ya. Dinantikan suaranya ini mengudara. Ada Senandung Rindu dari Eri Susan pendengar.

0: Awakmu yang aneh-aneh, Var.
1: Apa?
0: Lapo dek gawe wasiat lek mati njaluk dikubur nang kuburan kuno.
1: Malaikat iku nek gak narap aku.
0: Lah lapo?
1: Dianggep aku wis mati lawas.
2: Intermezzo. Yang

0: Wah, itu. Stop, bentar. Menepi. Bentaran. Di kuning-kuning itu. Stop.
1: Ngapain sih? Kan masih jauh ini.
0: Sini, fotoin aku. Mumpung bagus, ada tempat duduknya. Kuning lagi. Tuh, di belakang ada view gunungnya.
1: Jangan di situ, nggak boleh.
0: Loh, kenapa? Bagus tahu. Buruan, kita telat nih. Sekalian mau bikin status.
1: Kamu tahu nggak yang kamu dudukin itu apa? Sini, masuk mobil dulu. Itu namanya roller barrier. Yang warna kuning itu...
0: Itu apa sih?
1: Roller barrier ini untuk mengantisipasi kecelakaan. Jadi, jika ada kendaraan yang remblong, bisa menghantamkan kendaraannya, lalu akan digiring roller barrier ini ke tempat aman. Meskipun tergantung kemampuan drivernya sih, roller barrier ini juga untuk meminimalisir fatalnya kecelakaan.
0: Aduh, takut. Nggak jadi deh kalau gitu. Fotoin di sini aja deh kalau gitu ya.

0: Daerah tahun 2026. Dengan program bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB bagi wajib pajak tertentu dan denda SWDK LLJ tahun lewat juga dibebaskan dengan sanksi administrasi menjadi 0 rupiah. Diskon 20% pokok PKB bagi buruh informal, pembebasan pokok PKB bagi penerima bantuan sosial, ojek online, serta pemilik kendaraan roda 3 yang memenuhi persyaratan. Ayo, manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 di seluruh Samsat Jawa Timur. Jangan lewatkan, berlaku hingga 31 Agustus 2026. Bayar pajak tepat waktu, karena pajakmu untuk Jatimu.
1: Pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-channel Samsat. Untuk informasi, hubungi Samsat terdekat.

0: Ya, berkat Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Dari telepon 198 pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Ya, benar kalau tadi di 198 terputus dari WhatsApp ada yang bergabung. Ada Bu Mari, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mari, kabar sehat Bu Mari?
1: Alhamdulillah. Mbak Nindi sehat sekeluarga Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Mari, hari ini lagi hari televisi nasional Bu Mari. Kalau Bu Mari di rumah ada televisi enggak nih Bu Mari?
1: Televisi ada, Mbak.
0: Masih ditonton ada. Atau gimana?
1: Ya ditonton tiap hari.
0: Oh, setiap hari ya berarti ya, masih disaksikan.
1: Itu, suka nonton.
0: Oh, kartun ya berarti ya, tayangan anak ya.
1: Enggak kartun.
0: Enggak kartun ya.
1: Aku enggak punya cucu kecil, suka dewasa semua tapi suka itu.
0: Oh, nonton baik, TV. Suka nonton ya. Televisi ya, baik. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Bu Mari? Coba ini carikan dulu.
1: Lagunya Mbak Sofi aja Mbak.
0: Mbak Sofi yang judulnya apa?
1: Iya. Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Anjay, tidak semua laki-laki dari Mbak Sofi Sudirman ditunggu lagunya. Salamnya silahkan.
1: Salamnya Mbak buat semuanya saja ya Mbak ya.
0: Anjay,
1: ya,
0: baik.
1: Gabung sama Mbak Indi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dengan yang belum gabung juga sehat semuanya.
0: Amin, gitu, amin, Mbak amin, amin. Anje.
1: Tanpa terkecuali. Ya.
0: Anje.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sami-sami Bu Mari, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dari pesan WhatsApp dari Bu Ernik di Ponorogo juga bergabung ya. Ini dengan Bu Ernik di Ponorogo, salamnya buat Bopo Donosworo, Pak Rustianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Kalau anak-anak masih nonton TV kartun, wah ini juga Bu Ernik masih nonton ya. Ini kalau anak-anaknya masih nonton kartun ini. Request lagu Sekedar Bertanya, terima kasih. Ditunggu lagunya Bu Ernik di Ponorogo.

Badri di Ponorogo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Badri di Ponorogo. Minta lagunya Roma Irama yang Mira Santika ini ya. Terima kasih, ditunggu nanti coba nih dicarikan dulu ya. Pak Badri, lagunya apakah ada yang dari Roma Irama? Ya, pendengar, tentang tayangan televisi, nampaknya ternyata masih banyak sekali ya yang memanfaatkan televisi sebagai tayangan edukasi. Salah satunya tadi anak-anak masih nonton televisi juga. Dihadirkan dulu pendengar permintaan lagu yang sudah masuk di siang hari ini di Prodangdut, tentunya ada dari Rahman pendengar sekedar bertanya.

dari Lilis Karlina featuring Iwan, Jangan Tinggalkan Aku, masih menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini pendengar. Terima kasih Anda sudah mengikuti Pro Dangdut ya pendengar, dan request lagu di siang hari ini, dan tentunya tetaplah bersama kami. Karena sesaat lagi nanti pendengar, setelah azan salat asyar berkumandang ya pendengar, nanti akan kami hadirkan dialog UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Ya, mana pembahasan pada hari ini nanti adalah kisah lembutnya roti sisir hingga aneka kue lainnya bersama owner Krishna Kitchen pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, berdengar dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat di jam 14.59 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: أكبر الله أكبر الله

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia. Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, dialog UMKM Bicara edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 kembali menemani ruang dengar Anda pendengar, di mana pembahasan pada sore hari ini adalah kisah lembutnya roti sisir hingga aneka kue lainnya bersama owner Krisna Kitchen pendengar. Anda bisa bergabung dengan kami tentunya ya pendengar di sore hari ini melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Jadi sore hari ini tentunya Nindi sudah bersama owner Krisna Kitchen ini ya. Kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Nisa dan juga Ibu Krisna. Selamat sore.
1: Sore Mbak Nindi.
0: Baik, ini yang ada di sebelah saya ini ya agak ini ada Mbak Ditansya DK Anisa atau disapanya dengan Mbak Nisa ini ya. Iya, betul. Kemudian yang ujung ada Ibu Krisna ini ya. Iya. Kalau dari namanya ini Krisna Kitchen, berarti apakah terinspirasi dari nama Bu Krisna ini atau bagaimana?
2: Iya ya. Dari nama saya.
0: Baik. Lalu awal mulanya dulu bagaimana awal mula untuk membuka bisnis Krisna Kitchen sendiri? Awalnya gimana ini?
1: Iya, jadi gini Mbak Nindi. Memang apa namanya ini basicnya keluarga itu kita itu memang dari baking. Jadi baking. Sama orang tua ibu itu memang basicnya itu baking. Nah, ibu itu kebetulan kerja di catering itu hampir 13 tahun. Jadi awalnya itu memang bagiannya bakery, tapi sedikit banyak akhirnya kan tahu ya bagaimana caranya mengolah roti begitu. Nah, akhirnya 13 tahun itu ibu resign. Awalnya itu terima pesanan, tapi dalam 1 tahun kan masih bisa dihitung ya Mbak. Begitu. Nah, terus awal mulanya Krisna Kitchen ini terbentuk itu Ramadan tahun ini. Jadi Ramadan tahun ini kita kan ada di lingkungan perumahan Mbak. Kalau lingkungan perumahan kan kita itu biasanya orang-orang tuh maunya terima jadi gitu ya Mbak ya. Jadi kalau ada takjil itu pesennya itu di kita. Begitu. Jadi selama Ramadan itu banyak permintaan. Nah, dari situ kita kan akhirnya setiap ibu bikin produksi kue itu saya foto, saya video gitu. Nah, sampai di akhir Ramadan itu juga ada permintaan hampers begitu Mbak. Nah, akhirnya dari situ saya memanfaatkan TikTok. Nah, nah dari situ saya upload kue-kue yang dibikin ibu itu. Nah, ternyata banyak yang peminatnya, banyak apa namanya yang tanya di comment section itu bagaimana ordernya. Jadi awal mulanya dari situ Mbak Nindi.
0: Oke, berarti baru sekali ini ya.
1: Betul.
0: Bulan Ramadan kemarin ini ya, baru sekali. Nah, tadi kan disampaikan berarti ada beberapa orderan yang sudah masuk atau bagaimana waktu itu di bulan Ramadan?
1: Iya, bulan Ramadan itu banyaknya itu takjil sama snack box buat buka snack puasa box, ya. Gitu. Iya, acara-acara ya buka bersama kantor seperti itu Mbak. Jadi awalnya dari Ramadan itu.
0: Dari Ramadan. Isinya apa aja kalau waktu yang Ramadan sebelum ini kan tadi pembahasannya ada roti sisirnya ini ya. Apakah di bulan Ramadan itu menu yang roti sisir ini sudah menjadi incaran ini?
1: Sebenarnya waktu Ramadan itu lebih variatif sih Mbak. Ada yang pesan apa pastry, pesan kue, cake seperti itu. Salah satunya juga roti sisir ini juga. Nah, jadi roti sisir ini juga salah satu footage yang saya masukkan di TikTok. Seperti itu. Nah, ternyata waktu saya upload roti sisir ini, peminatnya tuh banyak. Jadi tanyanya tuh lebih banyaknya ke roti sisir begitu. Ya. Akhirnya fokusnya kita cobalah kita open PO gitu awalnya, Mbak.
0: Awalnya bermula dari open PO. Betul. Sampai sekarang banyak yang minat ya untuk order. Nah, kalau dari Bu Krisna sendiri bagaimana tanggapannya? Banyak yang suka dengan kuenya kemudian order. Sempat keteteran atau enggak Bu Krisna?
2: Iya sih, awalnya dulu itu waktu mau nyoba ini apa PO itu kan iseng kan, iseng ayo dok coba di share ibu bikin roti sisir gitu. Terus si Nisa ini ibu berani emang. Iya kenapa? Nanti kalau rame gimana loh? Kalau rame ya kita ya usaha gimana caranya biar ini bisa tetap gitu. Terus awal itu langsung meledak mbak, langsung meledak, langsung itu rame gitu kan. Di awal itu, di awal-awal bulan itu, dua bulan kemarin itu, waduh rame banget mbak, sampai nggak pernah tidur. Iya, tapi memang nggak kaget juga sih, kayak saya kan punya pengalaman hampir 13 tahun kerja dulu di catering. Jadi kerjanya itu memang banyak lemburnya, kadang nggak pulang gitu. Jadi untuk melek bengi itu, melek malam itu, kayak lembur itu juga sudah kayak biasa gitu. Jadi ya memang ya udah dijalani aja, gimana lagi kita udah terima orderan, mau gimana lagi, ayo semangat gitu aja kemarin itu gitu.
0: Oke. Berarti orderan yang cukup banyak, tapi sudah sebelumnya karena sudah 13 tahun ya Bu Krisna ya. Sudah 13 tahun berkecimpung di dunia catering ya, baking ya. Oke. Berarti sudah terbiasa ini ya. Nah, dengan banyaknya peminat, kalau dari bahan-bahannya sendiri ini bagaimana? Apakah ada, biasanya kan yang dialamin kalau UMKM yang jualan ada bahan-bahannya itu naik turunnya harga. Nah ini gimana kalau Krisna Bakery, apakah juga mengalami hal yang demikian?
2: Wah iya mbak, sampai kalau belanja itu sampai bingung, ini bahan-bahan ini sampai naiknya sampai nggak ngotak, bingung ini harganya kayak gini, asalkan ini nggak naikin bener-bener itu, aku tuh sampai bingung ini gimana, sudah matok harga segini kok harganya naik-naik terus gitu. Jangan sampai itu, maksudnya itu merubah rasa atau kualitas dengan atau menurunkan apa itu
1: kualitas
2: gitu. Jadinya ya mau nggak mau ya tetap stay di harga segitu, tidak menurunkan kualitas. Tapi untungnya itu para customer itu nggak pernah ada yang protes, ada yang gimana-gimana itu nggak pernah. Mbak ini gimana, ini harganya segini kok ini anu, nggak ada komplain sama sekali dengan harga segitu itu. Sudah alhamdulillah gitu, sudah dapat gitu alhamdulillah tuh, syukurnya itu.
0: Oke, berarti masih ada lah ya peluang keuntungannya. Meskipun harga bahan pokoknya beberapa kali mengalami kenaikan ya, tadi disampaikan ya. Baik. Nah, di hadapan kita ini sudah terlihat ya, ini ada beberapa jenis. Ini mungkin hanya sebagian saja ya mbak.
2: Betul, ya. Ini yang bestseller ini mbak.
0: Oh ini yang bestseller. Oke. Ada apa aja itu, mungkin bisa disampaikan ke pendengar.
1: Kalau ini kita produk bestsellernya ini ada roti sisir sama pie nanas gitu mbak Nindi. Jadi memang awalnya kita open PO-nya itu memang awalnya roti sisir. Ternyata semakin kesini permintaan pie nanas ini juga banyak gitu ya mbak. Jadi di sini ada roti sisir. Kita roti sisirnya itu ada saat ini ada 4 varian. Ada original buttercream, ada coklat, sama keju, sama blueberry. Kalau pie nanas ini kita pai tapi dalamnya ini flan nanas. Kita flannya juga bikin sendiri. Di dalamnya juga ada potongan nanas yang nanas asli ya mbak, bukan yang kaleng. Jadi kita bikin sendiri gitu untuk isi pai nanasnya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti isiannya juga terkontrol sekali ya. Berarti nanasnya juga bikin sendiri. Potongan begitu ya atau bagaimana?
1: Ada potongannya mbak. Jadi flannya itu ada potongan nanasnya di dalamnya, seperti itu.
2: Kadang orang salah sangka dikirain itu selai kayak nastar itu ya, kayak nastar itu. Tapi ternyata ternyata bukan, ini selai ya. Banyak orang yang keliru menyalahartikan pie nanasnya itu, dikiranya ini nastar gitu. Ternyata ternyata ada potongan nanasnya ya mbak. Iya ini adalah flan yang dikasih nanas gitu loh. Potongan-potongan nanas kita jadikan flan, kita olah jadi flan, terus kita masukkan ke pie gitu. Jadi untuk tahan lamanya tuh nggak bisa sampai kayak sisir bisa 3-4 hari. Cuma 2 hari lah bertahan, bisa di kulkas bisa seminggu.
0: Oke, kalau di suhu ruang memang 2 hari aja ya. Baik. Nah, dari prosesnya ini nampaknya kan berarti sangat rumit ya, kalau untuk pembuatannya ada potongan nanas dan lain sebagainya. Prosesnya gimana itu untuk memulai ini?
1: Kalau memulai ini sebenarnya saya ini berdua sama ibu ya mbak. Jadi kalau di rumah ini ibu bikin roti sisir, kalau saya bikin pie nanas. Jadi ibu ini sebenarnya lebih ke produksinya, kalau saya ini ke distribusi ke customer. Jadi apa namanya, kebetulan saya saat ini kan masih kerja juga. Jadi saya pulang kerja itu belanja, Terus nanti selama saya bekerja, ibu di rumah ini juga bikin kuenya, begitu mbak. Nanti pulang saya yang bagian administrasi, rekap orderan, terus packing, seperti itu. Jadi untuk bagian produksi ibu, bagian marketing, admin, dan selainnya itu saya.
0: Oke, berarti bagi tugas ini. Betul. Nah, sampai saat ini yang paling banyak terjual ini kan tadi bestseller ini ya, ada di hadapan kita ada sisir ya ini tadi. Itu memang banyak sekali peminatnya setiap hari.
1: Ya, alhamdulillah mbak. Jadi memang awalnya itu kan kita PO.
0: Iya.
1: PO setiap hari Minggu aja mbak Nindi.
0: Setiap hari Minggu.
1: Betul. Nah, ternyata kita itu udah berjalan hampir 2 bulan lah mbak. Ternyata tiap hari itu banyak yang tanya. Weekday itu banyak yang tanya permintaan gitu ya. Terus akhirnya kita cobalah dari PO itu, kita produksi tuh hampir setiap hari. Ternyata memang peminatnya juga masih ada. Jadi dari awalnya PO itu akhirnya berjalan, akhirnya juga produksi setiap hari sekarang gitu mbak.
0: Oke, nah untuk pembeliannya ini apakah bisa bijian atau memang sudah di ada paket-paketnya tertentu mbak?
1: Kalau untuk ini kita minimal pembelian 5 mbak. Jadi untuk khusus roti sisir ini kita ada 2 box, 1 box isi 5 sama 1 box isi 10. Kalau yang pai nanas ini juga ada 2 box, 1 box isi 6 sama 1 box isi 10.
0: Isi 10. Betul. Harganya berapa tuh?
1: Harganya kalau roti sisir untuk yang isi 5 itu harganya Rp25.000. Jadi per bijinya Rp5.000. Sama halnya isi 10 jadinya Rp50. Sama halnya juga pai nanas, pai nanas juga sama. Kita untuk isi 6 harganya Rp30.000, kalau yang isi 10
0: 50.000. Ini gitu. Lebih banyak sedikit ya berarti kalau yang pananas. Oh, sama ya tadi
1: sama.
0: Ya, harganya 5.000-an berarti
1: sama,
0: ya.
1: Sama, iya.
0: Oke. Berarti pemesanannya langsung paketan begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau tadi kan di media sosialnya ini mungkin di-spill dulu ini ke pendengar dan juga pemirsa yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan di YouTube kami RRI Madiun. Ada media sosial apa saja, Mbak Anissa?
1: Kita media sosialnya ini ada Krishna Kitchen sama ada Instagram. Cuman kita fokusnya saat ini ada di TikTok.
0: Di TikTok ya. Di TikTok. Baik. Ini bagi pendengar dan juga pemirsa yang mau menyaksikan ini ada ya di TikToknya Krishna Kitchen and Cake ya. Ini di layar juga sudah nampak ada beberapa ya, ini nampaknya menu lain ini ya, jajanan lainnya ya. Itu ada apa saja kalau selain roti sisir?
1: Selain roti sisir, kita juga terima snack box mbak Nindi.
0: Snack box,
1: jadi ya aneka kue lainnya kita terima mbak. Pastry, cake atau bakery, apem, gorengan, sosis solo, risol, kita terima. Aneka kue kita insya Allah bisa sih mbak.
0: Oke, semua ini ya. Kalau saya lihat banyak sekali ini ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari harganya apakah juga sama per picisnya 5.000-an atau ada perbedaan kalau untuk menu lainnya?
1: Kalau menu lainnya kita variatif, Mbak. Kita kalau snack box itu minimal 3.500.
2: Harga dimulai.
1: Harga dimulai 3.500.
0: 3.500 per picis ini ya. Oke. Berarti kalau satu box itu yang biasanya mungkin snack box untuk rapat ataupun nikahan itu biasanya berapa satu boxnya?
1: Kita menyesuaikan customer sih mbak. Biasanya customer minta budgetnya berapa, nanti kita sesuaikan rotinya gitu. Nanti kan biasanya kan customer tanya minta price list nih. Nah, nanti kita kasih price list. Mungkin customernya minta direkomendasikan, nanti kita bantu kue yang sesuai kebutuhan customer itu apa gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu
1: bisa.
0: Ini ya. Baik. Nah, ini ya, nampak ya di layar ini banyak sekali beberapa menu-menu lainnya, jajanan lainnya yang dijual juga di Krishna ini ya. Nah, tadi ada yang paling best seller ini yang ada roti sisir ini, saya penasaran juga. Kenapa kok bisa best seller? Apakah dari rasanya ada cita rasa yang berbeda dari roti sisir pada umumnya?
2: Di buttercreamnya mbak, kita buttercreamnya kita homemade, kita bikin sendiri, jadi dengan racian sendiri, nggak beli. Biasanya kan ada kan kalau apa itu roti sisir itu pakai buttercream beli, jadi okay. instanku itu biasanya itu ada. Tapi kalau saya ini, saya berusaha meracik sendiri gitu loh. Jadi untuk rasanya mungkin itu kayak orang-orang itu kayak jadul gitu loh rasanya itu.
0: Okay.
2: Rasanya itu kayak roti sisir zaman dulu gitu. Cuma sekarang divariasi gitu dengan banyak topping gitu.
0: Oke. Okay. Kalau teksturnya sendiri Bu Krisna, apakah beda ini? Apakah empuk, lembut atau bagaimana?
2: Untuk rasanya sih, untuk teksturnya sih saya ngerasainnya ya
1: lembut gitu. Mbak, biasanya itu customer itu memang testimoninya tuh kue rotinya katanya lembut gitu. Nanti boleh deh Mbak Nindi cobain ya biar tahu ya, maksudnya gitu.
0: jadi pendengar yang ada di rumah, pendengar dan pemirsa ini juga mungkin penasaran begitu ya dengan deskripsi rasanya tadi yang empuk lembut ini ya. Kemudian cita rasanya juga cita rasa jadul ini katanya Bu Krisna ya. Nah, dari mungkin pengalaman berkecimpung di dunia baking ini ya, apa kira-kira mungkin kesulitan-kesulitan yang dialami selain tadi disampaikan adanya naik turun harga bahan-bahannya, apa aja tuh?
2: Untuk pembuatan sih Mbak, kalau kadang kan ini kan roti sisir kan ini harus butuh fermentasi ya.
0: Okay.
2: Butuh fermentasi. Jadi kalau kadang ada customer itu dadakan mau minta buat oleh-oleh gitu. Terus kita maunya jam segini padahal teleponnya jam 7 memintanya jam 9 ready gitu.
0: Aduh.
2: Kita langsung bilang enggak bisa karena roti kita itu harus ready-nya tuh tiap hari itu fresh gitu, enggak pernah nyetok gitu. Jadinya kalau mau sabar ya nunggu sekitar 4 jam gitu kan.
0: Okay.
2: 4 jam dari proses awal bikin sampai 4 jam itu kan masih nunggu dingin juga ya Mbak Nidia. Jadinya kita itu enggak bisa langsung kalau matang itu langsung enggak bisa dipotong-potong langsung.
0: Masih panas.
2: Harus nunggu benar-benar dingin. Soalnya nanti juga diolesi dengan buttercream juga. Kan bahannya kan juga dari mentega. Jadi kalau panas-panas itu olesi kan meleleh gitu, enggak bisa madet gitu, nyatu di rotinya gitu. Jadi kendalanya cuma itu. Kadang ada yang pesan tuh banyak buat oleh-oleh tapi kendalanya cuma itu gitu loh.
1: Mendadak biasanya.
2: Iya.
0: Ini berarti pembelinya ini yang harus order jauh-jauh hari.
2: Iya, makanya kita bilangnya jangan dadak-dadak ya. Kalau bisa hamin dua, paling tidak kalau hari ini pesan kemarin gitu, kemarin pesannya gitu. Soalnya rotinya tuh nggak bisa didadak dan kita nggak pernah punya stok gitu loh.
0: Karena semuanya fresh. Iya. Ini tadi aja datang ke sini masih anget rotinya ini ya.
2: Iya.
0: Baik. Berarti kalau mau beli ini harus konfirmasi dulu di hamin dua.
2: Iya.
1: Tapi untuk sebenarnya roti sisir ini kita alhamdulillah tiap hari bikin Mbak. Cuman kita kan masih terbatas ya. Misal kalau ada yang beli ternyata ada customer lain yang butuhnya lebih banyak dari stoknya gitu. Jadi kan ya memang lebih baiknya biar apa namanya kedapetan itu lebih baiknya order by WA dulu gitu.
0: Begitu ya. Jadi bisa order dulu, pesen dulu ini ya. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan di sore hari ini yang masuk di YouTube. Namun kita jeda sejenak, nanti setelah jeda baru menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Ya, pendengar Anda masih mengikuti UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dengan pembahasan tadi ada kisah lembutnya roti sisir hingga aneka kue lainnya bersama owner Krisna Kitchen, yang mana ada Mbak Nisa dan juga Ibu Krisna. Masih bersama kami ya, ini Mbak Nisa dan juga Bu Krisna.
2: Iya,
1: baik. Mungkin sebelum membacakan beberapa komentar dari pendengar dan juga pemirsa, tadi disampaikan Bu Krisna sendiri sudah 13 tahunan begitu ya berkecimpung di dunia baking ya. Nah, dari memulai usaha ini kan tadi ada roti sisir. Tadi pas break sempat ngobrol sedikit ya, kalau awal mulanya ini ternyata resepnya mencoba-coba begitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke pendengar dan juga pemirsa gimana prosesnya sampai menemukan resep yang pas ini, Bu Krisna.
3: Oh ya, untuk kemarin-kemarin itu waktu nyoba mau ini bikin roti sisir itu sebenarnya kan sudah punya pengalaman ya Mbak ya, di baking itu sudah punya pengalaman untuk bikin bakery, roti manis itu kan sudah punya resep gitu kan. Tapi setelah aku coba bikin di untuk roti sisir ini kok rasanya kok kurang pas gitu ya.
1: Okay.
3: Kurang pas kok rasanya kayak agak lembek, agak kemanisan atau apa gitu. Soalnya saya tuh maunya itu kalau roti sisir itu kan masih ada toppingnya untuk buttercreamnya itu. Nanti kalau rasanya kemanisan gitu terus gimana? Jadi coba trialnya itu berulang kali, enggak sampai satu kali coba langsung jadi tuh enggak. Kadang waktu itu ya Dok ya, kita PO pertama awal itu hasilnya itu kurang maksimal gitu, kurang maksimal. Jadi kadang tuh ada tanya gitu, nanti gimana customernya ini untuk PO pertama waktu itu gitu.
1: Okay.
3: Waktu pertama PO waktu itu hasilnya kurang memuaskan. Terus akhirnya minggu kedua lagi coba lagi, otak-atik resep
2: kita
3: lagi gitu, evaluasi lagi gimana ini supaya hasilnya pas gini. Kok kayaknya ini belum pas, belum gitu loh menurut saya itu seperti itu. Terus akhirnya semakin hari saya coba akhirnya ngubah resep itu, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah nemuin rasa juga cara yang lama itu kemarin itu juga bisa sih, tapi kendalanya itu kadang ini kurang maksimal untuk dengembangnya itu.
1: Okay.
3: Jadi sekarang itu saya punya cara yang beda dari dulu waktu saya bekerja itu gitu. Waktu saya dulu baking selama 13 tahun itu caranya itu sudah saya rubah gitu dengan cara saya sendiri yang sekarang saya dapatkan, dan sekarang hasilnya itu bisa seperti
2: maksimal.
3: Ini maksimal seperti ini gitu.
1: Oke, baik. Berarti dari proses tidak mengembangnya ini juga mempengaruhi rasa dan teksturnya ya berarti ya.
3: Pernah itu sampai bikinnya itu dari jam 2 siang itu sampai jam 12 malam itu belum ngembang Mbak. Belum ngembang itu sampai aku itu bingung ini nanti gimana, terus nanti toppingnya jam berapa, packingnya jam berapa, sedang kita itu PO-nya nanti itu dimulai dari jam 7, jam 8 itu sudah harus ready gitu
1: ya.
3: Sedang jam 12 itu belum ngembang.
1: Okay.
3: Maksudnya ngembangnya itu sangat
2: dikit-dikit
3: gitu loh. Jadi untuk di loyangnya itu enggak maksimal naik gitu adonannya gitu. Jadinya saya bingung sampai anak saya tuh bilang, "Bu, gimana Bu, jam segini loh Bu, kayak ini hasilnya kok gini Bu, kok enggak betul-betul bisa ngembang gitu." Terus akhirnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, akhirnya saya mencoba untuk try resep, try caranya itu, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa untuk menemukan cara gimana untuk meminimalis supaya nggak ngembang, supaya nggak ini loh apa
1: bantet atau
3: enggak,
1: apa ya?
3: bukan
1: ya,
3: segera ngembangnya itu loh maksudnya.
1: Okay, baik.
3: Segera ngembang itu gimana, bukan karena kebanyakan pengembang tapi saya punya cara untuk bisa cepat untuk ngembangnya gitu loh.
1: Okay, jadi
3: caranya
1: nggak nunggu lama ini ya.
3: Nggak nunggu lama. Okay, punya cara, punya trik sendiri untuk bisa cepat ngembang gitu.
1: Baik, berarti di otak-atik lagi ini resepnya ya, sampai menemukan yang pas ini ya. Baik, tapi hasilnya juga ini tidak mengecewakan ya Bu Krisna ya, alhamdulillah
3: belum,
1: ya.
3: Belum ada yang komplain sampai sejauh ini, belum ada.
1: Baik. Nah, dari YouTube ada beberapa penanya yang sudah masuk ini, Bu Krisna dan juga Mbak Nisa. Dia Hesti menyimak, kemudian Sri Kayati, alamatnya mana Kak dan kalau mau order hamin berapa bisa dilayani? Silakan.
2: Iya, jadi kita ini rumah produksinya ada di Jiwen, Mbak Nindi. Jadi di perumahan City Garden Asri, Blok B12. Untuk cara ordernya, kita bisa by WA atau apa namanya, bisa cek sosial media kita. Di situ kan udah banyak rekomendasi kue-kue ya Mbak. Bisa itu hubungi nomor yang ada di apa ke sosial media kita, nanti bisa kita bantu rekomendasikan. Kalau untuk minimal pemesanannya dulu itu H-3. Cuman karena sekarang kita sudah tambah operasional, udah bisa stok bahan baku, jadi insya Allah H-2 itu udah bisa untuk ordernya gitu Mbak.
1: Oke, mungkin untuk nomor pemesanannya bisa disampaikan, mungkin pendengar ada yang mau beli nanti atau mau pesan.
2: Untuk nomornya bisa hubungi nomor 0822-4414-3133 atau bisa hubungi nomor 0896-7870-6110.
1: Baik, itu ya bisa dicatat ini ya, bisa pesan langsung ini H-2.
2: Iya.
1: Betul. Nah, ada lagi dari Sri Kayati, awalnya usaha ini dari mana Kak dan selama ini pemasarannya di mana aja? Mungkin pemasarannya nih di mana saja selain TikTok?
2: Selain TikTok kita itu juga di Instagram juga ya Mbak Nindi. Sama sebenarnya kita itu juga usaha pengenalan untuk ke customer itu, setiap ada customer yang beli itu pasti kita kasih bonus Mbak. Kita kasih bonus, terus apa namanya, biasanya kan kalau misal customer belinya rasa keju nih, kita kasihlah bonus itu coklat gitu ya. Mungkin customernya gak suka rasa coklat, nah nanti kan bisa harapannya dikasihkan ke siapa yang suka coklat. Jadi sedikit banyak harapannya biar banyak yang kenal sama apa kue-kue dari Krisna Kitchen ini gitu.
1: Oke, berarti dari orang ke orang ini juga.
2: Iya, dari orang ke orang, mulut ke mulut gitu.
1: Baik. Ada pertanyaan lagi dari Agus, roti sisir apakah yang pakai topping mentega Kak ini?
3: Ada, kalau biasanya kan ada topping mentega yang terjadul itu yang banyak warnanya kuning
1: yang
3: itu loh
1: ya.
3: Itu ya.
1: Itu.
3: Tapi kita enggak, kita bikinnya itu mentega, susu sama gula halus. Itu kita mix, kita mixer itu sampai lembut banget gitu. Jadi bukan hanya sekedar mentega saja, tapi kita olah mentega, susu bubuk, susu kental manis sama gula halus. Itu kita mix jadi seperti butter gitu.
1: Oke, berarti bukan yang mentega jadul itu ya, yang kuning itu ya. Baik. Ada Agus kembali, untuk toppingnya bisa request strawberry enggak Kak? Ini gimana ini?
2: Kalau topping saat ini kita masih ada 4 itu tadi ya Mbak Nini, yang kita sebutkan di awal itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada varian rasa lain. Karena kita sebenarnya juga harus melalui proses R&D ya Mbak, harus kita trial dulu apakah rasanya cocok, apakah rasanya sudah pas. Nanti kalau apa namanya rasa sudah cocok menurut kita, pasti tidak menutup kemungkinan nanti kita jual varian rasa lain gitu.
1: Oke, jadi mungkin ini coming soon ya.
2: Iya.
1: Baik. Terus ada dari akun Lurah Ponorogo ini ya, roti sisir identik dengan rasanya yang manis banget. Untuk tingkat kemanisannya apakah bisa di request ke ini? Gimana?
2: Kalau apa namanya, kalau rasa itu kita sekarang sudah punya standar ya Mbak. Kita sudah punya standar resep. Jadi kalau untuk request manis apa enggak saat ini belum. Jadi belum, kita sudah punya standar. Kalau kita rubah nanti takutnya customer yang sudah cocok nanti apa namanya, takutnya nanti menanyakan kok rasanya berubah. Jadi insya Allah standar yang kita punya saat ini sudah yang paling maksimal begitu Mbak.
1: Baik, mungkin kalau nggak suka manis pesennya yang keju ya mungkin.
2: Bisa
1: ya,
2: yang gurih gitu. Ada juga biasanya Mbak yang nggak suka krim, itu kan kita juga punya varian rasa blueberry nih. Nah itu juga bisa jadi pilihan, kalau yang nggak suka krim bisa pilih rasa blueberry. Jadi nggak gimana ya, nggak semua, kadang kan nggak semua orang tuh suka krim ya Mbak Nindi ya.
1: Betul.
2: Jadi ada varian rasa blueberry buat yang nggak suka krim gitu.
1: Ada manis segernya,
2: manis
1: ya,
2: seger kecut ya,
1: blueberry ya. Baik. Ada penanya lagi dari Cece ini ya, awal terkenalnya gimana Mbak? Apakah pakai sosmed ini katanya?
2: Iya betul, kita dari sosmed Mbak. Jadi aku ini awalnya memang dari TikTok. Itu jadi dari awal Mei sampai sekarang ini alhamdulillah konsisten selalu upload konten. Jadi dari konsisten itu kan biasanya TikTok punya algoritma ya Mbak. Jadi apa namanya, ada beberapa konten itu yang aku kaitkan dengan isu yang lagi rame di masyarakat, seperti itu. Baik. Jadi isunya sampai, produk kita juga sampai gitu. Jadi kita memang dari konten, fokusnya dari konten itu bisa dikenal sama masyarakat gitu Mbak.
1: Dari konten lumayan ya ini ya, lumayan membantu untuk promosi berarti ya. Intinya tadi disampaikan adalah konsisten kalau konten ya.
2: Betul Mbak.
1: Baik. Kemudian ada dari Yudi nih bertanya, dalam waktu dekat ada rencana inovasi baru terkait roti sisir enggak ya Kak?
2: Oke. Kalau inovasi pasti ada Mbak, pasti kita akan apa namanya berusaha lebih baik ya Mbak, bagaimana produk ini bisa berjalan, bisa berkembang. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan nanti kadang-kadang variasi baru atau ada rasa baru. Stay tune aja.
1: Oke, bisa mantau ini ya di sosmednya ini ya, buat beberapa variasi ataupun inovasi lainnya untuk Mas Yudi ini ya nampaknya. Kemudian ada Asta bertanya juga, Kak, kalau untuk packagingnya bisa nggak ya by request dari pembelinya gitu nanti diisikan langsung dari Krishna Kitchen-nya?
2: Oh gitu, bisa Mbak. Jadi pengalaman itu juga ada, kita tuh ada project pra-wedding, kayak pengajian gitu. Jadi customer kita itu punya kardusnya sendiri, mereka punya kardus custom, nah minta kuenya dari kita, jadi bisa itu nanti packagingnya request, kardusnya aja kirim ke kita, nanti kita yang siapkan rotinya gitu Mbak. Jadi bisa pakai packaging sesuai pilihan customer, itu kita bisa menyesuaikan.
1: Biasanya kalau snack box itu isinya ada berapa sih, berapa jenis sih?
2: Ya minimal 2 Mbak biasanya. Minimal 2 bisa 3. Kemarin terakhir itu ada yang sampai 7 macam itu juga ada.
1: Oh baik. Ini biasanya yang pesan dari apa? Apakah instansi-instansi kantoran begitu atau dari yang mau nikah-nikah?
2: Instansi untuk rapat itu juga pernah. Nah seperti apa namanya, di akun sosial media kita itu buat rapat, buat acara selamatan ya kalau di sini itu. Terus ada untuk pengajian pranikah seperti itu. Terus ada juga untuk apa ya, kayak suguhan tamu seperti itu. Bisa, banyak sih Mbak permintaan-permintaan dari customer gitu.
1: Baik, kalau di layar ini ini nampak kan ya snack box isi 4 ya ini ya. Ini di harga berapa kalau isi 4 seperti ini?
2: Kalau ini 15.000, Kak.
1: 15.000 ya. 15.000. Ini sudah dapat 4 macam ini ya. Itu sama bukan sih, enggak ya itu ya? Beda ya, beda ya itu ya.
2: Beda. Kalau satu box itu biasanya beda-beda Mbak. Ada yang manis, ada yang gurih gitu. Kalau biasanya minta ada air mineralnya, ya bisa nanti kita sesuaikan gitu.
1: Oke. Yang penting bisa tanya-tanya dulu, nanti bisa disesuaikan apa saja isinya ya.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian ada dari Amanda juga bertanya ini ya. Kalau mau pesan untuk seserahan yang macam-macam gitu, Mas, bisa nggak ini ya?
2: Kalau seserahan, karena kita masih ini ya Mbak, produksi rumahan, jadi kita ini ada minimal ordernya sebenarnya. Kalau kemarin ada pengalaman itu, ada untuk seserahan itu kita terima, jadi ada bentuknya hantaran, bentuknya kayak nampan gitu loh Mbak. Jadi isinya itu ada beberapa kue, nah seperti itu bisa kita apa namanya layani juga kalau seperti itu gitu.
1: Ada di harga berapa Mbak kalau untuk hantaran?
2: Kalau hantaran menyesuaikan harga kuenya. Kalau misal harga kuenya 3.500, ya kita sesuaikan isinya berapa, tinggal ngalikan aja gitu Mbak.
1: Oke. Nah, tadi sudah harga, sudah lokasi, sudah. Bisa nggak untuk pengiriman ini gimana biasanya? Apakah harus diambil di tempat atau memang ada layanan khusus untuk pengirimannya?
2: Nah, ini Mbak. Kalau pengiriman ini untuk awalnya dulu itu kita kalau pas waktu PO, jadi kita itu ada 3 opsi. Jadi yang pertama ambil di rumah, yang kedua kita biasanya awal mulai itu COD di alun-alun Madiun Mbak.
1: Oh, oke, alun-alun sini ya.
2: Iya, yang ketiga bisa kirim by kurir.
1: Gitu, kurir online.
2: Kurir
1: ya.
2: Online. Nah, Nah, terus akhirnya karena permintaan sudah mulai banyak, mm-hmm. jadi kita nggak bisa COD, Mbak, karena keterbatasan itu ya. Jadi saat ini untuk cara pengambilannya ambil di rumah atau by kurir seperti by itu. Kurir. Kecuali kalau snack box itu kita usahakan nanti kita layani sampai rumah customer gitu, Mbak. Karena banyak ya kalau snack box itu kayak kalau ngambil sendiri kayak mungkin kesulitan, jadi kita yang mengusahakan untuk sampai ke rumahnya customer gitu.
1: Oke, biasanya minimal kalau snack box itu di berapa pieces?
2: Maksudnya kuenya atau snack
1: jumlah box? Snack boxnya?
2: Kalau jumlah snack boxnya, kalau misalkan snack boxnya itu kemarin ada sih Mbak itu minimal 16 kita layani, 16 box isinya ada 4 kue gitu kita layani Mbak.
1: Dilayani ya 16 ya.
2: Iya.
1: Itu juga kalau 16 di diantar atau pesan pakai
2: iya,
1: ini.
2: Iya, diantar.
1: Oh, diantar juga.
2: Diantar juga
1: ini ya. Asalkan mungkin masih deket-deket
2: betul,
1: sini ya.
2: Betul, masih bisa dijangkau ya, Mbak.
1: Kalau di luar Jiwan yang jauh sekali mungkin ini ya PR-nya juga ya
2: iya.
1: Mungkin ya, pengiriman ya. Baik. Menarik sekali di perbincangan pada sore hari ini. Mungkin untuk pendengar dan juga pemirsa yang mungkin di luar sana juga merintis UMKM baru memulai, ada nggak pesannya untuk mereka?
2: Untuk teman-teman UMKM itu yang penting menurut saya itu konsisten ya Mbak, konsisten. Sebenarnya kalau usaha itu yang sulit itu mempertahankan. Jadi apa namanya, bagaimana caranya usaha itu berjalan, usaha itu berkembang begitu. Jadi yang penting konsisten, selalu evaluasi agar produk kita tuh lebih jalan, lebih baik. Apa namanya, dan kita itu juga harus ngikutin gimana ya Mbak, ngikutin zaman. Kalau sekarang kan lagi ramainya tuh sosial media gitu ya, sekarang apa-apa juga online, jadi kita harus ngikutin bagaimana apa jenisnya zaman itu berjalan gitu. Kalau enggak nanti kita stuck, kita enggak bisa lanjutkan usaha seperti apa. Jadi itu tadi, konsisten sama memanfaatkan sosial media. Kalau saya itu sih.
1: Baik, konsisten sama memanfaatkan sosial media itu ya, pendengar dan juga pemirsa. Kalau dari Bu Krisna ada pesan nggak yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa yang juga merintis UMKM ini?
3: Yang penting ya seperti yang dibilang Lisa tadi, yang penting konsisten. Dan untuk memulai itu memang mudah, tapi untuk mempertahankannya, untuk tetap stay itu kadang kan ada titik jenuh ya, ada titik jenuh, kadang ada rasa bosan gitu untuk sesuatu itu untuk bertahan gitu. Tapi ya ingat, kita memulainya ini sudah berjuangnya itu sudah sejauh ini tuh kalau mau kalau mau tiba-tiba males gitu ya ingat kemarin-kemarin gitu. Jadi harus tetap konsisten, semangatnya itu tetap harus pokoknya.
1: Oke, tetap konsisten ini ya.
3: Konsisten.
1: Terakhir harapannya ini ya, harapannya di sore hari ini untuk Krisna Kitchen. Dari Mbak Nisa dulu, silakan.
2: Ya, harapannya ya semoga usaha ini semakin berkembang ya Mbak, semakin berkembang, bisa buka outlet sendiri, biar masyarakat yang apa namanya membutuhkan snack dadaan itu kita bisa melayani. Terus kita bisa buka lapangan pekerjaan juga untuk masyarakat Madiun dan sekitarnya juga. Jadi harapannya itu semoga semakin berkembang gitu.
1: Baik, amin ini ya. Dan siapa tahu nanti soon ada outletnya ini.
2: Amin.
1: Baik, amin. Bu Krisna, mungkin harapannya untuk Krisna Kitchen seperti apa?
3: Pengennya sih setelah ini Krisna Kitchen Roti Sisir banyak dikenal dari mana-mana, sudah tahu kalau produk Krisna, produk saya ini, roti sisir ini tidak kalah dengan roti sisir yang lain yang mungkin lebih mahal gitu ya. Kemarin tuh banyak yang ini, Mbak, bener Mbak ini rotimu harga 5.000 Mbak. Iya, kenapa Bu, kemahalan Mbak, murah banget gitu. Kemarin itu kan bilangnya murah, katanya aku tuh takutnya kemahalan gitu loh, ternyata ada bilang kemurah gitu. Ya inginnya itu nanti ada outlet di rumah biar nggak ninggalin rumah gitu loh. Produksi di rumah, punya outlet di rumah, jadi biar customer itu biar tahu gitu loh produksinya kayak apa, di mana nanti prosesnya gitu. Pengennya seperti itu, angan-angannya punya cita-cita seperti itu, punya usaha di rumah biar bisa punya outlet juga di rumah, jualan dari rumah. Kalau customer datang di rumah itu juga bisa tahu prosesnya. Bagaimana.
1: Oke,
3: gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Krisna dan juga Mbak Nisa di sore hari ini sudah berbincang dengan kami di UMKM Bicara. Semoga makin makin laris dan amin, juga makin banyak peminatnya dan ya, segera ya, ini ada outletnya ya. Amin, amin ya. Amin. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Mbak Nisa dan juga Bu Krisna. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog UMKM Bicara di sore hari ini. Bagi Anda yang ketinggalan bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi pendengar, di jam 16 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami, akan kami hadirkan info prima. Saya Nindya Aprilia, selamat sore.
0: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, Aisyah Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan sebagai momentum memperkuat keimanan, keluarga, dan ukhuwah. Berikut laporan Rukaya Zain.
1: Aisyah Kabupaten Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan di Masjid Darussalam. Kegiatan ini menghadirkan Dewi Yul dan Ustadz Hilman Abu At-Taqi sebagai pembicara. Ketua Aisyah Sumenep Damayanti mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dalam mencerdaskan umat, memperkuat keluarga, dan meningkatkan ukhuwah. Menurutnya, tema mutiara dan marjan kehidupan menggambarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti keimanan, kesabaran, kasih sayang dalam keluarga, pengabdian kepada umat, dan amal soleh.

0: turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Journey. Berikut laporan Familia.
1: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenap menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Tourney di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Riasi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
2: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil tapi fight-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang. Yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali. Kita menjunjung sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di court ini. Kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
1: LT Sumenap Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
3: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenap. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun, mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
1: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenap, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih Ririn. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.000 lebih keluarga penerima manfaat. Bantuan sebanyak 30 kg per keluarga ini dialokasikan untuk kebutuhan 3 bulan dan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Total penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima manfaat. Setiap penerima menerima 30 kg beras sekaligus untuk kebutuhan selama 3 bulan. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Ana Fajriyatin mengatakan, bantuan tersebut bertujuan membantu warga rentan dan kurang mampu. Ana menjelaskan pemerintah Kota Surabaya bertugas melakukan verifikasi data hingga membantu mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima manfaat. Ia menegaskan bantuan beras tersebut dilarang dijual belikan. Penerima yang terbukti menjual bantuan akan dicoret atau masuk daftar hitam penerima bantuan berikutnya.
6: Program ini kan programnya Pak Presiden. Artinya bagaimana salah satunya untuk mengurangi pengeluaran warga yang tidak mampu atau warga rentan supaya mereka juga tidak terbebani, harus berkurang bantuan bangunan. Ini kan program yang bagus. Sehingga harapannya tadi kami juga sudah menyatakan tidak boleh dijual. Kalaupun dijual nanti akan dicoret atau di blacklist. Nah harapannya kami ini bahwa program yang cukup bagus ini dapat memberikan manfaat juga ke warga dan dapat terus berkesinambungan untuk membantu warga di kota Surabaya.
5: Sementara itu pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra mengatakan bantuan pangan beras merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan.
7: Alhamdulillah ini berwujud perhatian dari pemerintah. Bantuan pangan ini terus berlanjut. Kemarin sudah kita salurkan dan juga Maret ini berlanjut penyaluran di bulan Juli sampai September.
5: Hari ini

0: Penyaluran bantuan pangan beras dilakukan di Jambangan untuk 403 penerima manfaat, di Karah 605, Pakis 808, dan Kebon Sari 388 penerima manfaat. Ermina Jain melaporkan.
1: Ratusan mahasiswa baru mendapatkan pembekalan pengetahuan beberapa program studi di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
2: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa dan mahasiswi baru PKKMB hingga lusa mendatang. Di hari pertama mereka mendapat pembekalan pengenalan berbagai program studi prodi di STAI Ali. Usai PKKMB, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Zaki Ulin Nuha, berharap mahasiswa baru nantinya dapat menjadi insan akademik yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia.
3: Nanti ujungnya, outcome best education itu ya, profil lulusan STAI Ali itu harusnya, ataupun profil lulusan Manajemen Pendidikan Islam itu selaras dan bisa antum dapati. Prospek kerjanya apa tadi kata rekan kita? Harusnya salah satunya menjadi kepala sekolah misalkan, atau menjadi seorang yang mengelola lembaga pendidikan. Karena apa? Karena dari kurikulum, dari CPL, dari CPMK sampai profil lulusan harusnya linier ataupun istiqomah. Paham? Itu salah satu indikator program studi itu berhasil di dalam mengelola apa? Lulusan ataupun mahasiswanya. Paham nggak nih? Paham ya?
2: Ratusan mahasiswa-mahasiswi baru di PKKMB hari kedua akan mengikuti pengenalan organisasi seperti BEM maupun unit kegiatan mahasiswa. Farida Usnia melaporkan.
1: SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya terus memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan lulusan penyandang disabilitas yang mandiri dan berdaya saing. Faris Yarbo melaporkan.
4: Mempersiapkan lulusan disabilitas yang mandiri dan berdaya saing tinggi menuntut peningkatan kualitas SDM dari dua sisi, yakni tenaga pendidik dan peserta didik. SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya sebagai lembaga khusus tunarungu terus memperkuat pembekalan bagi guru. Wakil Kepala Sekolah SLBB Negeri Karya Mulia Sukamto menegaskan peningkatan SDM guru terus dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar ilmu dan keterampilan yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan industri modern.
5: Kita untuk mempersiapkan anak-anak yang unggul adalah tak lepas dari SDM itu sendiri ya. Dari yang harus kita garap adalah SDM-nya, dari artinya SDM itu adalah pengajar atau pendidiknya. Mereka harus lebih banyak penambahan ilmu yang artinya yang disesuaikan dengan bidangnya. Sehingga apa dengan harapan akan bisa mengikuti tantangan zaman yang sekarang, artinya tidak jadul-jadul. Artinya guru-guru tersebut akan diikutkan pelatihan-pelatihan.
4: Selain penguatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama lintas sektor dengan dunia usaha menjadi salah satu aspek penting agar dapat menerima anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, anak penyandang disabilitas memiliki keahlian, hanya kurangnya kesempatan perlu menjadi perhatian serius bersama. Sementara itu, Keisha, salah satu murid, mengaku sangat semangat belajar untuk mewujudkan cita-citanya sebagai desainer.
6: Pilih menjahit, senang atau berkenan?
7: Karena mau mencari pengalaman menjahit. Mama kamu senang menjahit? Oh, mamanya hobinya merajut.
4: Melalui penguatan SDM ini, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas dapat memiliki peluang berkarya lebih besar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Faris Yarbo melaporkan.
1: Warga Desa Suko Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi.
8: Warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, menutup akses tempat pembuangan sampah atau TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, mengatakan pengangkutan sampah terhenti karena terdapat tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pengurus lama atau pengelola sampah TPS untuk segera melunasi tunggakan tersebut dan meminta DLHK Sidoarjo untuk turut membantu melakukan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu di wilayahnya.
9: Komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut, akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah Desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
10: Tunggakan nilainya itu berapa, Pak?
9: Sekitar 100 juta 7, 107 juta, sekitar sekian, Pak, selama 3 tahun.
10: Nah, nanti ke depan rencananya mau disikapi seperti apa nih, Pak?
9: Nah, tahap awal kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kepala kendaraan, dengan kepala TPA untuk dilakukan clean up terlebih dahulu. Clean up-nya akan dilakukan insya Allah 2-3 hari mendatang.
8: Pemerintah Desa Suko telah berkoordinasi dengan DLHK Sidoarjo untuk membersihkan tumpukan sampah di TPS tersebut. Pemdes juga mengusulkan penambahan ritasi pengangkutan dari sebelumnya 2 kali menjadi 4 kali dalam sepekan. Menurut Trian, langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi penumpukan sampah sekaligus memastikan kondisi TPS kembali bersih sebelum aksesnya dibuka untuk warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: 41 pasangan di Lamongan ikuti Ijbat Nikah Masal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Berikut laporan Farin Regi.
11: Suasana bahagia mewarnai pelaksanaan Ijbat Nikah Masal di Pendopo Lokatantra, Lamongan. Sebanyak 41 pasangan mengikuti proses Ijbat Nikah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara negara. Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi turut hadir dan secara simbolis melakukan prosesi ngunduh mantu bagi para pasangan yang mengikuti Ijbat Nikah. Ia menuturkan, pemerintah hadir melalui program Ijbat Nikah merupakan bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, manfaat dokumen pernikahan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi semata. Legalitas tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi pasangan, anak-anak, serta keberlangsungan keluarga di masa mendatang.
12: Pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, baik itu sebagai warga negara yang diakui oleh negara maupun diakui oleh agama masing-masing. Kita tahu bahwa dengan isbat nikah ini, dengan memiliki surat nikah ini, tentu akan mempermudah. Jadi tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi mempermudah mereka di dalam dokumen-dokumen yang lain, baik kepada dirinya, pasangannya, maupun kepada masa depan, baik itu anak-anaknya maupun keluarganya.
11: Salah satu pasangan peserta Ijbat Nikah Masal, Ahmad Sigit Hendrianto dan Nur Laila, mengaku bersyukur akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.
13: Sebelumnya berapa tahun?
14: 2 tahun.
13: 2 tahun ya. Kalau boleh tahu bisa diceritakan
14: apanya?
13: Pernikahannya dulu.
14: Pernikahannya nikah siri.
13: Nikah siri. Itu kapan?
14: Hah?
13: Kapan itu?
14: 2024.
13: Kenapa kok nikah siri?
14: Belum cukup umur.
13: Oh gitu.
11: Bupati berharap seluruh pasangan yang mengikuti Ijbat Nikah mendapatkan keberkahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis. Farin Reki melaporkan.
1: Kembangkan bakat, pelajar di Kediri antusias mengikuti diklat jurnalistik. Berikut laporan Ayu Citra.
15: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Smansa SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusumawardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Terlebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita yang disampaikan oleh jurnalis rri.co.id dari RRI Kediri, Ayu Citra. Selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit yang disampaikan oleh perwakilan Gesit Sman Sapare Kabupaten Kediri, yakni Asfa Abria Purwa Sabrina serta Naila Faizura Hakim.
16: Yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa. Dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya panitia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat besar, sangat tinggi karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini dia semangat untuk mengikuti acara ini dengan
15: antusias. Ditambahkan oleh peserta diklat Orlin Radila Nitya, ia mengaku senang bisa mengikuti diklat tersebut. Apalagi diyakini materi disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia jurnalistik pada masa mendatang.
17: Jujur yang tahun kemarin tuh surprisingly saya sangat-sangat amazed karena acaranya itu berjalan dengan lancar dan kesan dari saya pun sangat-sangat seru. Maka di diklat yang tahun ini jujur saya sangat-sangat antusias, apalagi ini masih di pertengahan acara, saya semakin antusias lagi karena saya kepo nanti ke depan-kedepannya nanti acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kalau mau antusias, sangat-sangat antusias.
15: Di tempat ini Orly juga berharap setelah diklat ia bisa menjadi anggota Gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim Hapkido Jatim matangkan fisik dan strategi menjelang dua ajang nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
18: Tim Hapkido Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi dua agenda nasional, yakni kejuaraan nasional Kejurnas Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri di Sulawesi Utara. Persiapan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, jam terbang hingga pematangan strategi menghadapi calon lawan. Pelatih Hapkido Jawa Timur Angga Gali Hermanto mengatakan tim akan diperkuat oleh 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer. Mereka menjalani pemusatan latihan di Kota Malang yang dinilai memiliki fasilitas memadai sekaligus menjadi daerah asal sebagian besar atlet. Menghadapi dua agenda tersebut, pelatih masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Kondisi fisik dan jam terbang menjadi perhatian utama karena persaingan antar daerah dinilai semakin merata.
19: Persiapan tim Hapkido Pusmada Jatim untuk menghadapi Kejurnas kali ini cukup lancar, cukup penuh dengan usaha banyak orang. Kami tim Pusmada Jatim terdiri dari 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer, di mana tempat Pusmada itu sendiri terlaksana di Kota Malang. Kenapa Kota Malang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan tim Puslada? Karena di sanalah fasilitas terpenuhi. Karena kebanyakan atlet-atlet kami juga berasal dari Malang, beberapa juga dari Ngawi, Banyuwangi. Ini semua sebenarnya bukan hanya untuk Kejurnas, tapi yang paling dekat adalah untuk Pekan Olahraga Bela Diri ketiga di Sulawesi Utara, Manado.
20: Kemudian jam terbang yang harus kita siapkan juga harus lebih banyak, karena provinsi-provinsi lain sudah sangat bagus juga, tidak bisa diremehkan. Dan kita adalah provinsi yang berkembang untuk menuju prestasi yang paling baik nanti.
18: Kejurnas Hapkido dijadwalkan berlangsung pada 25-27 September, sementara Pon Bela Diri di Sulawesi Utara berlangsung pada Oktober mendatang. Dari 7 atlet yang disiapkan, 4 diantaranya akan turun di nomor Daryun atau kelas tarung, sementara 3 lainnya dipersiapkan di nomor seni, baik kategori tunggal maupun berpasangan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
21: Baik, terima kasih Dio. Pemerintah Kota Madiun berencana menata Kampung Jepang yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, dengan konsep wisata edukasi, tamanan buah, dan hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
22: Pemerintah Kota Madiun akan menata Kampung Jepang di Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, sebagai ruang edukasi tanaman buah dan hortikultura. Penataan tahap awal dilakukan dengan menanam sejumlah tanaman buah di kawasan taman tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan rencana itu saat meninjau Kampung Jepang belum lama ini. Sebagian lahan di taman tersebut saat ini telah ditanami tanaman buah. Menurut dia, penataan Kampung Jepang tahun ini baru mencakup penanaman buah dan tanaman hortikultura. Pemerintah kota belum melakukan penambahan bangunan fisik seperti pavingisasi dan bangunan lainnya.
0: Ya, Kampung Jepang ini tadi setelah dicek, yang akan dilakukan adalah penanaman untuk buah. Terus tanaman-tanaman baru nanti di holti dulu. Jadi sehingga di sana tidak kering, ini sudah mulai diatur distribusi airnya.
2: Ada rencana pavingisasi juga nggak Pak kalau melihat kondisi masalah?
0: Belum. Kita benahi dulu yang area ini tanam.
2: Dijadikan sentra buah atau bagaimana nanti?
0: Nanti bisa untuk edukasi buah.
22: Kampung Jepang berdiri di atas lahan sekitar 16.447 meter persegi. Kawasan taman tersebut terhubung dengan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola oleh warga Kelurahan Banjarjo. Dengan penanaman buah dan hortikultura di kawasan tersebut, diharapkan nantinya dapat mendukung kebutuhan pangan, termasuk untuk program makan bergizi gratis MBG. Terlebih, di sekitar Kampung Jepang terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain menjadi ruang edukasi, Kampung Jepang merupakan salah satu destinasi alternatif bagi warga Madiun dan daerah sekitarnya. Konsep arsitektur yang mengadopsi suasana Jepang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan menemukan bangunan yang menyerupai gerbang Tori Terapung atau Otori di Kuil Itsukushima, Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima. Sedangkan di bagian dalam terdapat pendapa dengan gaya arsitektur Kuil Sensoji di Asakusa, Tokyo. Dengan penanaman buah dan hortikultura akan menambah fungsi Kampung Jepang. Taman tersebut tidak hanya menjadi ruang publik dan tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat belajar mengenai tanaman pangan serta mendukung kebutuhan masyarakat sekitar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
21: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih, Nindi. Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menampilkan beragam hasil bumi dan kreativitas masyarakat. Kia Deborah melaporkan.
23: Semarak Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan hasil bumi dari berbagai wilayah. Setiap ancak yang ditampilkan membawa cerita tentang potensi pertanian, perkebunan, sekaligus gotong royong masyarakat dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Koordinator UPT Pemandian Patemon Tanggul Dinas Pariwisata Ahmad Amsori mengatakan persiapan ancak dilakukan selama 2 hari, mulai dari mengumpulkan berbagai bahan hasil bumi hingga menyusun dasar ancak. Seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama.
24: Persiapan kita lakukan selama 2 hari, di mana persiapan kita dari pengumpulan bahan dan pembuatan dasar ancak. Itu selama 2 hari kita penuh untuk terjadinya ancak ini.
23: Koordinator MKSO Kebun Mumbul Johari menyebut sejumlah komoditas pertanian turut menghiasi ancak, mulai dari terong, buncis, kacang panjang, buah naga, tomat, lombok, timun, hingga bawang. Selain itu terdapat pula salak dan tebu yang menjadi identitas utama Kebun Mumbul.
25: Dari masyarakat di lingkungan Kebun Mumbul, kami baru pertama kali diundang oleh Kabupaten Pemda untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
23: Sementara itu, semangat serupa ditunjukkan perwakilan Kecamatan Jilbuk dari K3S Gugus 1, 2, dan 3. Dinda Kurniawan Hadi Saputro mengatakan persiapan pembuatan ancak telah dilakukan sejak 2 hingga 3 hari sebelum kegiatan.
24: Persiapannya sangat menarik karena kita sudah persiapkan dari 2 sampai 3 hari sebelumnya. Dan kita lembur sampai malam semalam untuk mensukseskan acara hari ini.
26: Ada berapa ancak yang dibuat?
24: Untuk kita dari K3S Kecamatan Jilbuk, kita ada 3 ancak, kebetulan 1 ancaknya masih OTW perjalanan, seperti itu.
23: Dinda berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat turut menyukseskan berbagai program pemerintah Kabupaten Jember, sekaligus memperkuat citra Jember sebagai daerah yang kaya akan potensi budaya dan hasil pertanian. Kia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
27: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, tim Aeronautika Brawijaya berhasil meraih poin penuh dalam seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim menyelesaikan seluruh misi dalam waktu 55 detik. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi pada seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih full point atau poin penuh dengan waktu penyelesaian 55 detik. Seleksi wilayah KRTI 2026 diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berlangsung secara daring melalui Zoom. Tim Aeronautika Brawijaya didampingi dosen pembimbing Chris Avian. Muhammad Fadil Kotrunada, pilot sekaligus elektrikal, mengatakan, dalam seleksi tersebut, peserta menghadapi misi menerbangkan drone untuk membawa dan menjatuhkan medical kit ke dalam kota yang telah disediakan. Drone juga harus melewati lintasan berupa lorong atau gate dengan navigasi tanpa mengandalkan GPS sebagai sistem utama.
5: Tim yang akan bertanding adalah 16 orang. Ya. Jadi setelah seleksi wilayah akan diseleksi, akan diperingkat 16 besar untuk melaju ke babak final.
6: Nah, tadi sudah dilihat sama juri ya? Nah, tanggapannya juri bagaimana?
5: Ya, setelah kami melaksanakan misi dan misinya tadi sudah terhitung full, full misi dan full point, alhamdulillah respon juri sudah baik dan juri berpesan untuk berjumpa lagi di babak final.
4: Okay. Capaian tersebut menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim. Meski hasil resmi tim yang lolos ke tahap berikutnya belum diumumkan, Aeronautika Brawijaya optimistis dapat melanjutkan perjuangan di KRTI 2026. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
27: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Semenop bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
7: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Piagam merah putih yang dijahit oleh Fatmawati terbuat dari bahan katun Jepang. Bahan itu setara dengan jenis primissima untuk pembuatan batik tulis halus. Kain tersebut berukuran 3x2 meter. Menurut penjelasan Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada tanggal 13 November 2014 lalu, bendera pertama yang dijahit oleh Fatmawati diukur ulang. Ukuran panjangnya adalah 276 cm dan lebarnya 199 cm. Namun beberapa sumber lain menyebutnya 276 cm panjang dan lebar 200 cm.
1: Dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semara Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, mereka ada satu buah lagu dari Nike Ardila ya. Mama aku ingin pulang masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, pendengar. Di mana pada sore hari ini dihadirkan informasi ya, pendengar, menemani aktivitas sore hari Anda. Yang mana informasinya datang dari Ponorogo, pendengar. Yang mana ratusan warga di Kabupaten Ponorogo ini beramai-ramai mengajukan pembaruan data terkait desil kesejahteraan, di mana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A PPPA mendengar mencatat ya, di bulan Agustus ini sudah ada 903 warga Bumi Reok yang mengajukan perubahan data desil, pendengar. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin dan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ponorogo, Dian Ratih Yuniatama, mengatakan pembaruan data desil, pendengar, dapat dilakukan apabila kondisi kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan data yang tercatat. Dian juga menyebutkan bahwa pembaruan data ini dapat dilakukan ya oleh masyarakat yang terindikasi sebagai aparatur sipil negara ASN, TNI maupun Polri dengan penghasilan di atas upah minimum kabupaten UMK. Masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, salah satunya melalui layanan cek bansos Kemensos. Dalam proses pembaruan, pendengar, kondisi kesejahteraan keluarga bukan hanya dinilai berdasarkan satu indikator saja seperti besaran gaji, terdapat sejumlah variabel yang turut diperhitungkan, antara lain yaitu kondisi ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga dan juga kepemilikan aset, pendengar. Ia juga turut menambahkan, pendengar, di mana masyarakat yang mengajukan pembaruan ini diminta memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan adapun keputusan mengenai apakah desil seseorang tetap naik ataupun turun, ini ternyata bukan menjadi kewenangan Dinsos PPPA Kabupaten Ponorogo, pendengar. Di mana kebijakan pemerintah terkait data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSN dan desil ini ditunjuk agar program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran ya, tentunya, pendengar, sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di tengah masyarakat. Selain itu, pendengar, ada informasi lagi ya, di mana informasinya dari Polres Tambelang yang salurkan bantuan untuk korban bencana NTT, di mana keluarga besar Polres Tambelang Kota ini menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan berupa uang tunai 11 juta rupiah serta satu truk berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan pendukung lainnya, pendengar. Dari sini bantuan diserahkan secara simbolis ya oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio PS, didampingi oleh Wakapolresta Malang Kota ada AKBP Alexandi Siregar dan juga Kapolsek Lojen Kompol Rian Wahyuning Tias di Posko Peduli NTT Jalan Maijen Panjaitan Kecamatan Klojen Kota Malang pada Senin 24 Agustus 2026, pendengar. Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat dan pastinya juga membantu saudara-saudara kita yang terkena imbas bencana di NTT, pendengar. Semoga semuanya lekas pulih, baik itu di NTT kemudian ada beberapa wilayah lainnya juga, pendengar, yang belakangan ini ada beberapa kejadian kebakaran yang cukup menyita perhatian publik juga, pendengar. Semoga lekas pulih, Indonesia baik-baik saja, semuanya segera teratasi dan masyarakat bisa hidup dengan normal, menjalani kehidupan mereka layaknya sebagai seorang masyarakat yang bisa hidup dengan tenang tanpa adanya bayang-bayang bencana. Dan pendengar, Madiun sore ini masih akan menemani aktivitas Anda, dihadirkan satu buah lagu ada dari Iwan Zen featuring Uci Amirta ya, pendengar, Impian Cinta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada pertengahan Juli 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PDRD, memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Dengan esensi buku.
5: Dunia lain dapat diartikan pada beberapa hal seperti dunia di luar dunia normal manusia atau dimensi lain. Salah satu novel asuhan karya Terry Riley yang pertama

Mereka hidup di tempat yang sama, namun saling menyibukkan diri di dunia masing-masing sehingga mereka tidak bersentuhan sama sekali. Setelah lolos dari kejaran Thamuz, Raib dan teman-temannya tiba di sebuah rumah di kota yang tidak mereka kenali, hingga mereka bertemu dengan pemilik rumah bernama Ilo. Ilo memiliki seorang istri bernama Fei dan dua orang anak bernama Ili dan Ou. Keluarga ini banyak membantu Raib dan teman-temannya dalam menjalani petualangannya. Pesan moral yang dapat dipetik dari novel Bumi adalah 1. Sikap menghadapi masa sulit. Dalam novel ini mengajarkan ketika dalam kondisi terpaksa dan serba terdesak, disitulah kita akan menemukan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Di balik kondisi yang menghimpit, ada potensi yang siap melejit. 2. Hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Hubungan persahabatan Ali, Raib, dan Sally, serta kekeluargaan Ali dan kedua orang tuanya dalam berkomunikasi merupakan sebuah pesan yang baik bagi pembaca, terutama anak-anak. 3. Menggali bakat terpendam. Buku ini juga ingin mengajak membaca untuk menemukan bakat-bakat terpendamnya dan mengasahnya melalui kerja keras. 4. Rela berkorban. Rela berkorban dalam novel Bumi dapat digambarkan dalam tokoh Miss Helena, sang guru matematika. Hal ini terlihat ketika Miss Helena turun tangan melawan dan melindungi ketiga muridnya. Dan yang terakhir, sikap tegas. Tegas adalah suatu pilihan sikap untuk melakukan sesuatu yang benar dan bimbang. Hal ini digambarkan oleh tokoh Miss Helena yang dimana terkenal akan ketegasannya dan tidak suka bertele-tele. Demikian esensi buku Bumi, karya Terelie.

0: Ya, pendengar, ada janji dari Ruth Sahanaya masih menemani Anda ya, tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini telah ada informasi kehilangan ya, pendengar, yang mana telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama Rufaida Susiana, nomor polisi AE1959BC, hilang pada Rabu 19 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Taman Kota Madiun pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Rufaida Susiana yang beralamat di Jalan Pesanggerahan 2 Garing 24 RT 34 RW 11 Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 0819142522200. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang pula, pendengar, satu lembar STNK motor ya, atas nama Budi Utomo, nomor polisi AE2779IL, hilang pada Sabtu 15 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Magetan sampai wilayah Dagangan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Andini Aisyah Utomo yang beralamat di Dusun Nguren RT 17 RW 3 Kecamatan Ketandan, Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Madiun, atau bisa menghubungi nomor di 082228106018. Sore hari ini juga ada informasi kehilangan kembali, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ayu Mariyati, nomor polisi AE4836DJ, alamat di Jalan Eka Jaya nomor 2 Perum Dumai Indah RT 30 RW 7 Kelurahan Klegen Kartoharjo Kota Madiun, hilang pada Sabtu 22 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Slamet Riyadi Kota Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Yeti Haryati yang beralamat di Jalan Sarana Mulia nomor 1D RT 4 RW 2 Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi ya nomor di 081312677957. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan, daur ulang sampah plastik, games, entertainment serta hadiah hiburan. Alright. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: Ya, mendengar dengan menyebut nama Allah dari Novia. Kalau Paking masih menemani Anda juga di Madiun sore ini, pendengar. Dan diinformasikan kembali, pendengar, di mana pada sore hari ini juga ada informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama S. Tuning Ajeng Rega Aprilia. Nomor polisi AE468D0IJ. Hilang pada Minggu 16 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sudarti yang beralamat di Perum Geria Wilis Indah A garing 11 RT 43 RW 1 Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, pendengar. Telah hilang satu buah buku kir mobil atas nama Grace Kartika Sari Utomo. Nomor polisi AE9463BD. Alamat di Jalan Borobudur nomor 5U RT9 RW2 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Hilang pada Senin 17 Agustus 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Udin Santoso yang beralamat di Jalan Manyar Beran 1 RT 6 RW 2 Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085 335 450537. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
3: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
2: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
3: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
2: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat di jam 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن

Yeah.

الله أكبر الله

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang yang sedang sakit demam. Beliau menghibur dan membesarkan hati orang tersebut. Beliau bersabda, "Semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dosamu." Orang itu menjawab, "Tapi ini adalah demam yang mendidih yang jika menimpa orang tua yang sudah renta bisa menyeretnya ke lubang kubur." Mendengar keluhan orang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya." Sungguh indah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Rasulullah, barang siapa yang ridho, maka keridoan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Salah satu kebahagiaan seseorang adalah keridoannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita memikirkan sedih, maka kita menjadi sedih. Jika kita berpikir gagal, kita menjadi gagal. Jika kita berpikir sukses, maka kita niscaya sukses. Jika kita berpikiran sakit, kita juga menjadi sakit. Jika kita berpikiran sehat, maka kita pun akan sehat. Inilah the law of attraction. Hukum tarik-menarik merupakan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Selalu berpikir yang positif dan jangan pernah biarkan pikiran negatif membelenggu otak dan kehidupan kita. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah kepada keadaan. Tugas kita berusaha optimal dan berdoa, sedangkan selanjutnya itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan yang baik-baik, berkata yang baik, bertindaklah yang baik. Insya Allah yang datang juga yang baik-baik.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyiapkan 3 pilar rencana pemulihan Desa Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat NTB. Kebakaran di kawasan pemukiman tradisional suku Sasak pada Sabtu 22 Agustus 2026 menghanguskan sekitar 167 bangunan di sana. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon menegaskan perlindungan dan pemulihan desa adat menjadi prioritas mendesak. Menurutnya, Desa Adat Sade adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Pemulihan dilakukan dengan memugar kembali bangunan dengan menggunakan bahan tradisional seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang. Fadli menambahkan, revitalisasi juga akan dilengkapi fasilitas mitigasi sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran. Kemenbud menyiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi tradisional masyarakat terdampak. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah menemani Nindi di hari ini dan juga mengikuti siaran Nindi di hari ini, pendengar. Sesaat lagi Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda di mana zona 90-an dengan lagu era 90-an akan dihadirkan sesaat lagi. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selain lagu-lagu zona 90-an, berita kehilangan kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Hendrik Tony Franco Sutigia. Nomor polisi AE4121DX, AE4121DX hilang pada hari Kamis 20 Agustus 2026 di sekitaran wilayah Jalan Wader, Kota Madiun pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Satria Altaf Erlangga yang beralamat di Kelurahan Mojopahit Gang 2B nomor 10 RT 21 RW 9 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0881-0815-58873. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi berita kehilangan. Telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Muhammad Lais Asir, nomor polisi AE4134HF, alamat Desa Kepet RT3 RW1 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Kamis 16 Juli 2026 dalam perjalanan dari Dolopo sampai Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Yoga Eka Kurniawan yang beralamat di Desa Lembah RT 22 RW 7 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi, telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Sutiani, nomor polisi AE4991HH, AE4991HH, hilang pada Kamis 20 Agustus 2026 di sekitaran wilayah Taman Kabupaten Sidoarjo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sutiani yang beralamat di Tiron, Desa Tiron RT3 RW2 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Satu lagi berita kehilangan, telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Dwi Antari, nomor polisi AE5304GC, AE5304GC, hilang pada Kamis 20 Agustus 2026 di sekitaran wilayah Jalan Raya Jurusan Dagangan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Bambang Pujianto yang beralamat di Desa Sangen RT 8 RW 2 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0813 5903 3999, 0813 5903 3999. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

sebaiknya Anda tahu. 20 Agustus 1945, Jepang mendengar berita Indonesia merdeka sudah menyebar, lalu mendatangi dan menyegel kantor berita Dumai, dikenal dengan kantor berita Antara, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan sembunyi-sembunyi para pemuda mengambil peralatan-peralatan dari kantor berita Dumai. Kemudian para teknisi radio yang terdiri dari Sukarman, Sutanto, Susilo Harjo, Suhandar, dan M. Yusuf Rono Dipuro membuat alat pemancar radio baru di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Berita proklamasi kemerdekaan pun kembali berkumandang. Selain lewat radio, berita kemerdekaan Indonesia juga terus disebarkan lewat surat kabar, poster, dan pamflet. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

khas daerah dari Sulawesi Utara yang biasa dilantunkan dalam berbagai acara dan menjadi lagu daerah favorit di Sulawesi. Lagu Sipatokaan yang memiliki pola penuturan pantun ini adalah ungkapan perasaan cinta sekaligus khawatir seorang ibu kepada anaknya. Anak yang sudah beranjak dewasa dan telah diwajibkan mencari nafkah sendiri. Tradisi merantau erat kaitannya dengan lirik lagu ini. Bila dilihat lebih dalam, lirik lagu ini secara utuh mengandung doa, sekaligus motivasi

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya pendengar, 18 lebihnya 50 menit saat sekarang. Miftah mesti tuntaskan dulu kebersamaan kita di zona 90-an. Kali ini ada satu lagu bagus ya, dari Poppy Mercury dengan Mama Aku Ingin Pulang, yang at that time ini sangat-sangat familiar dan sangat-sangat ngehits ya. Dan nanti ada beberapa lagu lagi untuk Anda pendengar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, dan permisi.

0: Afri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
1: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api.

0: ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
1: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
0: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
1: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
2: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
3: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
2: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
1: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
7: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
8: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
8: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah.

0: meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
1: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
4: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
5: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
3: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
6: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
7: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
6: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Ya tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
8: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
9: Berapa, Bu, mungkin stok?
8: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
7: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
10: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
11: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
12: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
11: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
10: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
11: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
14: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
13: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
15: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
14: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
17: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
16: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
17: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
16: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
18: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
16: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
17: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
16: Oh, ini paling lambat 2020.
17: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
19: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
20: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
19: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
20: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
19: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pergerakan Anda masih bersama kami Pro 1 dan Medin, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita simak warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali Anda menyimak Pro 1 dan Medin. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda penganut agama Hindu, ada member agama Hindu bersama dengan Ibu Sri Wahyuningtyas. Kali ini mengambil tema menaklukkan kemalasan. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Medin, kanal informasi dan inspirasi.

awig na masto na musidam. Ano ba dra kratao yan to iswata? Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayu bagyo puji astuti Om Swastiastu. Kami menghaturkan puja pangastungkara, sujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaranugrahannya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharesi, mahaguru serta leluhur dan pendahulu yang telah memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita ya caiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar ajaran Hindu dengan tema menaklukkan kemalasan. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini. Dengan wajah yang berseri laksana teja sang surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, agama bertitik tolak pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini, dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama,
orang merasakan mempunyai suatu pegangan, keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri kita ini, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu, ada tiga kualitas yang selalu ada pada diri manusia. Yang membedakan satu orang dengan yang lainnya adalah komposisinya. Tiga kualitas atau guna itu dikenal dengan nama Triguna, yaitu satwam, tenang, kebaikan, guna, rajas, yang artinya aktif dan suka bekerja, guna tamas, lamban, dan kemalasan. Guna satwam melahirkan gagasan atau ide yang baik. Guna rajas mewujudkan nyatakan gagasan atau ide baik. Guna tamas ini membuat kita menjadi malas, tidak aktif, tidak produktif, miskin inovasi dan kreasi. Guna tamas ini berguna ketika kita memerlukan istirahat setelah lelah melakukan aktivitas atau ketika kita sedang melakukan proses penyembuhan. Ketiga kualitas di atas tidak bisa kita hilangkan karena merupakan bagian dari diri kita sebagai manusia. Namun, kita mesti mengendalikannya, kualitas rajas dan tamas ini, dengan menguatkan guna satwam. Bila kemalasan ini tidak dikendalikan, dia akan menjerumuskan kita ke jurang kesengsaraan dan kegagalan. Hidup bermalas-malasan terkadang tampak menarik, namun sesungguhnya tidak ada karya-karya agung yang tercipta karena malas. Seperti dikatakan oleh Anne Frank, seorang penulis berkualitas dari Jerman, dengan karyanya yang terkenal yaitu The Diary of Jungle. Kemalasan mungkin tampak menarik, tetapi berjalan dengan memberikan kita kepuasan. Selain kegagalan, kesengsaraan, kemalasan juga berbuah pada kebodohan. Seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani, ketika menjawab pertanyaan muridnya yang malas, "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak memiliki ketekunan untuk membaca dan tidak mempunyai kesabaran terhadap kelelahan serta kejenuhan belajar." Dengan ringan, sang filosof berkata, "Kalau demikian, tidak ada jalan lain bagimu kelak kecuali harus sabar menghadapi kesengsaraan dan kebodohan." Pertanyaan kemudian adalah, bagaimanakah cara mengatasi kemalasan itu? Leluhur kita sejak dulu mengajari kita bahwa kemalasan itu tidaklah baik. Mereka mengajarkannya melalui cerita-cerita rakyat seperti bawang merah dan bawang putih, si cupak dan si kerantang, dan yang lainnya, yang pada intinya menceritakan bahwa mereka yang tekun berjuang
tidak pernah menyerah menghadapi kesulitan dan rajin bekerja serta belajar akan membawa kepada kebahagiaan hidup. Kisah atau cerita membantu kita memahami kehidupan ini. Mungkin itu alasan mengapa hampir di setiap tempat kita temukan proses pengajaran ini. Untuk memahami bagaimana caranya untuk mengatasi kemalasan, yaitu ada sebuah cerita sebuah keluarga kaya raya yang sangat bijak yang bernama Agung, tinggal di sebuah kota modern. Keluarga ini memiliki seorang putra bernama Bayu dan seorang putri bernama Karuni. Suatu hari dia ingin memberikan pelajaran pada Bayu yang pemalas. Dia memberikan tugas kepada putranya untuk pergi keluar bekerja mendapatkan uang atau penghasilan. Kalau dia gagal, maka dia tidak akan mendapatkan makan malam. Sang anak tidak berani membantah. Kemudian dia pergi menghadap ibunya. Sambil berlinang air mata, dia minta tolong kepada ibunya. Sang ibu merasa iba melihat tetesan air mata putra kesayangannya itu. Diberikanlah selembar uang 10 ribuan kepada putranya. Ketika hari mulai gelap, sang ayah memanggil Bayu untuk memperlihatkan hasil dia peroleh hari ini. Bayu menyerahkan selembar uang 10 ribu tersebut. Sang ayah mengetahui itu bukan hasil keringat Bayu. Beliau memerintahkan Bayu untuk melemparkan uang itu ke sungai. Dengan patuh Bayu melakukannya. Kemudian Pak Agung mengirim istrinya ke rumah mertuanya untuk sementara. Keesokan harinya Pak Agung memberikan tugas yang sama kepada Bayu. Bayu pergi menemui kakak perempuannya sambil tersendu-sendu menangis dan menceritakan akan tugas yang diberikan sang ayah kepadanya. Karena sayangnya, kemudian Karuni merelakan sebagian uang tabungannya kepada adik satu-satunya. Ketika sang surya mulai masuk ke peraduan, sang ayah kembali memanggil Bayu untuk memperlihatkan hasil kerjanya hari ini. Dengan cepat Bayu mengeluarkan selembar uang dari sakunya. Sang ayah tahu dari mana Bayu mendapatkan uang itu, maka dia kembali memerintahkan anaknya untuk membuang uang itu ke sungai dekat rumahnya. Dengan patuh Bayu melakukannya. Sang ayah mengirim putrinya Karuni ke rumah pamannya untuk sementara. Hari ketiga lagi Bayu memberikan tugas yang sama pada Bayu. Saat itu Bayu tidak punya siapa-siapa lagi yang membantunya. Dia tidak punya pilihan, pergilah kemudian dia ke pasar untuk mencari pekerjaan. Beruntung dia bertemu dengan seorang ibu yang membutuhkan pertolongan, membawakan barang belanjaannya ke rumah dengan imbalan uang 20 ribu. Alangkah senangnya hati Bayu, kemudian dia mengangkat barang itu satu persatu hingga habis. Bahunya memerah-merah, badannya pegal-pegal, luar biasa. Ketika mentari mulai tenggelam di ufuk barat, Bayu menyelesaikan pekerjaannya. Begitu sesampainya di rumah, dia teringat kalau ayahnya nanti meminta untuk melemparkan uang itu. Ia membayangkan bagaimana sulitnya dia mendapatkan uang itu. Sehingga sebelum sang ayah memintanya untuk melemparkan uang itu, sambil terisak dia berkata, "Ayah, badan Bayu pegal-pegal, bahu Bayu lecet-lecet dan memerah untuk mendapatkannya. Bagaimana tega ayah meminta Bayu untuk melemparkan ke sungai?"
Pak Agung tersenyum. Dia mengatakan bahwa orang merasakan rasa sakit hanya bila hasil kerja kerasnya sia-sia. Pada dua kesempatan sebelumnya, ia dibantu oleh ibu dan kakak perempuannya. Dan karena itu tidak memiliki rasa sakit ketika melemparkan uang itu ke sungai. Bayu kini menyadari nilai sebuah kerja keras. Dia bersumpah tidak akan menjadi malas dan menyimpan kekayaan ayahnya. Sang ayah menyerahkan kunci tokonya untuk putra semata wayangnya dan berjanji untuk membimbingnya selama sisa hidupnya. Saudaraku, banyak di antara kita seperti Bayu yang selalu meminta bantuan orang lain ketika menemukan kesulitan. Tidak harus berusaha untuk mengerjakannya sendiri. Ini terjadi karena energi kemalasan atau tamas sangat kuat membelenggu. Cerita di atas juga memberikan penjelasan mengapa para perantau cenderung lebih gigih dalam berjuang daripada para pribumi, sehingga mereka mampu meraih suksesnya karena mereka diharuskan untuk berdikari atau berdiri di kakinya sendiri. Satu contoh kita sukses seorang perantau, yaitu nama saja sebut Made Ngurah Bagiana. Dia merupakan pengusaha burger, Edam Burger. Made yang tanpa modal apa-apa datang merantau ke Jakarta. Awalnya tanpa tujuan, sempat menjadi tukang cuci pakaian, kuli bangunan, dan kondektur bus. Apa rahasianya? Seperti filosofi saya pada awalnya, saya menjalani hidup ini seperti air. Tak ada rencana muluk ke depan. Yang penting saya melakukan yang terbaik dari waktu ke waktu. Dan ternyata strategi saya membuahkan hasil. Cerita Made pada website bisnisnya yang kini telah memiliki ribuan outlet di Indonesia. Kerja keras, semangat juang yang tinggi, dan tidak mudah menyerah membuat deretan nama berikut bersinar terang, bahkan di negeri orang yang selalu membuat hati ini berdecak kagum. Dokter Sehat Sutardja, orang Indonesia yang sukses berbisnis di Amerika, CEO, Silverm and CEO founder of Marvel Technology Group. Profesor Dr. Merzak Arnold Rateng, penemu Planetary Nebula Cluster. Kemudian sederetan lagi yang lainnya. Menyadari bahwa ketika kemalasan teratasi oleh kerja keras dan semangat juang yang tinggi atau rajas yang didolong oleh keinginan yang mulia, satwam, akan membawa kita pada kebahagiaan atau kesuksesan seperti orang-orang hebat di atas. Sudah wajar bukan kalau kita harus berjuang tanpa mengenal menyerah untuk mengatasinya. Nah, para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia, demikian tadi mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Om Dewa Suksema Paramasintia Yanama Suaha Sarwa Karya Prasidatam Om Sidirastu Tat Astu Suaha Om Santi Santi Santi Om
damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Terima kasih.

0: Selamat malam, berikan info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia BGNRI menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis terancam di proses hukum. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Kepala BGNRI Sudaryono menyampaikan rincian penataan sistem tata kelola dapur layanan makanan gratis di Jakarta. Pernyataan tertulis mengenai penegakan disiplin petugas operasional tersebut disampaikan secara resmi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Petugas BGN menelusuri dugaan permainan harga belanja bahan baku pangan di beberapa lokasi unit dapur. Penelusuran intensif dilakukan menyusul maraknya informasi pembelian bahan pangan telur dengan harga di atas pasaran. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store Anda.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dan selanjutnya, pendengar, sebelum kami hadirkan program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, kembali kami hadirkan untuk Anda drama radio persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Perubahan. Tetap bersama kami.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi, Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang Ibu punya itu ya tetap hidup.
1: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, Ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyujan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kabar baik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini senang. Di kesempatan malam hari ini saya Miftahul Karim hadir kembali menjumpai Anda di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini pendengar, kita bersama-sama untuk hadirkan satu topik kesempatan malam hari ini, yakni membakar buku karya Jemmy Batintikal. Nah, sudah hadir di studio kami Jalan Mejen Pajatan 10 Kota Madiun, beliau narasumber kita Bapak Dr. Ardi Wina Saputra, Magister Pendidikan, yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Selamat malam Mas Ardi.
5: Selamat malam Mas Miftah.
4: Oke, sehat Mas Ardi nge?
5: Sehat dan sehati.
4: Iya. Sehat dan sehati, luar biasa ini. Dan malam hari ini kita akan hadirkan ke pendengar gitu ya, untuk ini juga sebagai upaya bagaimana kita kembali membangkitkan budaya literasi, ngaten nge, Mas Ardi nge? Mas Dr. Ardi. Dan tentunya malam hari ini Miftah awali dari sebuah pertanyaan terkait dengan membakar buku karya Jemmy Batintikal. Nah, sebenarnya apa makna dari membakar buku dalam karya Jemmy Batintikal? Kemudian apa pesan utama yang disampaikan penulis melalui karyanya membakar buku? Dan tentunya juga nanti mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di telepon 459198, WhatsApp di 0811-366-9907. Ini mengingat kebiasaan budaya literasi membaca buku manual atau membaca buku fisik ini kayaknya sudah seperti jarang diminati, terutama oleh para pelajar yang harusnya literasi digitalnya harus lebih di era yang sekarang ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Dr. Ardi atau Mas Dokter, apa makna membakar buku dalam karya Jemmy Batintikal?
5: Mas Ardi saja ya.
4: Mas Ardi saja.
5: Baik, terima kasih Mas Miftah. Jadi ini adalah buku yang berjudul membakar buku ya, membakar buku. Di anak judulnya adalah membakar manusia ya, membakar buku, membakar manusia, karya Jemmy Batintikal. Sebelumnya Jemmy Batintikal sendiri adalah seorang penyair juga esais ya, muda yang sangat sangat aktif sekali baik dalam tulisan maupun dalam gerak-gerak sastranya, kerja-kerja sastranya, baik kerja-kerja kecil maupun kerja-kerja kecil yang berkelanjutan sehingga menjadi besar. Itu ya, jadi dalam buku membakar buku ini kita sebenarnya diajak oleh Jemmy, oleh penulisnya itu, untuk mengetahui bagaimana kondisi literasi baik di wilayah tempat Jemmy, khususnya di wilayah tempat Jemmy berkarya yaitu ya, atau kondisi-kondisi literasi yang melingkupi karya-karya yang dihasilkan seperti itu. Sebenarnya sangat membakar buku, membakar manusia ini sebenarnya sudah di itu ya, di roadshow ya, ibaratnya sudah di tour buku, sudah di bedah di beberapa tempat, salah satunya di Madiun juga dan juga di Ponorogo ya ini, sehingga meskipun demikian hal ini tetap menjadi mercusuar yang sangat monumental sekali untuk dibicarakan, terus menerus dibicarakan, karena memang kondisi membakar buku membaca manusia ini adalah kondisi yang real terjadi saat ini. Seperti itu, membakar buku ini sebenarnya adalah strategi dari penulis untuk memancing pembaca mau untuk membaca buku, khususnya seperti yang Mas Miftah sampaikan tadi, yeah, untuk membaca buku fisik ya kan. Aneh, ada buku yang kemudian dia memprovokasi dengan judul membakar buku membakar manusia seperti itu. Memang dalam salah satu esai ini, jadi ini adalah kumpulan esai ya, kumpulan esai perjalanan Jimmy ya, perjalanan literasinya. Memang dalam salah satunya ada yang judulnya membakar buku membakar manusia itu. Jadi salah satu esai ini memang terinspirasi dari buku yang pernah dia baca milik Fernando Páez ya. Saat itu buku itu milik Fernando Páez itu menerangkan bagaimana pembakaran-pembakaran perpustakaan-perpustakaan yang ada di seluruh dunia itu. Mm-hmm. Jadi saat itu memang sebelum strategi dalam berperang atau strategi politik itu adalah membakar sumber pengetahuan, yaitu membakar perpustakaan dan juga membakar buku begitu. Lah di era Kiwari ini sebenarnya membakar buku yang ingin Jimmy tawarkan ini adalah bukan hanya sekedar membakar dalam arti apa namanya, arti yang sesungguhnya menyalakan api kemudian dihanguskan, tetapi menghentikan atau melarang untuk berdiskusi, melarang berpendapat. Lah ini merupakan bentuk sebenarnya pembakaran ya, seperti itu. Itu yang sangat apa namanya, sangat ditekankan oleh Jimmy. Jadi membakar ini dalam hal ini adalah metafor ya. Dia sangat dia memetaforkan membakar ini seperti halnya penghentian misalnya, dilarang untuk berdiskusi, dilarang untuk berpikir kritis seperti itu oleh siapapun. Itulah itu adalah salah satu bentuk membakar buku begitu. Tetapi menariknya lagi, Jimmy sebenarnya memaparkan dengan apa adanya. Jadi kumpulan esai ini adalah kondisi apa adanya, kondisi literasi saat ini ya yang dia tulis itu. Dia melihat bagaimana denyut-denyut literasi di berbagai wilayah khususnya yang dia pijak ya. Itu Jimmy ini berdomisili di Jogja ketika menulis dan menerbitkan buku ini, tetapi dia juga pernah pulang ke Bangka Belitung itu. Kemudian dia menggambarkan bagaimana kondisi literasi di sana. Dia juga menyampaikan pula bagaimana pengiriman buku, akses pengetahuan sampai ke sana itu sangat sulit sekali begitu. Sehingga dia pernah berkata atau dalam tanda kutip dia marah-marah pada temannya yang ada di Jogja, karena saat itu dia kuliah di Jogja ya, pada teman-temannya yang di Jogja yang tidak membaca. Dia mengatakan bahwa kalian itu akses pengetahuan itu semudah ini, akses untuk mendapat buku itu semudah ini, lantas alasan apa yang membuat kalian tidak membaca ya. Ini yang diungkapkan oleh Jimmy ketika dia kuliah saat itu di Jogja itu. Dan kemudian Jimmy merasakan betul bagaimana sulitnya untuk mengakses buku, untuk mendapatkan buku itu, bahkan biaya pengirimannya itu dia mengatakan bisa dua kali lipat harga bukunya itu, atau biaya pengirimannya itu bisa jadi satu buku baru lagi seperti itu. Sehingga dia pun juga mengatakan bahwa kalau akses buku seperti ini saat dia kuliah, khususnya di awal-awal kuliah, dia mengatakan bahwa akses pengetahuan tersebut akhirnya terpotong ya, maksudnya di sini sudah terbit, untuk kesananya masih butuh berapa bulan lagi. Lah inilah yang namanya potongan akses pengetahuan seperti itulah. Tetapi meskipun demikian, saya melihat Jimmy sangat militan sekali dalam hal sastra, karena di sana dia juga termasuk salah satu penggerak ya, salah satu penggerak komunitas literasi Kebun Kata. Jadi di sini dia juga mengatakan bahwa di Bangka Belitung ada komunitas literasi namanya Kebun Kata yang terus-menerus dihidupi seperti itu. Terus-menerus ada yang membicarakan khususnya tentang sastra, tentang perbukuan itu, dan mau untuk membicarakan, masih mau kuat masih bertahan dan terus tetap terus bertahan membicarakan tentang buku itu. Ya. Dia mengibaratkan kebun kata ini adalah kebun imajinasi ya. Yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Jadi dia menyirami, namanya tanaman Mas Miftah. Mm-hmm. Ibaratnya tanaman di pot ini disirami sedikit demi sedikit tapi yeah. tetap tumbuh. Lah ini saya rasa merupakan bentuk-bentuk militansi ya. Kalau tidak militan pasti sudah menyerah, Mas. Yeah, yeah, sudah menyerah, sudah dia tidak akan mampu lagi melakukan gerakan-gerakan yang seperti ini, seperti itu. Dia akan terjebak pada hal-hal yang bersifat praktis seperti itu. Itu. Mm-hmm. Kemudian selain di Bangka, tentu di tempatnya untuk menulis ya, di Jogja, di tempat proses kreatifnya, dia juga bersama teman-temannya menggerakkan komunitas literasi namanya Jejak Imaji gitu. Mm. Jejak Imaji itu adalah sebuah komunitas yang saat ini oleh Jemi itu tetap digerakkan lah, atau setidaknya tetap dihidupi. Jemi merupakan salah satu sekali lagi dari teman-teman Jejak Imaji yang menghidupi komunitas itu begitu. Mm. Selain itu dia juga memasangkan Jejak Imaji dengan kedai kopi namanya Kalimat Kopi gitu. Mm. Jadi untuk mendiskusikan sastra, untuk mendiskusikan buku itu kan butuh tempat kan Mas Miftah itulah. Yeah, yeah. Dia di Jogja itu membuka ya. Mm-hmm. Bukan mendirikan, membuka Kalimat Kopi itu tadi. Jadi Kalimat Kopi itu awalnya dia gunakan sebagai tempat untuk apa namanya ya, kafe ya, dia sendiri yang membaristai. Mm-hmm. Untuk apa namanya, untuk dia melakukan proses kreatif kan enak Mas, kalau misalnya kita melakukan proses kreatif entah itu membuat tulisan atau menulis puisi itu sambil ngopi. Itu kan enak lah. Tetapi dia cukup kreatif, sangat kreatif bahkan. Dia membuat kedai kopi itu menjadi ajang untuk saling bertemu antara buku penulis dengan pembacanya itu. Meskipun yang menarik dari Jemi ini adalah dia setia pada gerakan-gerakan kecil. Mm-hmm. Ini yang luar biasa Mas Miftah. Okay. Di era sekarang
4: digital
5: dan juga viralitas dan juga tepuk tangan. Lah dia tapi tetap mau menghidupi hal-hal yang bersifat kecil. Jadi tidak semata-mata untuk mencari panggung komunal yang bersifat banyak masif itu kemudian tepuk tangan itu. Mm-hmm. Tidak, tapi dia sangat sangat setia untuk menghidupkan gerakan-gerakan kecil. Misalnya ya tadi di Bangka, kemudian yang di Jejak Imaji pun juga demikian. Hmm. Meskipun yang datang hanya 3, misalnya si pembahas, moderator, dan juga pengulas. Hmm. Tanpa adanya penonton, itu tetap dihidupi Mas Miftah. Iya, iya. Lah api-api kecil inilah yang sebenarnya, ini juga merupakan bentuk membakar juga ya, membakar. Tetapi dalam hal ini adalah arti yang positif ya, membakar untuk menyalakan api literasi, menyalakan wacana-wacana kritis itu yang sekarang khususnya menjadi perhatian ya Mas Miftah bagi rekan-rekan generasi Z, generasi Alpha, apalagi generasi Beta itu yang semuanya tentunya serba praktis kemudian serba euforia seperti itu. Tapi dia sekali lagi dia melakukan gerak-gerak itu. Dan yang menarik kemarin ketika bedah buku ini, dia memilih kota-kota yang memang dia apa namanya, yang memang dia sasar. Hmm. yang memiliki rekam jejak, atau kalau dia menyebutnya sebagai post memory ya. Hmm. Rekam jejak atau pasca memory yang memiliki kekuatan literasi, salah satunya di Madiun tentunya, itu Madiun, Ponorogo itu yang memiliki rekam jejak literasi yang kuat itu. Hmm. Jadi dan dia pun ketika datang ke Madiun pun juga menyampaikan bahwa tidak menyasar massa. Mm-hmm. Tetapi ya siapapun yang mau berdiskusi ayo saat itu. Dan saat itu yang datang benar-benar esensial sekali itu. Mm-hmm. Dan di setiap diskusi Jemi, kalau saya melihat di apa media sosial, kemudian di YouTube dan juga di update status teman-teman untuk diskusi membakar buku ini, yang datang benar-benar esensial Mas. Mm-hmm. Jadi esensial ini berbeda dengan instruksional ya. Instruksional itu misal begini, datang ke Madiun lalu saya meminta mahasiswa saya untuk meramaikan, nanti kita absennya di sana. Mm-hmm. Itu instruksional. Yeah. Dan itu tidak mendapatkan apa-apa. Dan Jemi sadar tentang itu. Andai kan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara demikian, mm-hmm. pasti yang datang secara instruksional tadi akan main HP, Roblox dan juga melakukan hal-hal yang lain. Yeah. Nah, dia tidak, dia tetap okay, berapapun yang datang dia tetap apa? Dia tetap mau datang. Mm-hmm. Dan dia tetap mau berbicara gitu. Sehingga yang datang semuanya akhirnya esensial. Mm-hmm. Akhirnya dari hati, dari minat, dan akhirnya berisi.
4: Oke, okay. Antusiasmenya 100%.
5: Betul, ya. Antusiasmenya 100%. Lah inilah yang sebenarnya ingin dia cari seperti. Okay, okay. Kalau di Jawa Timur itu salah satu tokoh. Mm-hmm. Yang saya toko legendaris ya. Itu namanya pernah juga ke sini. Itu seorang kritikus sastra namanya Suripan Sadi Hutomo. Itu beliau itu juga sama belusuan ya istilahnya, belusuan ke kota-kota. Tapi kantung-kantung yang dilakukan Pak Suripan satu adalah di Jawa Timur itu. Kalau Jamie ini di setiap kesempatan dia bisa belusuk, dia belusuk mas. Dengan literasi, lo kan uniknya itu. Jadi dia belusuk dengan buku, dengan mengunjungi tempat-tempat yang ada nyala kecil literasinya di sana. Begitu, dan dia mencatat itu. Beberapa rekam catatannya sih terlihat ya di sini ya, di beberapa essay yang terakhir ini seperti di Tulungagung, seperti di Mojokerto dia sampaikan di sini. Tapi saya kok ya sangat yakin setelah dia melakukan tur membakar buku ini, dia memiliki banyak skemata untuk mencatat lagi dengan cara pencatatannya yang saya rasa milenial ya, ringan di kepala. Ini terkait dengan kondisi literasi saat ini, iya. Begitu. Jadi dia bahkan beberapa istilah-istilah atau beberapa bacaan-bacaan berat yang apa namanya, yang berat di tangan, berat di kepala, itu oleh Jamie dalam buku ini itu dibuat ringan. Dia bilang pernah mengatakan, saya ini generasi Z, maka saya punya PR besar untuk membuat generasi Z kembali lagi suka membaca buku seperti itu. Lah ini kan menarik. Dan yang melakukan kerja-kerja budaya seperti ini tentunya perlu kita apresiasi mas, betul, seperti itu, betul. Yang karena, menjaga nyala kecil seperti
4: karena
5: ini.
4: Karena tidak banyak ya mas.
5: Oh ya, ya. Betul. Bahkan kalau saya melihat Jamie ini adalah orang yang sangat itu ya, perhitungan dalam hal ini bukan berarti perhitungan material, tetapi perhitungan dalam hal ini adalah taktis.
4: Strategi.
5: Ya berstrategi. Dia pernah sempat melakukan polling dalam Instagramnya ya. Dari Instagramnya sangat diikuti banyak remaja ya, banyak pemuda juga. Dia melakukan polling bahwa bahwa visual itu ternyata lebih diminati. Saat itu saya lupa pertanyaan pollingnya apa, tetapi visual lebih diminati ya. Saat itu ya visual lebih diminati, dan ketika buku atau narasi panjang itu diberi visual, maka hal itu akan membuat mata, khususnya juga mata generasi Z dan juga mata semua pembaca sih, kalau saya lihat itu akan merasa rekreatif mas Miftah. Kita melihat beberapa bahasan-bahasan yang apa namanya, yang sangat berat di sini, di selain diulas dengan cara yang sangat ringan, tetapi juga lah diulas dengan model-model seperti ini. Nah dia juga memberikan di tengah-tengah ini memberikan ilustrasi-ilustrasi ya, ilustrasi-ilustrasi itu, kemudian permainan bentuk, permainan warna, meskipun di sini hitam dan putih, tetapi ada permainan-permainan bentuk seperti ini yang membuat mata kita rekreasi ketika membaca buku ini. Iya. Jadi tidak 100% teks seperti itu, mas. Itu lah ini sebenarnya membakar buku, membakar manusia ini sebenarnya Jamie menyajikan sebuah pendidikan ya, pendidikan literasi, pendidikan sastra, kondisi pendidikan perbukuan itu tanpa menggurui benar-benar dulce et idulle ya, menghibur ya, tapi sekaligus mendidik, sehingga nilai-nilai edukasinya itu bisa diresapi pembaca tanpa pembaca digurui.
4: Merasa digurui
5: ya, misalnya ayo membaca, ayo mencintai buku, tidak ada satu pun kata-kata seperti itu. Dia menyampaikan gerak-gerak literasi yang sudah dia lakukan. Itu dengan demikian pembaca terinspirasi atau tidak itu dikembalikan lagi pada pembaca mas. Nah inilah yang menariknya buku Jamie ini yang juga alangkah baiknya juga dibaca juga ya oleh teman-teman generasi Z, Alpha dan juga Beta seperti itu mas Miftah.
4: Oke. Jadi Jamie Batin Tikal ini bisa dikatakan pelopor literasi di era kekinian, era digital ya, Mas Ardi ya.
5: Kalau saya mengatakan kalau dikatakan sebagai pelopor, ya mungkin nanti kita bisa mengembalikan pada penulisnya ya. Penulisnya. Tetapi saya yakin ketika saya membaca bukunya, dia itu apa yang ditulis dan apa yang dilakukan itu sama mas.
4: Sama.
5: Itu sehingga ketika saya yakin yang bersangkutan akan lebih nyaman ketika dia dibilang sebagai salah satu penggerak literasi dari beragam penggerak literasi yang lain, karena kita bisa melihat banyak juga para penggerak literasi yang juga generasi Z, itulah salah satunya yang bersuara adalah Jamie seperti itu. Lah saya melihat yang ditulis itu sama seperti yang dia lakukan. Jadi dia tidak hanya sekedar menulis mengetahui beginilah kondisi literasi saat ini, beginilah keprihatinannya terhadap kondisi perbukuan, keprihatinannya terhadap agen sastra seperti itu, keprihatinannya terhadap kondisi penerbitan. Tetapi dia juga ikut turun merasakan apa yang ada di masyarakat seperti itu ya, merasakan apa yang ada di topik-topik yang dia tulis itu, dan ikut mengambil data, menarasikan data dari situ begitu. Okay. Jadi dia tidak bergerak seolah-olah seperti mencari data yang data itu diperoleh tidak manusiawi, misalnya menyebarkan wawancara, menyebarkan kuesioner itu tidak, tetapi dia ikut turun, Mas.
4: Ikut turun,
5: ikut merasa, ikut berkenalan. Ada satu kunci sebenarnya, Mas Miftah, yang sangat menarik dalam membaca buku Membakar Manusia ini adalah kekuatan serabung.
4: Kekuatan serabung.
5: Jamie sebagai orang Bangka mengatakan bahwa serabung atau bersosialisasi itu adalah salah satu kunci agar kita tetap mampu berpikir kritis melalui literasi. Bahkan secara ekstrim dia mengatakan bahwa mungkin di Jogja itu ya, remaja itu tidak kuliah pun bisa pintar asalkan mau serabung, mendatangi diskusi per diskusi, karena dalam satu hari itu bisa jadi ada 2-3 diskusi yang sama. Itu misalnya dalam hari yang sama, misalnya sama-sama bedah cerpennya, sama-sama bedah puisinya begitu, sama-sama festival apanya seperti itulah. Dia mengatakan bahwa ketika kita mampu berserabung itu, dan di sini juga dikatakan juga kekuatan serabung itu, kekuatan untuk bersosialisasi, kolaborasi itu akan sangat menguntungkan sekali itu bagi remaja, khususnya dalam menimba ilmu, dalam mengasah daya kritisnya seperti itu, Mas Miftah.
4: Oke. Jadi bisa dikatakan melalui buku Membakar Buku ini, Jamie ini ingin gitu ya membangkitkan semangat literasi secara holistik ya, Mas Adi ya. Tidak hanya ayo membaca, bukan hanya itu, tapi lebih kepada semua secara holistik, baik itu percetakannya, kemudian kondisinya, kemudian strateginya bagaimana, dan ini yang dibangkitkan oleh Jamie, Mas Ardi. Nah, Mas Ardi, berarti bisa dikatakan sekali lagi Membakar Buku ini bukan dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap ilmu pengetahuan, bukan ya?
5: Betul.
4: Oke. Tetapi ini menggambarkan tentang tantangan-tantangan dalam kembali membangun budaya literasi, begitu ya, Mas Ardi ya. Nah, Mas Ardi, kan sekarang di tengah maraknya media sosial dan informasi digital pastinya, dari kacamata Mas Ardi, kemudian dari buku yang Jamie hadirkan, seberapa kemudian membaca buku ini masih dianggap penting?
5: Oke, baik. Terima kasih, Mas Miftah. Membaca buku Membakar Manusia ini dianggap urgent, bahkan ketika cara penulisan Jamie, sekali lagi saya menyoroti pada cara penulisannya ya, ini ya benar-benar memaparkan fakta-fakta. Dia benar-benar melakukan narasi-narasi itu, sehingga pasti yang pertama, pasti buku ini tidak ditulis menggunakan akal imitasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mampu menyerap atau mengetahui atau merespon kondisi literasi saat ini dari pengalaman penulisnya. Begitu. Jadi kita benar-benar mampu disajikan rentetan pengalaman. Lah inilah yang saya rasa menarik sebenarnya untuk dibaca, untuk dibaca khususnya bagi generasi muda ya, karena kita disajikan rentetan pengalaman. Yang kita tahu juga bagaimana kita kalau di guru itu sangat bosan ya, Mas ya. Sehingga yang disampaikan di sini adalah rentetan pengalaman sekaligus, Mas Miftah, sebenarnya rentetan kegelisahan. Salah satu yang saya amati di sini adalah, karena memang saya juga dari bidang sastra, itu adalah bagaimana Jamie menyoroti kurangnya agensi sastra. Jadi ketika ada, ini berbeda sekali dengan agensi sepak bola. Kalau sepak bola, Jamie menganalogikan dengan sepak bola. Kalau pemain bola itu, dia hanya tinggal main, dia hanya tinggal ya pokoknya main aja, main yang terbaik, main saja yang terbaik. Dia udah nggak ngurus lagi nanti kontraknya di mana, dia dapat apa seperti itu. Karena yang mengurusi adalah agennya. Tahun depan pindah ke klub mana, itu yang mengurusi agennya lah. Dia mengatakan bahwa ironinya di Indonesia ini yang dia soroti adalah peran agen sastra tersebut kurang optimal itu. Kurang, sangat kurang optimal sama sekali, sehingga yang dilakukan oleh para penulis, khususnya penulis sastra, itu pun dia harus mensosialisasikan bukunya seperti itu. Lah, disinilah sebenarnya kritik-kritik yang disajikan oleh Jamie. Kritik-kritik keprihatinan-keprihatinan yang ia sajikan seperti itu. Kurangnya agen sastra. Kemudian yang kedua, pembajakan. Dia sangat menyoroti betul pembajakan buku yang marak sekali terjadi. Itu, baik pembajakan secara fisik maupun pembajakan secara digital. Dia mengkritisi betul lah pembajakan itu sebenarnya juga merupakan bentuk dari pembakaran buku, Mas. Ya, jangan kita membajak buku itu kan berarti kan mengurangi rezeki.
4: Betul.
5: Penulisnya mengurangi penulis rezeki penerbit. Yang mematikan juga iklim literasi sebenarnya dengan membajak itu, bukan malah menyemarakkan tapi mematikan itu dengan mudah menampilkan PDF-PDF-nya di di jejaring sosial seperti sosial, itu. Betul, betul. Padahal penulisnya masih sehat walafiat, usia produktif prime time. Lah itu kan sebenarnya merupakan bentuk membakar juga. Lah inilah yang oleh Jamie kemudian dikritisi. Belum lagi dia juga mengkritisi pajak buku seperti itu ya. Dia mengkritisi pajak buku lah. Nah, pada intinya dia mengharapkan bahwa peran negara hadir ya. Peran negara hadir untuk mencerdaskan.
4: Ya, untuk intervensi literasi digital. Maksudnya literasi buku fisik ya.
5: Betul. Dia mengingatkan kembali bahwa peran negara di sini sebenarnya adalah mencerdaskan ya.
4: Betul, harusnya.
5: Salah satu bentuk mencerdaskan itu tadi adalah dengan masuk pada penerbitan, pada perbukuan, dan turut aktif melalui kebijakan yang pro, kemudian kebijakan yang anti terhadap kejahatan pada buku seperti itulah. Sebenarnya negara harus hadir. Selama hal itu belum optimal, yang Jamie rasakan belum optimal, maka salah satu caranya adalah yang menjaga api-api ini tadi. Menjaga dan menyalakan api-api kecil ini tadi agar semarak untuk tetap berliterasi. Kan tentu kita tidak ingin ya Mas Miftah ya, generasi-generasi kita, apalagi adik-adik tingkat, anak-anak kita itu termasuk pada generasi yang brain rot atau pembusukan otak. Tentu kita masih sangat berharap bahwa kita memiliki generasi yang memiliki setidaknya pola pikir kritis. Karena dari pola pikir kritis itu nanti akan masuk ke inovasi. Inovasi, inovator, penciptaan lapangan kerja baru itu semua dimulai dari kekritisan. Dan daya kritis bisa kita peroleh ketika seseorang tersebut mampu untuk membaca wacana-wacana yang panjang. Bukan hanya sabar, tetapi mampu untuk menangkap wacana-wacana yang panjang, merefleksikan, bahkan memproduksi wacana-wacana baru menjadi inovasi-inovasi baru. Begitu Mas Miftah.
4: Dan diawali dari membaca pastinya.
5: Betul.
4: Membaca dan membaca. Nah, pendengar, ini sudah ada banyak yang masuk di kolom komentar kanal YouTube dari Madiun. Ada juga yang masuk dari WhatsApp. Ini ada Mas Teo dari Magelang yang bergabung bersama kita, Mas Ardi. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu untuk pendengar sebagai hiburan ya di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami pendengar di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, bersama dengan Dr. Ardi Wina Saputra, Magister Pendidikan, Membakar Buku, Jamie Batintikal.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya juga masih bersama dengan narasumber kita, beliau Mas Ardi atau Dr. Ardi Winasaputra, Magister Pendidikan. Tadi ada satu lagu dari milik Tangga dengan Jurus Terjitu. Harus bagaimana lagi kita membangkitkan literasi digital gitu. Nah, Mas Ardi, ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan nih yang baru saja masuk di WhatsApp. Yang pertama dari Mas Teo di Magelang, kemudian ada Arif di Magetan, dan juga ada Hafid di Mokospati. Ini pertanyaannya yang pertama dari Mas Teo di Theodorus Yudhistira di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apa dampak nyata pembacaan buku terhadap nafas hidup penulis dan ekosistem literasi? Sebelum jeda tadi kita sudah sedikit bahas. Nah, bagaimana menurut Mas Ardi ini?
1: Oke, kalau saya lihat di bukunya Jamie ini, sebenarnya yang dirugikan ada dua pihak, beragam pihak sih. Okay. Pembacaan buku ini, tapi secara ekstrim tentunya ya penulis dan juga pembaca ya.
0: Pembaca.
1: Kalau pembaca ini Jamie menyoroti bahwa ya tentu buku bacaan itu tentu tidak sebagus buku aslinya ya, entah itu mudah rapuh, mudah retak itu. Tetapi sebenarnya ada yang lebih rugi lagi daripada sekedar fisik buku tersebut yang mudah rapuh dan mudah retak, yaitu adalah integritas dalam diri pembeli itu yang rapuh dan retak. Yeah. Begitu. Jadi integritas pembeli buku bacaan tersebut yang sebenarnya sedang terkikis atau dikikis oleh dirinya sendiri atau dirapuhkan oleh diri sendiri. Lah kalau dari hal membeli buku saja integritasnya kurang, apalagi ketika nanti dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar atau berada di tempat-tempat yang strategis, tentunya ya kita bisa tahu bagaimana integritasnya kalau seperti itu ya, Mas ya. Itu dari segi konsumen. Kalau dari segi produsen jelas sangat dirugikan, begitu kan. Ya tentu royalti buku sendiri pun juga tidak banyak. Kemudian di tengah pajak buku yang juga banyak yang juga seperti ini ya. Kemudian buku yang dipajaki begini, tentu penulis dapat berapa sih, begitu. Apabila ini sudah begitu dibajak pula lah, itu kan tentu sebenarnya yang sangat dirugikan adalah kekayaan intelektual penulis, seperti itulah. Sehingga tentunya minat berliterasinya tentunya ya bisa jadi fluktuatif. Iya, atau iya. Kalaupun kita bicara idealis, oh meskipun dia dibajak berkali-kali tapi minat literasinya tinggi tetapi kesejahteraan hidupnya bagaimana dengan kesejahteraan hidupnya, itu kan yang tentunya perlu diperhatikan pula. Bukankah penulis juga dalam profesinya juga berhak untuk menjadi sejahtera itu. Iya.
0: Selain dari sejahtera juga kan biasanya para penulis itu ketika mendapat katakanlah royalti gitu ya. Beliau kan akan meneruskan perjuangan itu dengan menciptakan buku yang lain, karya-karya yang lain begitu.
1: Betul. Apalagi ya kalau kita tahu, apalagi dengan misalnya royalti seperti itu aja, ada karya-karya hebat yang diciptakan sebetulnya, apalagi ketika dihargai dengan seutuhnya. Saya yakin pasti itu akan kehebatannya pasti akan melipat ganda karya-karya yang dihasilkan.
0: Karena muncul semangat yang lebih ya.
1: Betul, semangat, daya responnya juga itu. Okay. Kemudian yang menarik di sini Mas Miftah, perihal pembacaan buku tadi, Jamie sekali lagi memaparkan pengalaman. Pengalamannya adalah ketika dia menemui sekelompok remaja, ya beberapa kelompok remaja lah itu, yang dia melihat, oh itu beli baju bagus bisa, beli apa namanya, beli gawai bisa, dia gaul atau stylenya kekinian bisa, tetapi beli bukunya bacakan. Lah ini yang dia sayangkan, yang Jamie sayangkan, dan yang dia bisa adalah mengingatkan seperti itu. Lah ini tadi yang saya sampaikan juga Mas Miftah, sebenarnya yang dirugikan itu dari ada hal yang jauh lebih dirugikan daripada sekedar buku yang mudah rusak, tetapi integritas dalam diri pembeli tadi yang jauh-jauh lebih rusak, Mas. Begitu, jauh-jauh lebih rusak itu tadi. Nah, ketika dia lulus kuliah atau dia sudah berada di posisi yang tinggi, ketika integritasnya seperti itu, ya tentu apa hal apa yang bisa kita harapkan dari integritas yang demikian seperti itu.
0: Baik. Ada pertanyaan kembali dari Arif di Magetan ini. Bagaimana cara generasi muda menjaga semangat membaca di tengah rendahnya minat baca?
1: Terima kasih. Saya kembali lagi pada buku membakar manusia ya. Jadi saya kembali lagi pada pendapatnya Jamie. Jamie di sini dia menarik sekali ketika dia sekali lagi menyampaikan pengalamannya pada anak-anak pang ya saat itu, anak-anak pang atau ya anak-anak pang yang dia apa namanya, dalam tanda kutip dia ayomi. diayomi ya, bukan diasuh tapi diayomi untuk berliterasi. Jadi saat itu cara-cara yang Jamie lakukan adalah dengan mengajak menonton.
0: Nonton bareng.
1: Mm-hmm. Nonton bareng, bermusik bersama. Mm-hmm. Dari situlah anak-anak itu konsultasi pada Jamie perihal lirikku bagus tidak.
0: Oh.
1: Lah ketika lirik ketika sudah masuk pada konsultasi itu, mm-hmm. Jamie menyodorkan ini loh puisi-puisi yang cocok untuk dibaca, mm-hmm. puisi-puisi yang, dan itu ditingkatkan daya baca, kerumitannya ditingkatkan. Mm-hmm. Akhirnya lama-lama diskusinya buku, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi cara strategi Jamie untuk masuk pada literasi, mm-hmm. itu adalah dengan masuk melalui hal topik apa yang paling dia suka.
0: Okay.
1: Begitu. Pun demikian saat Jamie mengajar anak-anak ya, SMP kalau nggak SMA ya, itu sama strateginya, sama anak itu suka apa, kalau suka dari game ya masuk dari game dulu.
0: Oh, okay.
1: Kemudian nanti diarahkan lagi, yuk gamenya bersama, terus diarahkan, tapi bukan berarti game terus nggak game terus sampai akhir pertemuan, tidak.
0: Okay.
1: Tetapi diarahkan, ini ceritanya kok bagus ya, ini ceritanya kok jelek, ini ini cerita alternatifnya seperti apa ya. Nah, dia mengarahkan untuk itu. Ada loh cerita yang seperti ini. Oh, cerita itu mirip dengan novel ini loh, mirip dengan cerpen ini loh. Mm-hmm. Si anak baca akhirnya, Mas. Yeah. Ketika si anak dapat saja satu buku, maka dia mulai mendiskusikan buku. Mm-hmm. Ketika selesai mendiskusikan satu buku, maka dia akan mencari buku yang lain lagi. Jadi yang dibahas adalah buku yang lain lagi, begitu. Mm-hmm. Sama ketika yang tadi anak-anak pang yang di Ayomi Jamie di Jogja tadi, mm-hmm. yang dicari ketika dia sudah sampai pada tahap penciptaan syair, mm-hmm. puisi, buku puisi. Dan dia cari adalah diskurs, wacana-wacana ya yang terkait dengan hal-hal penciptaan itu tadi, begitu ya. Okay. Akhirnya diskusinya jadi diskusi buku lah. Ini loh strategi yang disampaikan oleh Jamie.
0: Satu buku selesai, cari literasi yang lain lagi.
1: Betul, iya. Masuknya dari apa yang paling diminati. Lah inilah yang disampaikan oleh Jamie.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Sehingga ketika disodorkan itu, maka teman-teman pang yang di Ayomi tadi, ini
1: betul,
0: terbangun pola pikir kritisnya, begitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Terbangun pola pikir kritisnya, kesadaran membacanya, kesadaran literasinya dan literat. Itu.
0: Oke, oke, oke. Nah, yang terakhir ini dari Hafid di Mospati. Apa yang dapat dilakukan sekolah dan masyarakat untuk menumbuhkan semangat literasi? Kalau tadi kan dikatakan generasi muda gitu ya. Sementara lebih berkembang ke ruang lingkup sosial yang lebih luas lagi, ada di sana sekolah, kampus, masyarakat. Yang tentunya kita tahu di masyarakat kayaknya sudah jarang yang pegang buku. Benar gak
1: sih? Oke, okay, iya.
0: Oke, okay, nah bagaimana ini?
1: Kalau masyarakat tentu kita bisa masuk ke komunitas iya, pendidikan luar sekolah seperti itu. Lah, sekolah dan kampus sebenarnya, menarik ini pertanyaannya.
0: Iya.
1: Sekolah dan kampus sebenarnya memiliki instrumen.
0: Iya.
1: Instrumen yang paling besar. Bukan paling urgent tapi paling besar, paling besar untuk melakukan gerakan-gerakan literasi. Itulah.
0: Karena
1: sekarang
0: aksesnya mudah.
1: Betul, aksesnya mudah. Kemudian caranya, utilitasnya, perangkat-perangkatnya, piranti-pirantinya ada. Begitu. Sekarang bergantung Mas Miftah dan juga tadi penanyanya siapa? Mas
0: Hafid.
1: Mas Hafid itu. Sekarang bergantung pada sekolah dan juga kampus tersebut ya. Jadi apakah khususnya pada akademisi?
0: Iya.
1: Pada akademisi, karena di sini tidak sedikit loh Jamie mengkritisi akademisi-akademisi.
0: Mm-hmm.
1: Itu akademisi-akademisi yang mau turun gelanggang, mau yang istilahnya sekarang berdampak ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu, tetapi dia di sini menyampaikan akademisi-akademisi yang tidak membeli buku bajakan, itu yang pertama. Akademisi-akademisi yang mau untuk turun gelanggang, akademisi-akademisi yang mau untuk tidak berada di pucuk menara gading tapi menerjemahkan hal yang rumit menjadi hal yang mudah yang bermanfaat di masyarakat. Dan yang terpenting Mas Hafid, bagaimana akademisi-akademisi ya khususnya yang mau untuk melakukan, menggerakkan apa yang dia tulis dengan apa yang dia praktikan, atau akademisi yang literat. Ini yang sulit. Jadi misalnya di sekolah-sekolah, di kampus misalnya, sepele aja Mas Miftah, jangan buang sampah. Waduh, teorinya jangan buang sampah, mengajak anak untuk buat poster jangan buang sampah, masih baru keluar kelas, Mas, buku botol apa, botol air mineral langsung ding gini. Itu kan tidak literat sama sekali, tidak cakap sama sekali. Lah Jamie menunjukkan itu, kecakapan itu. Jadi bagaimana apa yang dia tulis itu juga apa yang dia lakukan. Itulah sebabnya ketika saya benar-benar membedah ini, saya melihat dulu apa yang melihat, berkenalan, mm-hmm. kemudian berdialektika bahkan, mm-hmm. tanpa penulis merasa untuk kita berdialektika seperti itu, sehingga oke, berarti yang dia tulis itu selaras dengan yang dia lakukan. Nah, inilah tahapan, inilah yang sulit seperti itu. Padahal saya yakin sekali lagi sekolah dan juga kampus, mm-hmm. ya memiliki instrumen, alat piranti untuk melakukan itu. Yeah, tetapi betul. Semua sekali lagi Mas Miftah bergantung pada integritas. Pada kemauan tadi. Yeah, seperti halnya membeli buku bacaan, pada integritas dan kemauan.
0: Oke, yeah. Pihak-pihak terkait di dalamnya pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Ada guru, ada dosen dan sebagainya.
1: Yeah, betul.
0: Baik. Di penghujung ini Miftah sapa dulu ada akun Agus Z. Apakah judul buku ya Kak? Iya, judul bukunya Membakar Buku Membakar Manusia. Subnya ada Jamie Batin, dari Jamie Batin Tikal. Kemudian mantap obrolannya. Ada akun Amin Narsis, wajib nyimak ini. Kemudian ada Trivena Tabita, topik yang menarik dan ini disimak langsung oleh penulisnya nih, Mas Ari. Ada
1: halo.
0: Mas Jamie Batin Tikal 98. Nuun, Mas Ari sudah membahas buku saya. Nuun, ya. RRI Madiun. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dan langsung datang ke studio RRI Madiun ya. Kita bahas lebih dalam. Baik, terima kasih. Dan tentunya kita di penghujung acara ini, Mas Ardi, closing statementnya dari Membakar Buku Jamie Batin Tikal. Silakan Mas Ardi.
1: Oke, baik. Mari kita membaca ya, membaca Membakar Buku Membakar Manusia ini, ya. Karena membaca buku Membakar Manusia ini merupakan bacaan yang sangat ringan, ya, tetapi sangat esensial, penuh makna, tidak menggurui, dan mampu menyalakan api-api kecil literasi di Indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi. Malam hari ini kita bahas, kita bedah buku Membakar Manusia dari penulis Jamie Batin Tikal. Sehat selalu Mas Ardi dan doa kita dari jauh. Mudah-mudahan Mas Jamie Batin Tikal juga sehat selalu, semangat gitu ya. Kita semangati dari sini, dan nanti kita tunggu karya-karyanya ya Mas Ardi ya. Terima kasih Mas Ardi, sehat selalu.
1: Terima
0: kita
1: kasih,
0: jumpa di lain waktu Mas Ardi. Iya. Dan akhirnya pendengar dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim dan juga beliau narasumber kita Mas Dr. Ardi Winasaputra, Magister Pendidikan, pamit undur diri, ready ruang dengan ada semuanya. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Suwun poro pamiyarso. Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gratisaken pemeriksaan kesehatan utawi medical check-up MCU wonten Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun mengeti HUT kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Khofifah ngajab MCU gratis 100% kolowau saged dados kado kemerdekaan ingkang gadah manfaat langsung dateng masyarakat. Layanan MCU dasar gratis dipun lampahaken wiwit tanggal 21 dinten iki ngantos 28 Agustus 2016 kanthi kuota 20 tiang per dinten. Masyarakat ingkang pingin manfaataken program kolowau kedah tumut prasyarat. Maksud kula persyaratan lan aturan ingkang dipun tetepaken Rumah Sakit Paru Manguharjo. Kebijakan kolowau dipun kiyataken mawi keputusan Gubernur Jawa Timur babagan pemberian pembebasan tarif retribusi pelayanan kesehatan ing Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Khofifah ngandharaken kebijakan menika mujudaken upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur miyaraken akses layanan kesehatan preventif sarta kangge njurung masyarakat nglaksanakaken pemeriksaan kesehatan wiwit dini lan ajek. Miturut Khofifah, kebijakan ingkang sami ugi badhe kaparingaken wonten sejumlah kesempatan lintunipun salami tahun 2016. Saben kegiatan dipun siapakan kuota 20 peserta kanthi jenis pemeriksaan ingkang dipun selarasaken kalian irah-irahan pengetan. Pawarti salajengipun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia lan Kebudayaan Menko PMK Pratikno ngresmiaken pembangunan gedung SMP Negeri Setunggal Padangan Kabupaten Bojonegoro kangge wujud revitalisasi sekolah ingkang dados program Presiden RI inggih menika damel pendidikan nasional ingkang waroto. Pratikno njlentrehaken revitalisasi sekolah ing Bojonegoro kolowau wujud kawigatosan pemerintah kangge mbangun manusia lumantar pendidikan. Sekolah ing Bojonegoro ingkang dipun bangun wonten 3 inggih menika SMP Negeri Setunggal Padangan, SMK Negeri Ngambon lan SMA Negeri Bojonegoro kangge mujudaken pendidikan ingkang kualitas. Pratikno ngemutaken mbangun manusia mboten namung lumantar revitalisasi sekolah ananging sumber daya manusia SDM ugi ingkang sehat fisik, mental, sosial, lan spiritual. Langkung-langkung kemajengan media sosial ugi dados salah setunggalipun tantangan ingkang kedadipun adepi sesarengan jalaran anak-anak gampil ningali maneka gambaran pagesangan. Pemerintah Kutha Kediri nyuwun dateng Duta Wisata Panji Galuh Kota Kediri 2016 kangge tumut promosi pariwisata lan maneka potensi ekonomi kreatif ingkang wonten wilayah Kutha Kediri. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati ngandharaken Duta Wisata Panji lan Galuh kedah saged ngenal tresno lan promosi maneka potensi wisata, budaya, kuliner serta ekonomi kreatif ing Kutha Kediri. Miturut wali kota, Kutha Kediri dados salah setunggalipun kota paling tua ing Indonesia gadah kata potensi ingkang saged dipun ngrembakaken dados daya pikat wisata wiwit saking sejarah kerajaan Kediri, kekayaan budaya, kawasan Selo Mangleng, Sungai Brantas, Taman Brantas ngantos pusat kuliner lan kerajinan. Sejumlah potensi kalawau saged dipun damel dados maneka pengalaman wisata, dados heritage walk, tur cerita Panji, paket ziarah edukasi, sunset walk, jelajah sungai, wisata malam, sarto ngenalaken produk lokal kados tahu kuning lan kain tenun ikat bandar. Finanda ngajak Panji lan Galuh saged ngenalaken sejarah Kutha Kediri kanthi bahasa ingkang gampil dipuntami masyarakat kalebet kangge promosi destinasi kuliner, UMKM lan kreativitas lokal. Finanda pesen datang peserta ingkang kepilih dados Duta Wisata Panji Galuh Kota Kediri 2016 supados terus nambah wawasan lan ningkataken potensi diri kangge ngemban tugas jawab ingkang langkung ageng. Musik.
Pemerintah Kabupaten Magetan nyiapakan peta dalan ekonomi kreatif tahun 2017 kangge mujudaken kabupaten ingkang kreatif lan nyengkuyung rembokanipun ekonomi daerah lan nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito ngandharaken upaya kalawau dipun pendhet kangge mesthekaken arah kebijakan sarta ngrembugaken potensi ekonomi kreatif daerah melampah kanthi sae lan saged dipun ukur. Miturut Suwito, upaya kalawau kangge nindaklanjuti kegiatan sarasehan kemerdekaan pawitan diroga 2016 inggih menika Pacitan, Ngawi, Magetan lan Madiun lan penerogo ingkang kalaksanakaken ing Madiun sarta arahan Menteri Ekonomi Kreatif

Pawarti ingkang pungkasan, para pemirsa, Bandara Internasional Doha Kediri nyiapaken infrastruktur utawi operasional kangge nyengkuyung kesiapan dados papan embarkasi haji wonten mangsa haji taun ngajeng. Direktur PT Surya Doha Investama Maxin Arisandi ngandharaken, Kementerian Haji lan Umroh Republik Indonesia sampun ngawontenaken fasilitasi wonten area Bandara Doha Kediri kangge mestayaken kesiapan sedayanipun. Saderengipun dipun tetepaken nyengkuyung embarkasi haji, Arisandi negesaken pihakipun siap nyengkuyung menawi Bandara Doha dipun persados dados embarkasi haji sehingga pelayanan dateng jamaah saged melampah aman lan nyaman. Sawetawis General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Doha Kediri, Rahmat Yuni Saputra ngandharaken, sedaya fasilitas lan operasional bandara sampun nyengkuyung kabetahan penerbangan haji. Ananging sejumlah aspek teknis tetap kedah dipun kiyataken kanthi adhedhasar aturan lan kabetahan maskapai. Dipun sebataken, visitasi ingkang kelaksanaaken Kementerian Haji lan Umroh kasebat kangge martinjau kesiapan bandara nyengkuyung pelayanan penerbangan haji. Inggih menika gegayutan fasilitas terminal lan sisi udara, pelayanan jamaah, keamanan, layanan ground handling, catering, ngantos koordinasi antawis pemangku kepentingan. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar dari Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam pendengar semuanya. Apa kabar Anda? Malam hari ini saya menemani Anda di Langgam Budaya dan Hiburan Irama Langgam dan Keroncong ya. Malam ini pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, request lagu-lagu keroncong silahkan. Kalau kemarin kita hibur Anda dengan lagu-lagu campur sari, malam hari ini lagu keroncong. Mengawali jumpa kita ada satu lagu dari Restiana D dengan keroncong puisi. Lagu puisi ini lagu yang dulu dipopulerkan oleh grup Benji Kustik ya. Nah, ini dibawakan versi keroncongnya oleh Restia Nadi. Ada Neng Gayatri, assalamualaikum Kak, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Dono sekalian, Bu Saigon, Uti Susi, Bu Padi Songo-Songo, Bunda Mari, Mbak Sekartaji, Mas Bro, Mbak Galo, Pak Rostianto, dan semua tanpa kecuali. Lagunya Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Coba nanti kita cek and recheck Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Silakan di telepon 459198, tapi nanti setelah kita hadirkan satu lagu berikut untuk Anda pendengar. Ada Tutri Tri Setia yang juga nanti kita hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami pendengar di Ragam Budaya dan Hiburan Langgam dan Keroncong. Kali ini Di Bawah Sinar Bulan Purnama dari Tutri Tri Setia untuk Anda.

0: Iya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Iya, berikutnya yang kembali ingin bergabung bersama kami di telepon 459198 kita terima. Assalamualaikum.
1: Pio,
0: buka kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Dimas.
0: Nggih, sugeng dalu, sehat, Mbah?
1: Sehat, Dimas.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Sinang bakal seger sinarasan sugih samudayanipun, Dimas.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kula mangke nyuwun tulung jenengan, Dimas.
0: Nggih.
1: Kula mangke kalunggare wedalipun paringi lelagon kecik-kecik nggih, Dimas.
0: Kecik-kecik, nggih.
1: Awit pancen nggih kareman lho, Dimas.
0: Oh, nggih.
1: Ruwemen sanget tuh.
0: Nggih, leres-leres.
1: Nggih, salamipun mboten kesepen malih menika kagem menika menawi dereng dari kagem nip kumari, Dimas.
0: Nggih.
1: Wilujeng dalu.
0: Nggih.
1: Kalendah rilis. Mboten kesepen malih kalian Puskar Taji wilujeng midhangetaken. Menika pikantuk salam Puskar Taji, Dimas.
0: Nggih.
1: Dinan pikantuk salam saking Puskar Taji.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalian menika Dimas nggih, mboten kesepen malih menika kalem niku. Niku le Dimas Bususi.
0: Bususi.
1: Lah kalian genduke niku mulan.
0: Nggih.
1: Niku Butika Busur.
0: Nggih.
1: Kulo sing midhangetaken.
0: Nggih.
1: Dimas Agung Surya, Dimas Muhammad,
0: dari
1: Kota Pia. Kulo sing midhangetaken purun Ernik iki nggih.
0: Bu Ernik, nggih.
1: Kalian manik-manikten.
0: Nggih.
1: Kulo sing dalu.
0: Nggih.
1: Menika jenengan pikantuk salam saking manik-manikten Dimas.
0: Nggih, manik-manikten. Nggih, siap.
1: Monggo kegono malih Bu Manik. Kulo sing dalu.
0: Nggih, semoga. Bisa ikon nggih wonten wingi.
1: Monggo kula antar bisa ikon wit kula wingi kula antar kok dereng kegono.
0: Lah nggih to ya ya.
1: Wilih sing dalu.
0: Dinten
1: iki ana napa niku kula boten patek ngenteni Dimas.
0: Lha ngeten.
1: Wong bocah cilik tek kon turu ya wange.
0: Wangel.
1: Dan gumun tenan aku.
0: Gumun sian kok ya.
1: Betai mulai ya ora kabeh lho.
0: Nggih.
1: Nggon dendene waya masuk sekolah terus bolo.
0: Nggih, nggih.
1: Lah niku lho. Dimas?
0: Nggih.
1: Salamipun kagem pamitan sedoyo kemawon nggih.
0: Nggih.
1: Pokoke ingkang bakan kula kidune sedoyo kemawon niku Dimas sedoyo goblok niku Dimas.
0: Nggih.
1: Siang wau nggih kono wingking dalu pun ade-ade kula sedoyo ya kemawon.
0: Nggih, nggih.
1: Wonten Kalimantan apa niku di Jakarta nggih sering jare Dimas.
0: Nggih.
1: Monggo kono Puskar Taji menawi pusanipun dalem pase.
0: Matur mawon.
1: Nggih, mboten kono. Nggih, Dimas.
0: Nggih. Nggih, nggih.
1: Nggih, sawetara satru mulyan
0: Pak Budi Dimas. Nggih, siap, nggih.
1: Wiwiting dalu. Ya, ya kok nyuruh dulu tadi wiwiting dalu Dimas.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ini yang sudah bergabung ada Muhammad, okay, Mas Muhammad kita terima. Oh, lepas di telepon WhatsAppnya. Baik, berikutnya kita terima. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat Mas Muhammad.
2: Alhamdulillah baik sehat.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Sami kalian Mas Miftah.
0: Nggih, alhamdulillah niki sehat-sehat.
2: Ketemu lagi nih Mas.
0: Nah, nggih.
2: Ini sambil itu loh Mas bungkusi hadiah untuk jalan sehat hari Minggu.
0: Nggih, hari Minggu depan.
2: Ya, minggu depan ini.
0: Lagi, minggu
2: akhir
0: terakhir.
2: Bulan ini loh Mas.
0: Nggih, minggu terakhir nggih.
2: Ya.
0: Agustus minggu terakhir. Oh, nggih nggih.
2: Ini ada teman saya, Mas.
0: Nggih.
2: Mau gabung.
0: Nggih.
2: Ada Kang Warno.
0: Kang Warno. Pundi Kang Warno niki? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, Kang Warno pripun?
3: Sugeng tetepangan, Mas.
0: Nggih, sugeng tetepangan kalih kula Miftah. Kang Warno badhe kinten salam kagem sinten?
3: Nggih, badhe mandhap wau sinten Pak De sinten?
0: Pak De Songo-songo, Pak De Danasworo niku yang benes Mbah Benes Danasworo Ponorogo.
3: Nggih. Nggih. Danasworo sing tetep pangan.
0: Nggih.
3: Pak De Songo-songo.
0: Nggih.
3: Nggih, Mbah Mulan.
0: Nggih.
3: Istoyanipun, Mas.
0: Nggih.
3: Lagune kula manut mawon.
0: Nggih, rek mawon. Nggih, lagu keroncong niki nggih.
3: Nggih, langsung penak, Mas.
0: Nggih, nggih siap. Nggih.
3: Ini ku Mas Mamat nambung malih.
0: Nggih.
2: Aku tak request itu Mas apa?
0: Wis
2: jadi permadani Mas.
0: Wow, Bu wis jadi permadani, siap. Nggih.
2: Salamnya tadi tak ngikut Pak De Danasworo.
0: Nggih.
2: Yuh yuh. Dan pecinta keroncongnya RRI Madiun.
0: Nggih.
2: Kula badhe pamit rumiyin nggih Mas Miftah.
0: Nggih, nggih Mas Muhammad.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Muhammad ya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan yuk pendengar kembali kita simak bersama-sama lagu-lagu keroncong koleksi Prosata dari Madiun, kali ini spesial buat Mbah Danasworo di Ponorogo. Ya, kali ini ada kecik-kecik untuk Anda.

0: Baik, kita masih bersama-sama pendengar di Langgam dan Keroncong. Irama Langgam dan Keroncong untuk malam hari ini kembali kita terima di 45998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, pripun sehat nggih, Pak Dik? Nggih.
1: Kabar sehat nggih?
0: Alhamdulillah pangestunipun sehat.
1: Alhamdulillah, tetap sehat.
0: Nggih, leres.
1: Sama-sama juga sehat.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih.
1: Tolong mangke padhe sama-sama dipuntutraken, jangan koro.
0: Jangan koro.
1: Nggih, oh. Jangan koro. Wonten menawi dereng wonten nggih kantosipun mangke jenang kula.
0: Jenang kula menawi mboten
1: wonten jangan koro. Salam-salam sampeyan.
0: Nggih, monggo.
1: Salamipun pindah kagem Mbak Ulan. Aturan sekendalu sekeng mintangetaken. Nggih kagem ning Gayatri, aturan sekendalu. Pikantuk atur salam Mas Mipta.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Yes, kentalu bunda,
0: orang
1: yang pindah, pasang agam menggayatri, yes, kentalu Mbak Octavia, yes, kentalu,
0: pasang
1: agam Mbak Dian, yes, aturan sekentalu, pasang agam bunda, sekarang di kalau mau, yes, kentalu, sekarang tangan takkan. Kanto atur salam awe manusia, saking Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi,
1: monggo derek gabung. Pasangnya kan Bunda Susi, Bunda Samira, Bunda Mari, Bunda Daya. Pasangnya kan Bunda Saiken, Bunda Jospen, Bunda Kartina, Pikaturan Suken Balu, Suken Bunda Kepaga. Pasangnya kan Bunda Sumini, yang ngawatan Papian, ya Suken Balu.
0: Pasangnya
1: kan Bunda Sabrina, Pikaturan Suken Balu. Mateng kalau wonten Mas Muhammad
0: ya
1: kendalu kalian Kang Warno kendalu Kang Warno suka ketepangan lagi kalau Pak Desa Masalong mateng agen Bunda Sabrina kendalu Bunda Dino Asmorawati mateng agen Bapak Mustaja
0: Bapak
1: kendalu mateng kesepen Bapak Nurwan yang wonten Bengkulu kendalu Pakeng Tapeng PO wonten Pak Dito Naswara Kalawahu Miskendalu Pakeng Bunda Manik Paninta
0: yang bonjor dangu nggih
1: ingkang pungkasan kagem Om Agung Surya
0: nggih
1: kagem sedoyo pamit banget kagem kroncong
0: kagem
1: Madiun sugeng kalu sugeng nitangan pakeng mriki kagem Mas Mipta ya dengan tas purnama
0: nggih
1: mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng
0: amin. Dalam jangan karo wonten jangan karo.
1: Jangan karo wonten alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Kalau tas ngaten nggih Mas Mipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salajengipun wonten WhatsApp niki. Assalamualaikum Kak Mipta Merdeka. Aku minta diputarkan Satu Rasa Cinta. Salam buat Mas Muhammad, Kang Warno, Kang Suwarno, Pak Didana Suworo, Pak Desongo-Songo, Pak Rusdianto, Pak Heri, Bu Mari, Bu Sekartaji, Bu Susi, Bu Misilah, Bu Ernik, Mbak Wulan, Mbak Dian, Bu Denok, Bu Sumini, Bu Samiran. Spesialnya Mas Miftah sukses selalu. Makasih ya dari cantik Octavia di rumah saja lah. Rak tenang toh, terung pupuk toh. Ya wis, yo pendengar kita dengarkan bersama-sama. Ini ada jangan koro untuk anda semuanya. Yuk menikmati jangan koro.

0: lagu-lagu keroncong di Prosatu di Madiun, pendengar. Untuk yang kembali ingin berkirim salam dan juga tentunya diputarkan atau request lagu keroncong, sumonggo, masih ada waktu dan kebersamaan kita sampai kelar nanti kebersamaan kita di 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini informasi untuk Anda pendengar di 22 lebih 12 menit. Artinya masih ada banyak waktu ya untuk Anda bergabung di kesempatan malam hari ini. Ya, masuk dan kita terima di 459198 di ujung telepon kita terima. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, halo. Delay lagi nih. Oke.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih, Ki?
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
1: Bunda Mani Maninten.
0: Oh, Bunda Mani Maninten Ponorogo. Sehat nggih, Bunda?
1: Nggih.
0: Lagu ini pun lagu napa niki? Sumangga.
1: Good.

0: Senang gula ni mawan.
1: Senang gula, okay, siap.
0: Senang gula,
1: siap, okay,
0: Jee,
1: matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji, ada beberapa penelpon ini penerimaannya delay gitu ya. Miftah kurang tahu kenapa, tapi yang jelas ya mungkin ada gangguan teknis atau apalah begitu ya. Baik, yang selanjutnya bergabung bersama kita pendengar ada Ibu Samiran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, sehat Ibu nggih?
2: Alhamdulillah, kula sak keluarga sehat Mas Mita.
1: Alhamdulillah.
2: Pripun sehat?
1: Alhamdulillah sehat tangastunipun.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Mas Mita, kula mangke diparingi. Mengapa kau menangis keroncong?
1: Mengapa kau menangis? Nggih.
2: Salamipun, enggak sampun gabung kuatah berarti.
1: Kuatah lumayan, nggih.
2: Salamipun katur Bapak Rustianto, nggih. Bapak Mudiono, Bapak Donoswara, Bapak Pamungkas sekalian. Bapak Julang sekalian, Bunda Dino Asmarawati, Bapak Mustajab, Bapak Nurwan, Bapak Heri, lajeng Bunda Mari, Bunda Skartaji, Teh Lilis. Kalau apa Bunda Manik-Maninten kok ceblok tenopo?
1: Betul ceblok nih kau pun pamit.
2: Oh.
1: Cuma penampine telepon anu delay ngoten lho, radi tertunda pripun.
2: Pinten-pinten minggu to Mas
1: kok gak
2: diperbaiki piye to?
1: Sampun kula aturaken dhateng tim teknik niki.
2: Tim niku biasane karaoke ning Mas Atmoko niku ya mboten muenak
1: nganggo blas. Wala nggih nggih.
2: Mboten menak nganggo blas.
1: Nganggo banget. Blas ora kepenak.
2: Sing wong kapa neraka ya bingung kuwi.
1: Pripun
2: to wong leh ngebel sakniki leh nampa sik engko
1: ngono lho. Nggih leres. Nggih nggih.
2: Niku dereng diperbaiki ta Mas?
1: Nggih proses niki.
2: Oh, ngaten.
1: Sampun dipenaturaken kalih tim teknik
2: nggih. Nggih, nggih Mas. Pun dangu nggih
1: niku. Nggih leres. Nggih, minggu dek kemekir nggih ngoten.
2: Nggih, lajeng lanjut nggih Mas.
1: Nggih, monggo.
2: Wonten Bunda Manik-Maninten, wonten adik TKP, wonten yang bonjor. Lajeng wonten Bunda Sekarwa, Bunda Mayang Sekarwa, Klentu Mas. Bunda Mayang, Bunda Saigon. Kacang sedoyo kemawon, kacang mitra kegono RRI yang bunti lenggah ipun, sugeng dalu sugeng midhangetaken, alih ngasih saliro, kagem panjenengan sugeng ngayahi gati Mas Mita. Mugi tansah pinaringan sehat sakeluarga.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Antar rezekine bahagia bersama keluarga.
1: Amin. Allahumma amin. Wonten
2: paringaken kula.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Katur dumateng panjenenganipun Ibu Samiran, matur gunging panuwun sampun derek-derek gabung. Wonten ragam budaya hiburan irama langgam lan keroncong wonten wekdal dalu menika lan sumangga pendengar kembali kami terima di 459198 ya. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Nggih.
3: RRI Madiun.
1: Nggih, leres.
3: RRI Madiun to ini.
1: Nggih.
3: Mau bergabung, mau di on air.
1: Nggih, semoga.
3: Halo.
1: Nggih. Oh, delay malih nggih niki nggih. Kala cepi. Niki kok Fradi owah nganten nggih. Saged nyobi malih niki atase Pak De songo-songo malih nggih. Semoga Pak De dicobi malih telepone. Wow, sempat delay dados mboten bate skeco nganten nggih. Nggih, mugi-mugi saged gabung malih. Nggih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, langsung sambung niki. Wow, delay nggih Pak De nggih.
3: Mau on air.
1: Nggih, silakan.
3: Mau ora? Nggih, silakan. Bapak nyari iki siaran dhewe lho.
1: Lah nggih.
3: Diangkat angkat ae.
1: Nggih, sampun diangkat Pak De.
3: Apa?
1: Sampun diangkat niki.
3: Halo.
1: Nggih. Walah, niki ada gangguan teknis ternyata nggih. Dan baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda kembali sambil mencoba untuk mencari di mana gerangan kesalahan teknisnya. Kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah lagu-lagu berikut ini, tetap di Pro 1 Remadin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, perkenalan masih bersama kami di Pro Satu Dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan lagu-lagu keroncong ya, koleksi dari Pro Satu Dari Madiun. Dan masih ada waktu dan kebersamaan kita. Kita coba cek lah di telepon ya, mudah-mudahan bisa ini. Selamat malam.
1: Selamat malam Kusnita.
0: Oke, selamat malam.
1: Susah. Musar detik-detik terakhir.
0: Nangge. Tapi sing penting kan tasih kebagian lagu nggih Bu Dewi nggih.
1: Aku nek gak nangis tenan, aku mau sampai WA. Kok WA, telepon sama neng kaya terus nyusulin lagu.
0: Oh ngeten.
1: Belum sampai kebuka satu bisa.
0: Nggih.
1: Dapat salam di mana?
0: Nggih.
1: Ya Bopo, terima kasih salamnya tadi. Ini sudah aku sampaikan kepada Mas Kusmita.
0: Nggih.
1: Ya, ada Pak Dedon tadi ya, ada Bunda Mari, ada Bunda Samira, ada siapa tadi? Bunda Manik Maninten, Eyang Bonjor dan semuanya KB Mas ya. Pokoknya aku tadi bonceng kepada itu Pak Dedon sama Bopo Songosono udah komplit.
0: Siap.
1: Aku nanti tolong diputerin lagu kemesraan ya Mas.
0: Kemesraan. Nggih.
1: Setelah kemesra sama dirimu Mas.
0: Manis sih.
1: Iya, pengen ngobrol di ruang
0: juga. Langgi.
1: Aku minta bonus yang satunya. Kincir-kincir Mas.
0: Priwen?
1: Ada. Kincir-kincir.
0: Kincir-kincir. Kincir-kincir.
1: Aku enggak harus buat waktu nanti dengan kincir-kincir.
0: Siap.
1: Kali-kali dua. Salamnya kakak Mas Gusmeta, salam bahagia lahir dan batin. Sukses samudaya Nipon.
0: Amin.
1: Dan tetap senyum.
0: Optimis.
1: Allahumma.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kali merdeka tetap.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Dan nanti ini mau minta lagu keroncong yang siapa nih, satu rasa cinta ya, dari Mbak Cantik Ota Octavia, atau diganti nanti coba ya. Tadi sempat minta cari belum ada atau enggak ada gitu ya. Coba nanti ini kita cek lagi. Dan sambil hadirkan satu lagu yang di request sama Bunda Dewi Sekartaji ya. Ini dia kemesraan untuk Anda.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya saya Miftah menemani Anda hadirkan lagu-lagu keroncong untuk kesempatan edisi siar hari ini, pendengar, di hari Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan kita hadirkan segmen terakhir untuk Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan Miftah pamit dari Langgam dan Keroncong malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.

dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras. Henry Manampiring, seorang praktisi periklanan yang sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung pada perusahaan dan biro iklan multinasional dan mengerjakan beragam strategi pemasaran untuk merek-merek besar, membagikan pengalaman hidupnya lewat buku Filosofi Teras. Melalui Filosofi Teras, Henry mengajak kita untuk mengerti dan memahami apakah itu stoikisme dan seperti apa penerapannya di dunia yang serba cepat dan modern ini. Filosofi Teras atau stoikisme mengajarkan untuk hidup bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Selain itu, filosofi tersebut menuntun kita untuk tidak berlebihan dalam menyikapi sebuah persoalan. Karena persoalan itu datang atas persepsi kita pada suatu hal yang terjadi. Melalui buku ini kita diajak untuk menanam kebaikan-kebaikan untuk hidup kita yang lebih damai, tenang, bahkan dalam kondisi yang mengecewakan, menyakitkan, bahkan mengganggu hari yang kita jalani. Rasanya sangat penting memiliki dan menerapkan pandangan Filosofi Teras untuk mengatasi emosi-emosi negatif, bahkan terhindar dari emosi negatif untuk menemukan ketenangan. Buku ini menjelaskan secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami pula bagaimana manusia bisa menentukan hal-hal yang membuatnya bahagia dan tidak. Pemahaman akan kehidupan yang sejatinya berjalan atas kehendak yang maha kuasa dan juga selaras dengan alam menjadi poin penting yang ada dalam buku Filosofi Teras ini. Terlebih, buku ini juga mengajarkan untuk jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi ke depannya. Dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Namun jangan lupa untuk tetap berusaha dengan maksimal agar memperoleh hasil yang terbaik. Buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Karya Henry Manampiring. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari ini pendengar, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program 1 dari Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat malam dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali saya Madaristu menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kajian Mutiara Pagi sebagai awal perjumpaan kita, sekaligus juga untuk memperingati Hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya pada kesempatan hari ini kita tidak hanya bersolawat sebagai rangkaian kata yang terucap di lisan, tapi juga bagaimana kita mengenang kelahiran manusia yang paling mulia, tapi juga jadi kesempatan kita untuk kembali menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membersamai kita pada Mutiara Pagi hari ini, Ustadz Amir Abdullah MPD, yang tentunya sesuai dengan apa yang akan kita rayakan hari ini, yaitu keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum Ustadz Amir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, senang ya Ustadz ya. Pas sekali hari ini Maulid Nabi, pas juga bertemu Ustadz Amir. Jadi pas semuanya untuk pendengar mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang tentunya tematik sekali hari ini. Monggo disampaikan Ustadz untuk pendengar dan juga pemirsa yang sudah menantikan apa-apa saja keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia, kita awali dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Rabbul alamin. Kita masih diberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa buat secara online dalam rangka semua dengan kita
1: ya Ustaz Amir, sedikit terputus-putus Ustaz. Halo, Ustaz? Ustaz? Ustaz Amir?
2: Kita nikmat spesial karena
1: ya. Baik. Ustaz, nampaknya untuk sambungan internetnya juga masih ada sedikit kendala ya. Kita akan coba perbaiki untuk pendengar dan juga pemirsa. Semoga selepas ini sambungan ataupun juga jaringan networkingnya bisa lebih baik begitu ya, untuk supaya Ustadz Amir bisa menyambungkan kembali materi kaitannya dengan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apakah sudah cukup baik sambungannya?
2: Insya Allah sudah cukup
1: baik. Baik, silakan Ustadz, monggo disambung kembali.
2: Baik. Nah, yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih diberi nikmat untuk bisa memperingati, mengenang, dan bergembira dan bersyukur karena kita menjadi umat beliau, ya. Menjadi umat beliau sehingga kita insya Allah mendapatkan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini mari kita untuk sama-sama memperbanyak sholawat kepada beliau, memperbanyak mengirimkan salam kepada beliau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga bersolawat kepada beliau. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna, mereka semuanya bersolawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian semuanya alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan kirimkanlah salam sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita berada di bulan Rabiul Awal, lebih tepatnya tanggal kelahiran beliau, kita bergembira, bersyukur dengan memperbanyak solawat. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam bentuk memberikan limpahan kasih sayang, memberikan limpahan kebaikan kepada beliau. Para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya yang pastinya mengharapkan syafaat dari beliau, mari kita juga memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat beliau, tentu

Di sini tafsir yang paling umum memang Fadlullah itu adalah dinul Islam, kemudian Rahmatullah itu adalah Al-Quranul Karim. Namun ada salah satu ulama tafsir juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rahmatullah di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin mengajak diri kami pribadi dan kepada kita semuanya untuk memperbanyak bersolawat kepada beliau. Dan tentunya kita sering bersolawat Bapak Ibu Nurmati Allah, khususnya pada saat kita sholat, yakni di tasyahud akhir, di mana di tasyahud akhir itu kita membaca salawat Ibrahim yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi di setiap kita salat kita juga bersolawat untuk beliau, dan kita juga mengirimkan salam. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantarnya. Berikutnya kita mari kita kaji terkait dengan apa saja kebaikan atau kita akan memperoleh apa ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu kitab yang kami kutip, di sini dijelaskan tentang keutamaan, kemuliaan ataupun kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bersolawat kepada beliau. Yang pertama adalah dalam sebuah hadis dikatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyron. Jadi yang keutamaan atau kebaikan yang pertama, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi biha asyron, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Karena beliau pemimpin, tentu beliau memiliki kedudukan dan posisi yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersolawat kepada beliau, maka kita akan mendapatkan balasan yang berlimpah. Salah satunya hadis ini, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyron, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah juga akan membalasnya 10 kali. Barang siapa yang memintakan rahmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan menurunkan, memberinya, membalasnya dengan 10 kali kasih sayang. Maka kita tinggal mengalihkan, satu kali dibalas 10 kali, dua kali dibalas 20 kali, tiga kali jadi 30 kali, 10 kali jadi 100, ya. Kalau 100 kali berarti jadi 1000 dan seterusnya. Maka betapa ini merupakan kebaikan yang luar biasa, sehingga kita sebagai umat beliau, mari kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi juga bersolawat untuknya. Ini luar biasa sekali. Solawat ini merupakan amalan yang langsung mendapatkan balasan saat itu juga. Yang pertama tadi Allah langsung menjawabnya, yang kedua ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawabnya juga. Jadi seakan-akan kita ini saling mendoakan, saling mendoakan kita.

0: bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita bersolawat kepada beliau, maka Nabi pun juga akan bersolawat untuk kita. Nah, kalau kita solawat untuk kita itu bentuknya nanti banyak sekali. Ya, salah satunya kita diberikan kemudahan, kita diberikan ketenangan, kita diberikan dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari berbagai macam masalah dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Ini makanya kita ingat-ingat, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun juga akan bersolawat untuk kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Nurmati Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para malaikat juga bersolawat. Makanya semua makhluk yang mulia, semua hamba Allah yang mulia, para malaikat, secara khusus Nabi Muhammad, itu langsung membalas solawat kita. Tentunya ini menjadi motivasi, penyemangat, atau bahkan mungkin wawasan baru pada kesempatan pagi ini, sehingga kita yang sebelumnya mungkin masih belum terlalu bersemangat untuk bersolawat, maka dengan kita menyimak mutiara pagi ini, harapannya kita bersemangat termotivasi untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka derajatnya diangkat. Rufi'at darajatu, kemudian wazidat fi hasanati wa muhiyat sayyiatu. Jadi ini kebaikan yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan dari bersolawat. Darajat kita, level kita dinaikkan, ya, diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kebaikan kita ditambah, kebaikan kita dilipat gandakan, keburukan ataupun dosa kita dihapuskan. Maka dengan demikian berarti kita kan harus bersemangat sekali membaca solawat ini, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, jangan bosan, jangan ogah-ogahan untuk kita bersolawat, karena kebaikannya sebesar ini. Sehingga kami ulangi yang keempat ini adalah barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'at darajatu, diangkat darajat. Jadinya wazidat fi hasanati, kebaikannya dilipat gandakan, ditambah, wa muhiyat sayyiatu, keburukannya dihapuskan. Masya Allah, tentu ini kesempatan yang luar biasa untuk kita melakukannya, yakni memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima ini adalah barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menyamai pahala memerdekakan 10 budak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tidak tahu berapa dulu harga budak itu seberapa, tapi namanya manusia ketika dia dimerdekakan dari perbudakan, dari penjajahan, tentu dia akan merasakan kehidupan yang bebas. Dia mendapatkan kehidupan yang merdeka, lepas dari tekanan, lepas dari penjajahan, lepas dari intimidasi. Maka dia mendapatkan kemerdekaannya dan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Maka kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, pahalanya itu menyamai 10 kali memerdekakan budak. Masya Allah, ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan daripada kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam ini adalah menjadi asbabul maghfir, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kalau selama ini mungkin kita habis berbuat salah, berbuat dosa, kita mungkin menyesali, menyesali perbuatan itu dan kita beristighfar membaca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ternyata bersolawat juga bisa menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita. Masya Allah, ini benar-benar kebaikan yang luar biasa. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, kemudian kita juga bersolawat kepada beliau, itu menjadi kebaikan yang luar biasa besar. Maka mari kita bersolawat, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memohonkan ampunan untuk pembacanya dan memberi pertolongan di kuburnya. Ini merupakan salawat, bacaannya itu akan memohonkan ampunan, ya, memohonkan ampunan untuk pembacanya. Jadi kalau saya yang membaca, maka salawat yang saya baca itu memohonkan ampunan. Ya, memohonkan ampunan untuk saya yang membaca solawat kepada Nabi, ya, kemudian memberi pertolongan di kuburnya. Siapa yang tidak ingin ditolong kelak ketika kita seseorang sudah meninggal, secara khusus ketika masih ada di alam kubur, kita tentu semua menginginkan, mengharapkan pertolongan, dan salah satu pertolongannya ini bisa kita dapatkan dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Bapak Ibu, mari kita sekali lagi, ini merupakan keutamaan yang luar biasa besar, sehingga momentum bulan Rabiul Awal ini, baik secara pribadi atau mungkin bersama-sama, kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya masih ada, Bapak Ibu. Nah, ini masih ada, ini yang ke-8 ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi yang Allah beri izin kepada beliau untuk memberi syafaat. Di akhir surah An-Naba, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba." Kecuali bagi orang yang Allah memberikan izin kepadanya, memberikan izin untuk memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Bahkan dalam sebuah penjelasan di keterangan dikatakan bahwa sampai Nabi itu memperjuangkan umatnya dengan cara meletakkan sorban beliau, terompah beliau, agar amalan kita yang sedikit itu bisa bertambah berat, ya, bertambah berat berkat dari syafaat beliau. Maka semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau, semoga kita kelak mendapatkan pertolongan beliau, dan tentunya kita juga dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada lagi. Bersolawat itu akan menghilangkan kefakiran. Menghilangkan kefakiran dan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Kefakiran, fakir itu kalau di zaman ini tentu sama di semua zaman, tidak ada yang menginginkan hidupnya itu fakir, hidupnya miskin. Namun mungkin dari sekian banyak orang yang sudah berusaha, ternyata belum mendapatkan, ya, hasil yang diharapkan. Mungkin disebabkan oleh faktor ilmu yang terbatas, skill yang juga terbatas. Mungkin ini bisa menjadi asbab kita dihilangkan kefakiran dari kehidupan kita dengan memperbanyak bersolawat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keutamaan yang sangat besar sekali. Keutamaan yang sangat besar sekali, dan ini menjadi solusi, menjadi motivasi untuk kita terus mendapatkan limpahan kebaikan di kehidupan ini. Nah, jadi ini ada sekitar 9 keutamaan. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, yang kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu pada kesempatan ini. Yang pasti Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, bersolawat berdasarkan keterangan yang kami sampaikan tadi, semua itu berkaitan dengan keyakinan. Kalau kita yakin, percaya, percaya dengan sepenuhnya bahwa apa yang baru saja kita pelajari, apa baru saja yang kita yakini, kaji, itu merupakan hal yang benar, hal yang pasti akan Allah berikan dalam kehidupan ini, maka mari kita lakukan itu semuanya. Karena memang salah satu tantangan terberat dalam kehidupan kita adalah mengimani perkara gaib. Dan semua yang disampaikan kami tadi itu adalah perkara gaib. Sesuatu yang abstrak, samar-samar, kita tidak langsung bisa melihatnya sebagaimana kalau kita terima paket. Kalau kita terima paket kan langsung barangnya terlihat di tangan kita, ada serah terima. Kalau pahala, kita tidak melihatnya. Namun terkadang kita ketika Allah karuniakan kebersihan jiwa, kemurnian jiwa, maka kemudian kita benar-benar bisa merasakan bahwa apa yang kita baca berupa solawat Nabi ataupun zikir-zikir lainnya itu nyata adanya. Nyata adanya. Maka selain ini ada merupakan iman kepada perkara gaib, sebagaimana di akhir surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonir rajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihil aminun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman kepada rasul-rasul. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak pernah bertemu dengan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita percaya beliau pernah Allah lahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal, yang kemudian kebaikannya sampai kepada kita hari ini, dan sebagai bentuk nyata kebaikan kita membalas bersyukur atas kebaikan beliau adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dihormati Allah, mungkin itu sebagai pengantarnya.
1: Ya.
0: Semoga memotivasi kita semuanya, semoga menyemangati kita semuanya untuk memperbanyak bersolawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin amin amin. Tentunya ini jadi hal yang sebetulnya terdengar simpel ya, tetapi banyak juga masyarakat yang kadang-kadang masih lupa, oh iya belum bersolawat karena banyaknya pekerjaan dan aktivitas ya Ustadz ya. Baik, tentu akan banyak pertanyaan dari Anda pendengar, karena Anda juga lihat di WhatsApp ataupun juga di official YouTube ya. Nanti kita akan bacakan satu-satu ya, tapi kita rehat sejenak, kita berikan jeda untuk Ustadz ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk membacakan respon Anda, tetap di Mutiara Pagi.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

01 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

0: Kathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi di kesempatan hari ini masih memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendapatkan insight ya dari Ustadz Amir. Nampaknya juga bersambung dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk, di antaranya selamat pagi. Assalamualaikum dari Bunda Yayu di Madiun. Ustadz Amir mau bertanya, maaf sebelumnya Pak Ustadz, kenapa muka Rasulullah itu kok enggak diperlihatkan sedangkan Nabi lainnya itu kok kelihatan ya? Nomor 2, kenapa Nabi itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah tapi Nabi masih sholat dan masih bekerja setiap harinya, Ustadz? Mau enggak, silahkan.
5: Baik, yang pertama, kenapa wajah Nabi Muhammad SAW dilarang untuk diperlihatkan? Ya, digambar ataupun ya di zaman dulu kan tidak ada foto, tidak ada foto. Ya, salah satu alasannya adalah yang paling prinsip paling pokok itu adalah agar kemudian beliau tidak dijadikan istilahnya sesembahan, sesembahan. Makanya syahadat kita itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Jadi secara teksnya aku bersaksi bahwasanya Allah itu tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah hambanya, wa rasuluhu dan utusan. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah abduhu, hambanya. Nah, wajah Nabi Muhammad itu dilarang digambar, difoto, agar tidak diposisikan sebagai Tuhan ya. Tapi beliau adalah hamba Allah, abdullah dan rasulullah. Nabi yang paling prinsip paling pokok dilarangnya wajah beliau digambar ya. Kemudian kita ketahui bersama hari ini di zaman ini di mana dengan teknologi AI itu banyak sekali gambar-gambar, suara-suara ataupun tampilan-tampilan yang sebenarnya itu bukan orang itu tapi diduplikasi dengan menggunakan kecerdasan artificial intelligence itu. Maka kemudian ini sangat berbahaya. Andai saat itu gambar Nabi Muhammad SAW bertebaran di mana-mana atau ada satu saja, itu sudah bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang hasud, orang-orang yang benci, orang-orang yang memusuhi Islam. Itu akan menjadi bahan karikatur, menjadi bahan-bahan meme dan lain sebagainya. Sebagaimana itu juga sudah terjadi kepada menimpa agama-agama lain, baik agama Kristen itu juga istilahnya Nabi Isa itu juga dijadikan olok-olokan dalam bentuk meme, dalam bentuk kartun dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kepercayaan Hindu-Buddha di mana patung-patung mereka atau ketuhan mereka itu dijadikan lelucon, dan itu tentu tidak pantas ya, tidak pantas dan tidak dibenarkan dalam kepercayaan agama manapun, apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan yang kedua. Insyaallah dengan dua alasan itu sudah cukup untuk kita memahami kenapa wajah beliau tidak boleh di lukis ataupun di foto ya. Tapi secara sirah itu berarti perjalanan hidup beliau itu lengkap ditulis oleh para ahli sejarah ya, para ulama, sehingga kita bisa memiliki gambaran yang utuh dan lengkap tentang beliau. Bahkan mulai dari model rambut ya, perawakan beliau, tinggi badan beliau, cara berpakaiannya beliau, semuanya itu dijelaskan secara rinci oleh para ulama. Jadi walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, insya Allah kita sudah cukup dengan membaca sejarah beliau, perjalanan beliau, ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi terkait dengan beliau. Ya. Salah satu kitab yang mengkaji tentang beliau adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, model wajah beliau, model rambutnya, bibir beliau itu seperti apa, hidung beliau itu seperti apa. Jadi kita bisa memiliki gambaran yang ini ya, apa namanya, lengkap tentang beliau. Kemudian yang kedua tadi apa, Mbak?
4: Yang kenapa kedua, Nabi masih sholat dan masih bekerja padahal sudah dijamin masuk surga oleh Allah?
5: Pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika menyaksikan Nabi Muhammad itu sholat sampai bengkak kakinya. Artinya berarti kalau sampai bengkak kakinya ini sholatnya lama dan banyak, intensitasnya banyak. Sayyidah Aisyah itu bertanya, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosa engkau? Maka kemudian Nabi menjawab, afala akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena Nabi itu sudah dijamin masuk surga, diampuni semua dosa dan salah beliau, makanya ke bentuk ibadah beliau itu adalah syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita bisa mengambil satu akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad adalah Nabi itu tahu diri dan pandai berterima kasih. Nah, ini yang perlu kita teladani juga dari beliau. Beliau itu sudah mendapatkan banyak sekali kebaikan, kebaikan yang amat sangat besar. Dijamin masuk surga itu kan siapa yang tidak menginginkannya? Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah untuk mendapatkan itu, makanya kemudian beliau membalasnya dalam bentuk rajin beribadah, rajin sholat, rajin beramal soleh, karena itu sebagai bentuk kesyukurannya, kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang tidak dijamin masuk surga, belum ada jaminan pasti kita masuk surga, belum ada jaminan pasti bahwa dosa-dosa kita diampuni, sudah pasti diampuni, maka kenapa kita tidak bersemangat sebagaimana bersemangatnya beliau? Minimal seperti semangatnya beliau ya. Kalau mau melebihi semangatnya Nabi sepertinya berat ya. Paling tidak kita mengikuti jejak-jejak beliau agar kita juga mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga nantinya mendapatkan surganya Allah, dan tentunya ini agar kita telah ditolong oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk diberi syafaat kepada kita semuanya.
4: Baik. Okay. Terima kasih Ustaz Amir dan juga Bunda Yayu yang bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mada.
4: Nggih, yeah, monggo pagi Mbak Tika, silakan.
6: Nggih, yeah, assalamualaikum Ustaz Amir.
5: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gini, di samping kita maulud Nabi itu kita perbanyak sholawat Nabi ya. Itu apa, saya pernah mendengar itu kalau hari Jumat, malam Jumat itu kita juga memperbanyak sholawat Nabi Muhammad SAW di samping kita membaca surat Al-Kahfi gitu, Ustaz. Itu yang saya pertanyakan, izin mohon bertanya ke Ustaz ini, apa apa sudah tercantum di hadis gitu. Kita perbanyak sholawat Nabi waktu hari Jumat atau Jumat. Itu yang lainnya itu disampingkan. Khusus kita perbanyak sholawat Nabi. Itu apa sudah tercantum di hadis-hadis gitu. Itu Ustaz gitu. Itu aja Mbak Mada, ya. Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz Amir.
5: Baik. Jadi memang salah satu sunnah, sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan itu adalah memperbanyak bersolawat kepada Nabi di malam Jumat. Di malam Jumat. Jadi malam Jumat itu kan malam yang Jumat itu kan Sayyidul Ayyam. Apa istilahnya ya? Hari yang terbaik. Hari yang terbaik di antara 7 hari yang ada itu. Makanya kemudian di dalamnya kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi, itu juga sunnah. Nah, sunnah artinya boleh saja kita tidak membacanya, hanya saja kalau kita tidak membacanya kita tidak mendapatkan kebaikan tentunya. Demikian juga membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita kan tidak hanya menunggu bulan Rabiul Awal. Kalau yang sepekan itu setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat ya kita, tapi secara spesifik di hadis itu dikatakan di malam Jumat ya. Di malam Jumat kita memperbanyak bersolawat. Pun demikian juga di hari-hari yang lain, sebagaimana sebenarnya kita sebagai umat muslim dalam sehari semalam kita bersolawat kepada beliau di tahiyat akhir. Sebagaimana kami jelaskan tadi, kami di awal menjelaskan tadi, di tahiyat akhir itu kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi zuhur kita membaca bersolawat kepada Nabi di tasyahud akhir, asar kita juga bersolawat kepada Nabi di tasyahud akhir, maghrib juga demikian, isya juga demikian, subuh juga demikian, pun juga di sholat-sholat sunnah yang lainnya kita bersolawat kepada beliau di tahiyat atau tasyahud akhir. Jadi sebenarnya momentumnya berbarengan dengan sholat lima waktu itu kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Ya, baik, terima kasih Ustaz Amir. Kemudian selamat pagi dari Pak Doni. Assalamualaikum, Ustaz mau bertanya. Di masyarakat itu ada anggapan bahwa semakin banyak seseorang bersolawat semakin dekat kedudukannya dengan Nabi. Sebetulnya gimana dengan ukuran kecintaan kepada Rasulullah, banyaknya solawat atau sejauh mana kita mengikuti ajaran beliau katanya. Monggo Ustaz.
5: Iya baik, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi memang di sini kita tidak untuk membedakan atau memisahkan dua hal ini. Seyogyanya atau idealnya kita juga memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga meneladani perilaku atau sunnah-sunnah beliau. Hanya saja memang ada beberapa sunnah yang itu sifatnya khususiyah, spesial untuk beliau. Contohnya Nabi dan keluarganya itu tidak boleh menerima zakat atau zakat. Saya mungkin nanti bisa dicek lagi. Jadi itu spesial untuk keluarga beliau. Kalau kita kan mungkin boleh menerima. Kemudian yang kedua, kalau khusus Nabi itu kalau menikah itu tidak perlu wali. Kalau kita manusia biasa ya harus ada walinya, jangan sampai tidak ada walinya nanti ditegur oleh pemerintah ya, tidak ada walinya kok nikah ini, oh pakai wali hakim lah, mungkin lagi beda kasus nantinya ya. Jadi kita meneladani perilaku beliau baik dalam hal ibadah. Ibadah itu berarti cara kita sholat. Dalam kita berumah tangga, kita juga meneladani beliau dalam hal berumah tangganya beliau bagaimana ya. Dalam hal bermasyarakat, kita juga meneladani beliau bagaimana bertetangga. bagaimana dengan rekan sejawat, dengan para sahabatnya. Pun demikian juga dalam hal muamalah bekerja, berbisnis, itu juga meniru. Dan insya Allah semua itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Kita mungkin bisa mengikuti kajian-kajian yang secara detail menjelaskan tentang aspek-aspek itu, sehingga kita bisa melaksanakan dua-duanya. Ya. Jadi secara perilaku kita juga berusaha untuk meniru beliau, karena memang beliau adalah uswatun hasanah sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Beliau juga la ala khuluqin azim, perilaku beliau merupakan perilaku yang agung. Nah, kita juga sebagai bentuk kecintaan kita adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
4: Ya, baik, begitu ya. Terima kasih untuk Pak Dhani. Kemudian ini yang terakhir, Ustadz, dari Bu Siti Aminah. Ini tentunya juga masih jadi pertanyaan banyak orang sih. Sebenarnya bersolawat ketika sedang melakukan aktivitas itu bagaimana pandangan dalam Islam? Atau sebetulnya ada adab khusus yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersolawat pada Nabi Muhammad? Monggo, silakan.
5: Ya, baik. Jadi bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan ibadah yang sifatnya mahdoh. Ibadah yang sifatnya mahdoh itu sudah ada SOP-nya, sudah ada ketentuannya. Contohnya seperti sholat. Sholat itu kan wajib bersuci sebelum melaksanakan sholat, ya. Wajib menutup aurat, wajib menghadap kiblat, ya. Itu adalah SOP atau syarat-syarat yang harus dilakukan. Tapi di sini memang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kita sambil bekerja, misalnya rehat sejenak, ataupun saat sedang bekerja, kita bersolawat itu juga boleh. Ya, boleh saja kita bersolawat kepada beliau. Yang kedua, tentu kita memperhatikan tempat. Kalau tempat kita bekerja, contohnya seperti tempat Mbak Mada ini ya, Mbak Mada misalnya sambil bersolawat misalnya. Nah, apakah boleh? Boleh, itu kan tempatnya baik, ya. Yang tidak baik itu misalnya di kamar mandi atau di tempat-tempat kotor, itu tentu secara etika itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Makanya kemudian kita mencari tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang suci, agar kita lebih merasakan kondisi yang, situasi yang khusyuk, ya, kedekatan secara spiritual, ya, secara ruhiyah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya sambil berkendara, naik mobil misalnya, sambil bersalawat boleh, sambil yang penting tidak sampai mengganggu pengendara yang lain.
4: Ya.
5: Kalau sampai kemudian mengganggu pengendara yang lain, itu nanti salawatnya jadi salah itu.
4: Ya.
5: Makanya kita memperhatikan kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita. Misalnya sambil bekerja, malah asik bersalawatan, maka itu juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kemudian itu mengganggu hak orang lain. Ya, kewajibannya tidak tertunaikan dengan baik. Padahal menunaikan kewajiban secara baik dan benar itu juga merupakan sunnah Nabi. Jadi bukan hanya bersolawatnya saja, ya. Jadi bersolawat kita oke, tapi menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai bagian dari anggota masyarakat itu juga harus dijaga dengan baik.
4: Baik. Okay. Terima kasih Ustaz Amir. Nampaknya juga kita harus segera mengakhiri Mutiara Pagi. Namun barokah doanya Ustaz untuk pendengar dan juga pemirsa. Silakan.
5: Baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Bapak Ibu hormati Allah, kesimpulannya sudah kami sampaikan tadi, keutamaan-keutamaan terkait dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga itu menjadi motivasi,
4: amin.
5: Menjadi penyemangat untuk kita bersolawat kepada beliau. Yang paling penting adalah istiqomah. Misalnya seperti ya, baca sholat 10 kali, 20 kali, istiqomah. Daripada banyak langsung hari satu hari ini, besoknya tidak pernah bersolawat lagi. Nah, itu sebagai penutup atau kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Semoga Allah berkahi kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amir. Pendengar dan juga pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari 19 yang kita laksanakan cek urin, semuanya hasilnya negatif.
2: Dan melihat tetangga rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi pencurian dengan menggunakan

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir dengan serangkaian informasi, di antaranya Satuan Reserse Narkoba Polres Ponorogo merazia di sejumlah tempat hiburan malam dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026. Polres Pacitan berhasil mengamankan pelaku pencurian uang dan emas yang sempat menggegerkan warga Tulaan satu bulan yang lalu. Kasus korupsi dana pokir DPRD Magetan memasuki pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Sementara sejumlah barang hasil korupsi telah disita kejaksaan. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Madaristu. Kami awali dengan informasi yang disampaikan oleh reporter kami, Eka Wulan. Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Ponorogo melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026.
1: Polres Ponorogo menggelar razia tempat hiburan malam THM dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026. Sasaran razia meliputi orang serta barang bawaan pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam. Petugas juga melakukan pemeriksaan urin terhadap sejumlah pengunjung dan pekerja. Razia dilakukan di 6 lokasi, yaitu THM di Jalan Trunojoyo, Jalan Legend MT Haryono, Jalan Soekarno-Hatta, kemudian tempat hiburan malam di Jalan IR Juanda, Jalan Gajah Mada, serta di Jalan Jenderal Sudirman Ponorogo. Kasat Res Narkoba Polres Ponorogo AKP Eka Supriyadi mengatakan, dalam pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan pekerja THM, petugas menyatakan tidak menemukan narkotika, psikotropika maupun obat-obatan terlarang. Selain pemeriksaan barang, petugas melakukan tes urin terhadap 19 orang yang terdiri atas tamu dan pekerja tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan Polres Ponorogo, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba. Untuk itu AKP Eka Supriyadi menghimbau masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba.
2: Kemarin kita melaksanakan razia gabungan wilayah Kabupaten Ponorogo, ada 6 THM. Untuk sasaran adalah obat keras, narkotika dan psikotropika. Setelah kita laksanakan pemeriksaan untuk pengunjung maupun pekerja THM itu, kita laksanakan sampling cek urin. Dari 19 yang kita laksanakan cek urin, semuanya hasilnya negatif. Untuk kegiatan kali ini, kita laksanakan dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026. Untuk masyarakat, monggo kita bersama-sama untuk melawan narkoba, dan sampai untuk Kabupaten Ponorogo, nanti kita dapati penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut nanti akan kita laksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan Kabupaten Ponorogo yang bersih dari narkoba. Razia tersebut, kata AKP Eka Supriyadi, merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita beralih ke Pacitan bersama Angela Reska. Polres Pacitan berhasil mengamankan pelaku pencurian uang dan emas yang sempat menggegerkan warga Tulaan satu bulan yang lalu.
3: Polres Pacitan berhasil mengamankan tersangka dari kasus pencurian uang dan emas yang sempat menggegerkan warga Tulaan pada bulan Juli lalu. Berdasarkan laporan dari korban, petunjuk hingga barang bukti yang dikembangkan oleh kepolisian dalam kurun waktu satu bulan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan ditahan polisi. Kronologi bermula di saat korban yang merupakan warga Desa Kalikuning, Kecamatan Tulaan, meninggalkan rumah karena menghadiri hajatan di rumah tetangga pada hari Kamis, 30 Juli 2020. Namun keesokan harinya, pada hari Jumat, korban baru menyadari bahwa lemarinya dicongkel sementara uang dan emasnya telah raib di gondol pelaku. Kapolres Pacitan AKPP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, pelaku melakukan aksinya saat mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong.
4: Jadi modus operandinya, yang bersangkutan kebetulan pulang ke rumah orang tuanya, kemudian melihat ada hajatan dan melihat tetangga rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi pencurian dengan menggunakan linggis, dengan merusak lemari dan juga jendela.
3: Lebih lanjut, AKBP Ayub juga mengatakan motif pelaku melakukan aksi pencurian adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan judi slot. Atas aksinya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan, kita sekarang beralih ke Magetan. Pendengar, kasus korupsi dana pokir DPRD Magetan memasuki pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kejaksa Penuntut Umum JPU. Sementara sejumlah barang hasil korupsi telah disita kejaksaan. Yusron Al-Fatah melaporkan.
5: Penanganan perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 memasuki tahap akhir penyidikan. Kejaksaan Negeri Magetan menyerahkan 6 tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum JPU setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Setelah proses pelimpahan tahap 2 itu, kewenangan penahanan para tersangka akan beralih dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum JPU. Kasih Intel Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, JPU memiliki waktu 14 hari setelah menerima tersangka dan barang bukti untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut masih tetap sama, yaitu sekitar 4,79 miliar rupiah. Kejari Magetan bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah melakukan ekspos untuk mematangkan rincian nilai kerugian yang tercantum dalam berkas perkara. Di sisi lain, penyidik masih menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penelusuran difokuskan terhadap 3 tersangka utama untuk mengetahui kemungkinan adanya aset yang dapat digunakan dalam pemulihan kerugian negara. Salah satu, hasil aset tracing dilakukan terhadap aset usaha milik tersangka Jamaluddin Malik. Kejari Magetan menyita 8 dari 10 mesin produksi tusuk bambu atau tusuk sate yang berada di salah satu lokasi usahanya. Andi mengatakan 2 mesin lainnya sengaja tidak disita agar kegiatan produksi tetap berjalan. Keberadaan pekerja menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut.
6: Penyerahan tahap tersangka dan barang bukti pertimbangan ke jaksa penuntut nanti diperpanjang sama jaksa penuntut umum karena penyerahan tanggung jawab penyerahan dari penyidik ke dilimpahkan penyerahan tanggung jawabnya ke jaksa penuntut umum tetap sama karena kemarin ada ekspos lagi sama BPKP cuma ini aja apa ekspos kecil kayak menegaskan aja lah. Ada yang si ini, si Jamal, kitaan ini alat tusuk bambu. Iya kan ada, dia punya, kalau nggak salah punya 10, kita sita 8 kalau nggak salah. Yang 3 itu masih bisa buat operasi, karena masih ada pekerja di situ. Iya, pertimbangan kita kan karena masih ada pegawai di situ yang kerja. Pabriknya tetap beroperasi, karena nggak enak kan. Kalau yang 2 ini, belum ada, kitaan yang aset bergerak belum ada.
5: Kasih Indra menambahkan untuk 2 tersangka lainnya yang menjadi sasaran penelusuran aset, Kejaksaan Negeri Magetan belum menemukan adanya tambahan aset bergerak yang disita. Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, Kejaksaan kini memprioritaskan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada JPU. Setelah itu perkara akan diproses untuk segera dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, satu SPPG di Lembean Magetan yang sempat disuspend pasca dugaan keracunan telah beroperasi kembali. Sementara satu SPPG di Kartoharjo yang berhenti karena masalah transfer dana dari pusat juga telah kembali aktif. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya.
5: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Magetan menghadapi persoalan berbeda pada sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ada dapur yang masih harus menyelesaikan pembenahan sebelum kembali beroperasi. Sementara satu SPPG sempat menghentikan distribusi karena dana operasional belum masuk. Petugas Satgas MBG Magetan Awang Arifaini Rudin mengatakan saat ini masih ada 5 SPPG yang berstatus suspend. Kelima dapur tersebut belum dapat kembali melayani penerima manfaat karena masih harus memperbaiki sejumlah persyaratan teknis. Pembenahan antara lain mencakup infrastruktur, instalasi pengolahan air limbah IPAL, serta tata ruang dapur. Salah satu yang diperhatikan adalah alur pergerakan barang agar bahan mentah dan makanan siap distribusi tidak saling berpotongan. Sementara satu SPPG di Kecamatan Lembean Magetan telah kembali beroperasi setelah menjalani evaluasi selama sekitar 3 pekan. Dapur itu sebelumnya disuspend setelah sekitar 40 siswa mengalami keluhan kesehatan. Namun hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan keluhan para siswa bukan akibat makanan MBG. Awang menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan mereka mengalami flu dan pilek karena kondisi cuaca. Menurut Awang, SPPG Lebean telah kembali menyalurkan makanan setelah pengajuan pembukaan kembali disetujui. Dengan dibukanya kembali SPPG tersebut, jumlah dapur MBG yang masih berstatus suspend di Magetan menjadi 5 unit.
7: Iya, Lebean ini kan hasil rapes metu. Artinya sakit itu, kejadian itu bukan karena konsumsi MBG. Karena memang anak-anak kan apa sakit flu pilek toh kan, karena sudah kemarin disuspend kan proses pengajuan, setiap minggu kemarin pengajuan pembukaan terkait secara running kembali deh. Si suspend tinggal beri tinggal 5, masih seperti yang kemarin loh mas, perbaikannya tata letak, tata ruangnya.
8: Mulai libur kemarin banyak event itu harus penyesuaian, jadi alur barang masuk keluar itu kan nggak boleh pertumbuhan apa barang bolak-balik.
5: Adapun persoalan lain terjadi di SPPG Magetan Kartoharjo Desa Jajar. Dapur itu tidak melakukan distribusi MBG pada pekan lalu karena dana bantuan pemerintah untuk kebutuhan operasional belum diterima. Awang membenarkan bahwa dana tersebut belum masuk ke rekening virtual atau virtual account yang digunakan SPPG untuk menjalankan kegiatan operasional. Kondisi itu membuat distribusi MBG di SPPG Kartoharjo Jajar dihentikan sementara. Persoalan ini berbeda dengan 5 SPPG yang masih disuspend karena pembenahan sarana dan persyaratan teknis. Di Kabupaten Magetan, evaluasi terhadap operasional SPPG masih berjalan untuk memastikan dapur yang melayani program MBG memenuhi persyaratan baik dari sisi fasilitas maupun kesiapan operasional. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pramuka Madiun didorong untuk mengambil peran dalam mewujudkan swasembada pangan. Berikut Ulfa Larasati melaporkan.
9: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Madiun menggelar apel Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di lapangan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut menjadi momentum mendorong gerakan Pramuka untuk mengambil peran dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan. Bupati Madiun sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan sambutan tertulis Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso. Dalam sambutan tersebut, Budi Waseso menekankan bahwa swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan tanam-menanam, tetapi terdapat unsur penting lain di dalamnya.
10: Hari Pramuka ke-65 dan Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini merupakan wujud komitmen gerakan Pramuka dalam mendukung

0: serta membangun semangat kewirausahaan sejak usia muda. Ia menambahkan proses pendidikan kepramukaan terus berkembang dari learning by doing menjadi learning creating and solving atau belajar menciptakan dan menyelesaikan persoalan nyata. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan termasuk perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan persoalan sosial dengan tetap berpegang pada Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Budi menambahkan setiap pramuka diharapkan tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga wawasan, keterampilan, kedisiplinan, keberanian untuk mencoba, serta gagasan yang dapat dikembangkan di gugus depan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pengalaman tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah. Dengan demikian, gerakan pramuka dapat mengambil bagian dari menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Kegiatan pasar murah dalam rangkaian Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Pasar murah yang menjadi bagian dari Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran karena mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar.
2: Alhamdulillah aja Mbak, seneng banget pokoknya kalau ada besar-besar kayak gini, membantulah, kita membantu walaupun selisih sedikit kan tetap mengurangi, membantu biayanya lah pokoknya gitu, harapannya lebih lama, terus sering-sering lah pokoknya sering-sering ada diadakan geng.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdakop UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso menjelaskan, pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun, tetapi juga untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus untuk menjaga stabilitas harga.
3: Kami dalam rangka mendukung kegiatan Bapak Bupati, program Bapak Bupati yang bernama Bahana Bersahaja, tentu kami dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UM mempunyai tugas untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, di mana pada saat ini kebutuhan masyarakat kan semua meningkat. Di samping itu, dengan adanya kenaikan inflasi, kami tentu dari dinas juga mengadakan pasar murah supaya harga-harga itu tidak melambung, minimal bisa ditekan.
0: Dalam pelaksanaannya, jelas Budi, setiap KTP dapat membeli beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, telur 1 kg, dan bawang putih setengah kilogram. Selama 2 hari pelaksanaan di Desa Teguhan, Disdakop UM Kabupaten Madiun menyiapkan 2,5 ton beras, 1.600 liter minyak, 1.600 kg gula, 600 kg telur, dan 280 kg bawang putih. Secara keseluruhan, layanan pasar murah di lokasi tersebut telah menjangkau lebih dari 430 KTP. Budi berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, ratusan warga Ponorogo beramai-ramai mengajukan pembaruan data desil. Berikut Eka Wulan melaporkan.
4: Ratusan warga di Kabupaten Ponorogo beramai-ramai mengajukan pembaruan data terkait desil kesejahteraan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo mencatat, di bulan Agustus saja sudah ada 903 warga Bumi Reok yang mengajukan perubahan data desil. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan juga penanganan fakir miskin Dinsos P3A Ponorogo, Dian Ratih Yuniatama mengatakan, pembaruan data desil dapat dilakukan apabila kondisi kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan data yang tercatat.
5: Desil itu kan ada desil 1 sampai 10, nggih, pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk. Ada desil 1 sampai 10 yang diberikan bantuan itu adalah dari di desil 1 sampai 5 yang dikategorikan tingkat kesejahteraannya rendah seperti itu.

0: dan sangat memerlukan bantuan. Pembaruan itu bisa dilakukan ketika kondisi tingkat kesejahteraan atau desil tidak sesuai dengan kondisi keluarganya. Misalkan desil tinggi tapi kondisi keluarga tidak mampu atau kurang mampu, bisa melakukan pembaruan. Kalau dari Kementerian Sosial itu bisa melalui cek bansos, aplikasi SIGNG dari desa atau kelurahan dan juga kabupaten.
1: Dian menyebut pembaruan data dapat dilakukan oleh masyarakat yang terindikasi sebagai aparatur sipil negara, ASN, TNI maupun Polri dengan penghasilan di atas upah minimum kabupaten UMK. Masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, salah satunya melalui layanan cek bansos Kemensos. Dalam proses pembaruan, kondisi kesejahteraan keluarga tidaknya dinilai berdasarkan satu indikator seperti besaran gaji. Terdapat sejumlah variabel yang turut diperhitungkan, antara lain kondisi ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan aset. Ia menambahkan masyarakat yang mengajukan pembaruan diminta memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun keputusan mengenai apakah desil seseorang akan tetap, naik ataupun turun bukan menjadi kewenangan Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo. Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN dan desil ditujukan agar program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan. Dian menjelaskan DTSEN dan pengelompokan desil ditentukan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Selanjutnya, Kemensos menggunakan data tersebut dan melakukan pemutakhiran atau pembaruan data. Ia menegaskan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 dapat berpindah ke desil 6 hingga 10. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya menurun juga dapat mengalami perubahan ke desil yang lebih rendah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Gedung Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan belum tuntas 100%. Siswa kelas 11 Sekolah Rakyat Jenjang SMA memulai pembelajaran tahun ajaran baru di Gedung Rintisan. Angela Reska melaporkan.
3: Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan belum tuntas 100%. Akibatnya, para siswa sekolah rakyat lama, baik dari SRMA 23 dan SRMA 46 Pacitan yang sudah menduduki kelas 11, memulai pembelajaran di sekolah rintisan. Untuk SRMA 23 Pacitan berada di Jalan KH Dimyati, Kecamatan Pacitan, sementara SRMA 46 masih bertahan di Gedung Balai Latihan Kerja, BLK, di lingkungan Krian, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan. Kepala SRT 1 Pacitan Jenjang SMA, Nanang Adang Gusdinar mengatakan, sementara ini siswa kelas 11 tidak perlu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hal ini dikarenakan pihak sekolah menganggap para siswa kelas 11 telah siap mengikuti pembelajaran sehingga sesi pembelajaran di tahun ajaran baru telah dimulai.
4: Dikarenakan gedung di SR Permanen masih tahap penyempurnaan sehingga siswa-siswi lama atau kelas 11 sementara masih tetap berada di Sekolah Rakyat Rintisan. Kelas 11 ini masih di sekolah lama, sehingga kami anggap sudah terbiasa di sekolah lama, sementara langsung ke proses kegiatan belajar mengajar.
3: Di sisi lain, para siswa kelas 11 juga telah diberi jadwal secara bergantian untuk mendampingi para siswa baru di Gedung Permanen SRT 1 Pacitan. Oleh sebab itu, Nanang meyakini di saat Gedung Permanen sudah tuntas 100%, para siswa kelas 11 tidak kesulitan beradaptasi di lingkungan baru. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: Baik pendengar, dalam menentukan pimpinan tinggi Pratama, Pemkab Ngawi menjadi salah satu percontohan penerapan manajemen talenta di Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan Imam Malik.
5: Badan Penanggulangan dan Pencegahan Daerah BPBD Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menangani krisis air bersih akibat dampak kekeringan, termasuk menggandeng TNI dalam membangun sumur bor. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Brila Yuda Putra, mengungkapkan BPBD juga berkolaborasi dengan TNI untuk menangani kekeringan. Saat ini, TNI tengah gencar membangun sekitar 56 sumur bor di wilayah terdampak kekeringan untuk membantu menangani krisis air bersih di Kabupaten Ngawi. Langkah strategis ini dilakukan bersamaan dengan adanya penambahan wilayah kekeringan yang kini menjangkau 11 dusun dari sebelumnya 9 dusun.
6: Saat ini, TNI sedang membangun sumur bor kurang lebih ada 56 buah Kemudian juga nantinya ada bantuan sumber dari BNPB yang dikerjakan oleh Busterat. Ada 5 sumur gor juga.
5: Diketahui 2 dusun tambahan baru tercatat mengalami kekeringan, yakni Dusun Pakolan Desa Rejuno Kecamatan Karangjati dan Dusun Blandongan Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi. Yuda mengungkapkan BPBD juga telah berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk mendistribusikan air bersih ke titik-titik kekeringan. Tercatat sebanyak kurang lebih 50 tangki air bersih telah dikirimkan sejak awal Agustus ke wilayah yang membutuhkan. Yuda menambahkan, akibat meluasnya cakupan wilayah kekeringan, frekuensi pengiriman bantuan air bersih ditingkatkan menjadi 2 kali sehari. Pengiriman melibatkan rata-rata mencapai 4 armada setiap hari untuk memastikan pasokan air bersih cukup bagi masyarakat. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Sejumlah daerah terdampak kekeringan di Ngawi mendapat bantuan sumur bor dari TNI untuk penanganan jangka panjang kekeringan.
5: Pemerintah Kabupaten Ngawi menjadi salah satu daerah percontohan di Jawa Timur dalam penerapan sistem manajemen talenta, khususnya untuk proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan aparatur sipil negara ASN. Kebijakan ini dijalankan secara transparan dan terstruktur guna memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan proses pengisian jabatan mendapatkan pendampingan serta pemantauan langsung dari Kantor Regional 2 BKN Surabaya, Jawa Timur. Langkah ini diambil agar seluruh tahapan administrasi maupun mekanisme seleksi berjalan sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku secara nasional.
7: Karena ini menjadi contoh kegiatan manajemen talenta ini untuk kemudian beberapa daerah kabupaten kota ini itu untuk dihadirkan di Ngawi. Nah, jadi jangan sampai kemudian kegiatan pengisian jabatan di Ngawi tidak sesuai dengan aturan yang ada di manajemen talenta. Karena tingkatan manajemen talenta itu sistem meritokrasi ASN paling tingginya manajemen talenta.
5: Bupati Oni melanjutkan dalam implementasinya Pemkab Ngawi melakukan penyesuaian terhadap sejumlah posisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong secara berurutan. Sejumlah posisi strategis kini mulai terisi, sementara sebagian lain masih dalam proses penyesuaian regulasi administrasi sambil menunggu turunnya rekomendasi resmi dari kementerian terkait. Bupati Oni menegaskan sistem meritokrasi dijunjung tinggi dalam penentuan posisi eselon, di mana pemeringkatan hasil asesmen menjadi acuan utama tanpa memandang kedekatan personal. Pendekatan ini memastikan setiap pejabat yang dilantik benar-benar memiliki rekam jejak kinerja yang mumpuni untuk mendukung roda pemerintahan daerah. Diketahui, bertempat di Pendopo Widyagraha Kabupaten Ngawi, belum lama ini sebanyak 318 aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Ngawi dilakukan mutasi. Beberapa di antaranya ada juga tingkat kepala sekolah, pengawas, administrator, hingga pimpinan tinggi pratama atau setingkat kepala dinas. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, mahasiswa Prodi Manajemen Unipma kembali menggelar turnamen e-sport Free Fire merespon tingginya peminat pada event sebelumnya. Selengkapnya laporannya disampaikan Zulfa Kai.
8: Program Studi Manajemen Universitas PGRI Madiun atau Unipma menggelar kompetisi e-sport Free Fire di Warkop Anteng Madiun pada Minggu 23 Agustus 2026. Kompetisi ini diadakan untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda di bidang e-sport. Turnamen yang diikuti sekitar 140 hingga 150 peserta yang terbagi dalam 35 tim ini memperebutkan total hadiah uang tunai jutaan rupiah, trofi, sertifikat, serta perlengkapan gaming. Perwakilan panitia dari Unipma, Ana, menjelaskan bahwa kegiatan berformat Battle Royale ini sengaja dihadirkan untuk memberikan ruang aksi positif bagi para gamer sekaligus memperkenalkan program kampus.
9: Untuk tujuannya ini sebenarnya untuk menampung minat dan bakat dari anak-anak yang suka main game ya kak ya. Sekaligus untuk memperkenalkan juga prodi dari kami manajemen dan juga Universitas PGRI Madiun juga.
8: Tingginya antusiasme peserta dirasakan langsung oleh para pemain. Salah satunya Naufal Muhammad Sidani, peserta asal Madiun yang bertanding bersama timnya. Naufal mengaku telah melakukan persiapan matang dengan rutin berlatih untuk menghadapi peta persaingan turnamen.
10: Untuk harapan saat ini ya menang, terus untuk kedepannya ya semoga tim saya bisa berkembang lebih jauh lah. Ya, sering-sering ada turnamen aja sih.
11: Oh gitu, kepada panitianya gitu ya?
10: Iya.
8: Turnamen yang berlangsung dari siang hingga malam hari ini ditutup dengan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah secara langsung kepada para juara. Zulfakai, RRI Madiun, melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Esports Indonesia Kota Madiun memberikan wadah untuk talenta muda Kota Madiun melalui turnamen e-sport Free Fire.
8: Perkembangan olahraga elektronik atau e-sport di Kota Madiun terus menunjukkan kemajuan. Keberadaan berbagai turnamen dan kompetisi dinilai menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi serta meraih prestasi di bidang olahraga elektronik. Misalnya saat menghadiri turnamen Free Fire Management Battle Royale di Anteng Madiun, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan menunjukkan kemampuan mereka di bidang e-sport. Kepala Bidang Kompetisi SI Kota Madiun, APEM, mengatakan perkembangan e-sport saat ini memberikan dampak positif bagi kalangan generasi muda. E-sport yang sebelumnya dianggap hanya sebagai aktivitas bermain game, kini telah berkembang menjadi cabang olahraga resmi yang memiliki jalur prestasi.
12: Tentunya perkembangan e-sport di Kota Madiun sangat pesat dan tentunya positif juga bagi kalangan generasi muda ya. Yang dulunya stigma masyarakat yaitu hanya cuma sekedar main game, sekarang menjadi cabang olahraga resmi prestasi ya, di bawah naungan KONI juga.
8: Menurutnya, potensi anak-anak muda di Kota Madiun yang mengikuti turnamen e-sport cukup besar. SI Kota Madiun berupaya memberikan wadah bagi para atlet melalui pembinaan agar kemampuan mereka dapat terus berkembang dan menghasilkan prestasi di masa depan.
12: Betulnya kami dari SI melihat potensi yang sangat luar biasa besar ya bagi anak-anak generasi muda dari Kota Madiun ya. Yang terpenting dari SI Kota Madiun mewadahi untuk atlet-atlet ya sebagai pembinaan untuk prestasi di masa depan.
8: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen e-sport juga dinilai dapat menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan bibit atlet. SI Kota Madiun juga menyiapkan sejumlah program pendukung seperti pembinaan atlet berkelanjutan, edukasi, workshop, dan program lainnya.
12: Tentunya turnamen kompetisi seperti ini adalah menjadi wadah utama kita ya sebagai pembinaan atlet juga dan penjaringan bibit-bibit atlet baru.
8: Menurutnya, dukungan terhadap perkembangan e-sport tidak hanya dilakukan melalui kompetisi, tetapi juga melalui program berjenjang yang dapat membantu atlet mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda Kota Madiun untuk berkembang di bidang e-sport. Melalui pembinaan tersebut, SI Kota Madiun berharap dapat melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
12: Harapan kami ya, semoga SI Kota Madiun melahirkan atlet yang benar-benar mengharumkan nama Kota Madiun di kancah nasional maupun internasional.
8: Zulfakai, RRI Madiun melaporkan.
2: Sebelum kami tuntaskan warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Satuan Reserse Narkoba Polres Ponorogo merazia di sejumlah tempat hiburan malam dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026. Polres Pacitan berhasil mengamankan pelaku pencurian uang dan emas yang sempat menggegerkan warga Tulakan satu bulan yang lalu. Kasus korupsi dana pokir DPRD Magetan memasuki pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Sementara sejumlah barang bukti hasil korupsi telah disita kejaksaan. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap harinya pukul 6 waktu Indonesia Barat dan jangan lupa untuk baca informasi terverifikasi melalui laman resmi rri.co.id dan juga follow akun media sosial kami, baik Instagram, Facebook ataupun juga TikTok @RRI_Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 Agustus 2003, dua bom berdaya ledak besar meletus di dua lokasi berbeda di India. Satu bom meledak di kawasan ramai di Mumbai, satu lainnya meledak di dekat Taj Mahal. Akibatnya, sebanyak 44 orang tewas dan sekitar 150 orang luka-luka.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Tentunya kabar Anda harapannya adalah dalam kondisi yang baik, sehat, semangat, penuh dengan energi yang positif ya. Semakin istimewa juga karena kita akan menemani Anda beraktivitas dalam suasana yang semangat juga. Masih di suasana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di tengah-tengah Anda yang masih beraktivitas seperti biasanya, ada yang menyempatkan berangkat pagi sekali untuk quality time bersama dengan keluarga. Ada yang juga masih mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tengah tanggal merah ya. Atau juga sedang santai menikmati secangkir kopi. Kita hadirkan sejenak rasa syukur ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga hal ini menjadi sebuah spirit juga bagi kita untuk mengingat lagi bagaimana teladan beliau tentang kejujuran, kesabaran, kepedulian, dan banyak hal yang positif. Kita bisa jadi pribadi yang membawa kebaikan dimanapun kita berada. Pagi ini untuk Anda yang juga sudah mau beranjak ke tempat lain, utamanya keluar kota Madiun, kalau perakiraan cuaca wilayah Madiun dan sekitarnya tentu masih didominasi dengan cuaca yang cerah. Meskipun juga suhu udara berdinamika ya, mulai dari 18 sampai 33 derajat Celcius, sementara kelembapan udara di angka 40 sampai 81%. Kemudian kecepatan angin rata-rata masih didominasi Kabupaten Ngawi di angka 20,6 km per jam, sementara terendah di daerah Kabupaten Madiun 7,5 km per jam. Tentu hal ini menjadi kabar baiknya adalah sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda akan turun hujan ataupun juga ada aktivitas yang signifikan begitu ya, kaitannya dengan cuaca untuk Madiun dan sekitarnya. Oleh karena itu pendengar, tentunya di daerah-daerah luar kota Madiun kita cukup bisa memberikan support dan juga doa ya, karena masih banyak juga ditemukan titik-titik kebakaran lahan, kebakaran hutan, ataupun juga jenis kebakaran yang disebabkan oleh hal-hal yang didominasi oleh human error, termasuk juga tumpukan sampah plastik yang dibakar, mungkin ditinggalkan dan sebagainya ya. Untuk itu pendengar, kalau misalnya hari ini Anda akan beranjak ke tempat wisata ataupun juga mau berkeliling kota Madiun dan sekitarnya, dipastikan dulu apa-apa yang ada di rumah sudah dalam kondisi yang mati, off, ataupun juga sudah tidak tertancap ya, seperti kabel-kabel listrik yang ada di rumah. Sekarang ini kita di menit 42, lewatnya dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, sudah cerah sekali matahari, cocok untuk Anda yang mau berjemur pendengar. Pastikan juga Anda melengkapi proteksi diri ya, dengan sunscreen, kemudian juga air putih yang sangat dibutuhkan sekali dalam kondisi yang cukup terik. Mengingat nanti biasanya di atas pukul 11 waktu Indonesia Barat, cuaca terik sudah mulai bisa dirasakan di kota Madiun.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Baik pendengar, tentunya juga informasi harga pasar hari ini harapannya bisa mendapatkan update harga yang sesuai dengan apa yang Anda butuhkan ya. Terpantau untuk hari ini beras premium Rp14.500 per kilo, beras medium Rp13.750, kemudian gula kristal putih Rp17.000, minyak goreng minyak kita Rp16.500 per liter, sementara untuk minyak goreng jenis curah Rp19.250. Kemudian daging sapi paha belakang Rp102.500 sekarang ini, menyesuaikan harga sebanyak 20.98% ya, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur. Untuk daging ayam ras Rp35.500, dan kelompok telur, telur ayam ras Rp24.000, telur ayam kampung masih statis seperti kemarin di angka Rp45.813. Sementara itu untuk kacang kedelai impor Rp12.500 per kilo, kacang kedelai lokal Rp11.000. Dan komoditi cabai merah keriting masih sama Rp30.268 per kilo sesuai harga yang kemarin ya. Sementara cabai merah besar Rp32.500 per kilo, dan cabai rawit merah saat ini kembali menyesuaikan harga sebanyak 2.28% dari harga sebelumnya. Per kilonya Rp52.000. Bawang merah Rp25.500 dan bawang putih jenis sinco atau honan Rp29.000. Tentu update informasi ini pendengar juga bisa Anda ikuti ya setiap harinya di siskaperbabu.jatimprov.go.id melalui laman resminya, dan kami juga sampaikan melalui Madiun Raya pagi ini yang harapannya ketika di tanggal-tanggal merah di hari-hari libur ini, dengan antusias masyarakat yang ingin memasak, tentu mereka ingin mendapatkan harga yang sesuai dengan keinginan mereka. Tidak terlampau tinggi tetapi juga tidak terlampau murah juga, sesuai dengan harga standar yang ada di pasaran. Dan untuk informasi lain pendengar dari dalam negeri ataupun juga mancanegara, kami akan ajak Anda pukul 7 nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk menyimak warta berita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Baru sama Risti Rustarto, pendengar Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan dari Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1, RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan.